0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.

0: Kopi. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Herlanders, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika. Dapat kami laporkan kepada Heartlander dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada Selasa pagi hari ini, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Kita menyoroti langsung menuju pantauan di sekitar Monas, terutama di lapangan Irti, Merdeka Selatan. Saat ini kurang lebih 200 massa dari petani tebu sudah mulai berdatangan di sekitar lapangan Irti, sebelumnya berada di Istiqlal, dan saat ini sudah mulai pergeseran. Beberapa kelompok kecil sudah mendatangi di sekitar Merdeka Selatan dan berorasi sekitar kawasan Merdeka Selatan maupun lapangan Irti dan Monas Barat Daya. Agar berhati-hati dan sebisa mungkin hindari kawasan tersebut. Dan bagi Anda yang melintas di sekitar protokol utama Jakarta, terutama di Merdeka Barat, Merdeka Selatan, dan Utara, agar diwaspadai. Saat ini volume kendaraan cukup tinggi, ditambah ada beberapa penyampaian pendapat di sekitar lapangan Irti, sehingga menambah kepadatan. Namun sudah ada petugas dari Dalmas, Polda Metro Jaya, maupun dari Jakarta Pusat, dan juga Satgatur, dan juga Satuan Wilayah Jakarta Pusat melakukan pengaturan di sana, di bawah pimpinan langsung oleh Bapak Kasat Lantas Wilayah Jakarta Pusat. Sementara arah Tomang dari Harmoni lancar, namun arah sebaliknya padat dikarenakan volume kendaraan saja. Dan untuk Anda yang melintas di sekitar kawasan Tangerang, terutama dari arah Kunciran menuju arah Karang Tengah, kilometer 9 padat, kepadatan karena volume kendaraan saja. Sedangkan di sekitar kawasan menjelang Kebon Jeruk, saat ini telah dibuat kontraflow dari kilometer 04, atau maksud kami di 3.400 menuju arah Tomang, kilometer 0, saat ini telah dilakukan kontraflow untuk menuju titik tersebut. Sudah ada AKP Darmo di sana, dan tim URE menelaah jalan untuk pengaturan di kawasan tersebut. Sementara untuk di sekitar kawasan Cibatu, yaitu 35.200 dan menuju ke arah Jakarta, kilometer 35.100, ada pekerjaan rekonstruksi digit, sehingga cukup padat agar berhati-hati. Sedangkan untuk di beberapa wilayah Tangsel, terutama di WR Supratman maupun yang menuju arah Juanda, ada beberapa galian Telkom, terutama di lajur kiri, agar diwaspadai. Demikian pula galian PLN di lajur kiri, terutama pengendara roda 2 agar waspada. Untuk Jalan Pahlawan Seribu, Tangerang Selatan, saat ini padat terutama menjelang gerbang tol Serpong menuju ke arah Bintaro. Agar diwaspadai sudah mulai terjadi kepadatan namun padat mengalir, cuaca cerah pada pagi hari ini. Dan kami ingatkan, saat ini ganjil genap tanggal 1 September bernopol ganjil berlaku dari mulai pukul 6 hingga pukul 10.00. Tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.

100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Senang banget pagi hari ini. Wah, gak berasa ya, udah memasuki bulan yang baru, bulan September. September ceria tentu aja. Di hari Selasa ini, tanggal 1. Senang banget Ragil Zin dan juga Dika Arwan bisa kembali menyapa kamu guys. Gimana kabarnya di hari pertama bulan September ini? Persiapan buat para ini ya, buat kalian semua yang punya nama Septi atau Sabto. Nah, biasanya tuh ulang tahunnya di bulan September. Wih. Atau mungkin ada di antara kalian yang hari ini tanggal 1 September sedang merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun guys, panjang umur, diberikan berkat yang melimpah dan tentu aja diberikan kesehatan ya. Dan selama 2 jam ke depan mulai dari jam 8 sampai jam 10 nanti, Ragil Zin dan juga Dika Arwan akan menemani kamu tentunya di Morning Espresso. Dan seperti biasa juga, aku mau menyapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilai siaran kita secara langsung. Aku sapa dulu buat kalian yang pagi hari ini mendengarkan siaran kita langsung dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Sehat-sehat buat kita semuanya. Thank you juga buat kalian yang pagi hari ini sudah nemenin aku di live TikTok Heartland FM. Terima kasih ya buat semangatnya yang udah dikobarkan. Kayak bendera aja ya dikobarkan ya. Thank you guys. Yuk, semoga lagu-lagu yang aku putarkan pagi hari ini bisa buat kamu jadi lebih semangat lagi.

0: 106,6 Heartland FM Your Family Station Morning Espresso. Ada Ragil sih dan juga Dika Arwan pagi hari ini yang akan menemani kamu semuanya beraktivitas.
1: Good morning semuanya, selamat pagi. Udah disapa-sapa ya teman-teman yang saat ini sedang relay ya.
0: Dadang.
1: Selamat beraktivitas semuanya. Biasalah sih, gue habis kelamaan me time kayaknya tadi ini.
0: Me time dulu kamu ya, sebelum kerja me time dulu. Bagus juga sih itu ya. Karena yang namanya me time itu gak terbatas waktu. Benar gak sih? Gak terbatas tempat gitu ya. Ada orang yang me time-nya itu cuman duduk terus nyeduh kopi gitu. Itu udah
1: me time.
0: Udah me time-nya dia gitu. Wah,
1: itu me time-nya sih, apa lebih ke mager.
0: Nah, pagi hari ini kita lagi ngobrol tentang me time ya guys ya. Karena me time ini termasuk investasi untuk kesehatan mental setiap orang ternyatanya. Wow.
1: Benar banget sih. Lo kadang kan kayak dengan kesibukan sehari-hari ini, aktivitas sehari-hari yang lo wanita karir gitu kan. Kemudian lo di rumah lo harus ngurusin keluarga gitu. Ada anak, kemudian ada suami gitu kan. Belum lagi ngurusin rumah.
0: Iya. Wow. Banyak yang diurusin ya.
1: Double-double itu.
0: Berarti gajinya double harusnya.
1: Bukan,
0: ya.
1: Pemikirannya double-double.
0: Iya, oke. Pemikirannya double ya.
1: Pasti lu ngerasain kayaknya capek banget sih.
0: Iya.
1: Sebenarnya gak boleh ngeluh ya.
0: Gak boleh.
1: Cuma kan itu kan sebuah kewajiban ya. Sebagai manusiawi sih, sebagai manusia sih pasti capek, lelah gitu kan. Apalagi mental kita kadang naik turun. Nah, me time ini nih, seperti kata lu bilang tadi nih. Kayak menyisihkan waktu sendiri tuh kayak investasi bener sih untuk kesehatan mental kita sendiri. Dan ini bukan sebuah keegoisan gitu kan. Ini cara mencintai diri sendiri.
0: Betul. Cuman semakin kesini ya, karena
1: kenapa tuh makin
0: kesini? Karena kesibukan setiap orang. Kadang-kadang itu yang namanya me time itu tuh kayak jadi yang kesekian gitu. Keseribu gitu.
1: Keseribu?
0: Atau keseratus gitu.
1: Ya mungkin iya benar karena kesibukan itu kan. Orang mungkin kayak udah kebanyakan pikiran jadinya capek. Enak kan lu kalau me time ngapain?
0: Aku gambar.
1: Oh iya sih.
0: Me time aku itu tuh kayak udah kayak ngecas gitu. Terus ngeliatin hasilnya. Yang mungkin kalau orang gak ikutan gambar, ya udah sekali aja ngeliatnya gitu. Kalau aku tuh bisa berkali-kali
1: ya.
0: Nanti malam itu bisa tiba-tiba turun ke bawah terus diliatin lagi.
1: Oh, gitu.
0: Gitu guys. Gak.
1: Tapi emang mungkin seorang seniman gitu kali ya.
0: Jadi
1: memperhatikan dengan detail nih hasil karyanya gitu kan. Ini bener gak ya, ada yang perlu ditambahin gak ya, kayak gitu gak sih?
0: Ya bener-bener kayak banget gitu, bener banget. Dan bener-bener kayak mencintai hasil karya yang sudah kita buat gitu. Hanya dengan memandanginya selama setengah jam 15 menit itu udah kayak happy gitu.
1: Yang lu pandangin apaan sih?
0: Ya hasil lukisannya.
1: Oh okay.
0: Gitu dipandangin. Tapi itu gak cukup sekali gitu. Berkali-kali, bahkan turun lagi ngeliatin lagi. Astaga. Gambarnya turun.
1: Tapi lu bisa
0: lagi
1: tidur kan habis dari itu?
0: Bisa.
1: Oh. Gue kira sampai kepikir ini kurang ini nih.
0: Terus ada juga nih, aku denger-denger nih ya, ada orang nih, bapak-bapak ya, yang dia itu udah gak lagi punya me time gitu, waktu untuk dirinya sendiri. Tapi dia itu lebih mendedikasikan waktunya itu tuh untuk nganterin anaknya keliling dunia untuk ikutan lomba. Ikutan lomba gitu.
1: Itu me time-nya dia atau emang
0: karena dia udah gak punya me time kan. Jadi dia bilang itu, aku udah gak ada me time. Yang membuat aku bahagia itu adalah saat aku bisa nganterin anakku, nemenin dia, dan akhirnya itu dijadikan sama dia me time-nya dia.
1: Kayaknya gitu. Belum ketemu aja kali ininya dia,
0: me time-nya
1: apa
0: dia
1: yang mau dilakukan gitu saat me time. Iya gak sih?
0: Bisa jadi juga.
1: Kayak lo nih, lo kalau menggambar berapa lama tuh selesai?
0: Bisa 2 jam, bisa 3 jam.
1: Lama.
0: Tergantung
1: ya
0: tingkat kerumitannya.
1: Dengerin musik di sendiri di kamar juga salah satu bentuk me time kan?
0: Iya bisa juga.
1: Iya kan?
0: Bener, bisa. Jadi semua orang itu punya me time-nya sendiri-sendiri gitu. Ya gitu. Oke guys, kita lagi ngobrolin me time pagi hari ini. Jadi me time ini seringkali disalahpahami juga sebagai bentuk keegoisan atau tindakan membuang-buang waktu nih. Kalau seorang wanita ya, kadang itu memang ngerasa kayak gitu. Kalau kita udah duduk, diem, nyeduh teh atau susu gitu ya, sambil duduk, sambil bengong, itu tuh kadang itu ngerasa bersalah. Yang pun, kalau aku membuang waktuku ya.
1: Enggak juga lagi.
0: Kadang-kadang seorang wanita karena banyak tugas yang belum terselesaikan. Tapi otak ini kayak memberi kita sinyal untuk stop dulu. Untuk stop, untuk duduk, gitu untuk ya. Untuk rilis dulu, minum kopi atau
1: ajak gue dong, ntar gue minum kopi.
0: Kenapa?
1: Ajak gue ntar gue minum
0: kopi. Kadang tuh ada rasa bersalah kalau seorang wanita karena tugas yang lain itu belum kelar
1: deh, ya. Mungkin karena terbiasa dengan aktivitas-aktivitas gitu kali sih ya. Lo mungkin udah menjadwalkan nih misalnya dari jam 1 sampai jam 3 nanti kayak jemput anak gitu kan. Ataupun jemput anak dan sekalian untuk makan anak dan tidur siang. Kemudian di jam selanjutnya lo udah punya aktivitas schedule-schedule-nya itu. Mungkin karena lengah dikit atau istirahat dikit gitu kan. Jadi kayak ngerasa bersalah ya sama diri sendiri gitu ya.
0: Bener kayak gitu.
1: Ini belum selesai nih. Nanti kalau gak diselesain molor lagi. Molor waktunya.
0: Bener. Nah, apakah hardliner juga merasakan hal yang sama? Pernah ngerasain seperti yang Ragilzi rasain? Jadi merasa bersalah gitu ya saat kita itu me time, guys. Yuk gabungan pagi hari ini di mana? Di Kearuan kalau mau gabungan.
1: Di Wawa kita ya, sama di akun live TikTok.
0: Kita tunggu.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: UMKM kalah bukan karena produk. Banyak pelaku UMKM merasa kalah sebelum bertanding. Mereka melihat perusahaan besar, melihat iklan besar, melihat modal besar, lalu bertanya, kami tidak mungkin menang. Tunggu dulu, benarkah masalahnya ada di produk? Belum tentu. Banyak UMKM punya produk luar biasa, rasa lebih enak, kualitas lebih baik, pelayanan lebih hangat, tapi tetap sulit berkembang. Kenapa? Karena produk yang bagus tidak otomatis dikenal. Hardliners, masalah terbesar sering bukan kualitas. Masalah terbesar adalah komunikasi pemasaran. Orang tidak membeli sesuatu yang tidak mereka kenal. Orang tidak mempercayai sesuatu yang mereka tidak pahami. Hari ini bukan zamannya hanya membuat produk bagus. Hari ini Anda juga harus bisa menceritakan nilai produk atau positioning produk itu. Anda harus hadir di tempat pelanggan Anda. Anda harus aktif membangun kepercayaan. Jangan hanya berharap pelanggan menemukan Anda. Cari cara agar mereka mengenal Anda. Banyak UMKM kalah bukan karena produknya jelek, tapi karena terlalu diam. Sementara kompetitor terus berbicara, terus tampil, dan hadir di media sosial. Hardliners, dunia bisnis hari ini bukan hanya tentang siapa yang terbaik, tapi juga siapa yang paling mudah ditemukan di media sosial. Jadi, berhentilah meremehkan diri sendiri. Jangan terus membandingkan modal, bandingkan keberanian untuk belajar. Karena UMKM terus belajar akan bertumbuh, dan UMKM yang berani berubah dan memanfaatkan media sosial akan mengejutkan pasar. Dan ingat, hardliners, produk yang hebat yang tersembunyi akan tetap tersembunyi. Produk biasa yang dikomunikasikan dengan baik di media sosial bisa menguasai pasar. Maka jangan hanya memperbaiki produk, perbaiki juga cara berkomunikasi di media sosial agar pasar mengenal produk Anda. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Menko Yusril minta masyarakat menahan diri usai unjuk rasa 27 Agustus lalu. Pertamina Patraniaga sesuaikan harga BBM non-subsidi per 1 September. Berpacu dengan waktu, ratusan pekerja masih terjebak di terowongan banjir Nepal. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Imipas, Yusril Issa Mahendra, meminta masyarakat menahan diri dan tidak menarik kesimpulan sepihak terkait kericuhan pasca demonstrasi di Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat. Yusril pada Senin kemarin menyatakan Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan terhadap rangkaian peristiwa tersebut, termasuk meninggalnya seorang warga bernama Bambang serta kasus penganiayaan terhadap siswa kelas 12 bernama Fatur Rahman. Hingga kini belum ada kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Menurut Yusril, penganiayaan hingga menyebabkan Bambang meninggal dunia dan penganiayaan terhadap Fatur Rahman terjadi setelah para demonstran meninggalkan kawasan gedung DPR. Peristiwa tersebut berlangsung dalam situasi bentrokan antar kelompok warga di kawasan Pejompongan. Yusril meminta masyarakat tidak menjadikan insiden tersebut sebagai alasan untuk melakukan aksi balasan ataupun kekerasan baru. Ia menegaskan proses hukum perlu diserahkan kepada aparat penegak hukum agar pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses secara tegas.

Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga sejumlah BBM non-subsidi. Kebijakan ini mulai berlaku pukul 00 waktu Indonesia Barat. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, yang menjelaskan penyesuaian harga mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah. Pertimbangannya mencakup harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta daya beli masyarakat. Sementara itu, tidak semua BBM non-subsidi mengalami perubahan harga. Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tetap berada pada harga sebelumnya. Pertamina menyebut kebijakan ini mempertimbangkan keekonomian, daya beli, dan kondisi sosial masyarakat. Pertamina mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan menggunakan jenis bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan.

0: Dan kita balik ke informasi selanjutnya, tim SAR gabungan internasional pada dini hari mengacu atau berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan sekitar 600 pekerja yang diperkirakan terjebak di jaringan terowongan berlumpur di sepanjang sungai Trisuli, Nepal. Para pekerja berada di kawasan proyek pembangkit listrik tenaga air Trisuli 3A yang terdampak banjir bandang. Tim penyelamat menggunakan bahan peledak untuk membuka akses di lereng bukit, sekaligus memompa udara ke dalam area proyek. Upaya ini dilakukan untuk memberikan kesempatan hidup bagi para pekerja yang masih berada di dalam terowongan. Perdana Menteri Nepal Balendra Shah yang menyatakan sebanyak 279 orang berhasil dievakuasi dari area proyek. Secara keseluruhan, lebih dari 11.000 warga telah diselamatkan dari berbagai wilayah terdampak.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: Jadi sebenarnya
1: hampir
0: ya.
1: Gue bilang tau nggak apa?
0: Apa
1: paragok yang suka ada manis-manisnya itu?
0: Ah, apaan? Merek ya, sebut merek. Oke guys, jadi secara harfiah artinya me time ini adalah meluangkan waktu khusus untuk diri sendiri tanpa gangguan dari orang lain atau tuntutan eksternal ya. Ini tuh bisa jadi momen dimana kamu memegang kendali penuh atas apa yang kamu ingin lakukan gitu, atau bahkan tidak melakukan apapun sama sekali, itu juga termasuk me time. Jadi kayak duduk bengong gitu, kayak yang aku lakukan. Duduk bengong liatin hasil gambar aku, itu ternyata me time loh.
1: Benar. Nah ini ada dalam dunia psikologi nih, itu disebutnya solitude nih sih, atau kesendirian yang dipilih secara sadar. Ini beda banget sama kesepian ya. Kalau kesepian kan loneliness nih. Loneliness yang sifatnya itu pasti kayak nyakitin. Nah kalau me time ini atau solitude ini justru memberikan rasa tenang dan kepuasan. Jadi kita bisa ngelepas nih peran sosial kita, baik sebagai karyawan, orang tua, pasangan, ataupun sebagai anak juga. Tapi jangan sampai melepas status ya. Udah bukan anaknya bapak ini.
0: Janganlah. Oke, jadi memang penting untuk dicatat ya bahwa esensi dari me time ini adalah kualitasnya, bukan kuantitas. Paling tidak meluangkan waktu 15 menit secara konsisten setiap hari, ini tuh seringkali lebih efektif ternyata daripada meluangkan waktunya satu hari penuh, tapi hanya dilakukan setahun sekali. Waduh, sesibuk apa ini orangnya ya. Jadi kunci utamanya itu adalah kehadiran penuh saat menikmati waktu tersebut. Nah, memang banyak tipe orang di dunia ini. Ada tipe-tipe orang itu yang selalu meluangkan waktunya untuk me time setiap hari. Ada juga orang-orang itu yang tipenya itu meluangkan me time-nya itu seminggu sekali. Atau saking sibuknya ada juga yang cuma sebulan sekali. Atau bahkan ada juga yang gak pernah tahu dan gak pernah kenal apa itu me time.
1: Apa itu me time?
0: Apa itu me time?
1: Tapi gak mungkin ada kali ya orang yang super, ya memang ada orang yang super sibuk ya gitu kan. Kayak contohnya yang artis siapa Raffi Ahmad yang infonya dia sampai bisa kerja berapa jam gitu.
0: Tidurnya cuma 2 jam, cuma 3 jam gitu ya.
1: Itu kadang-kadang gue mikir me time-nya ngapain ya dia?
0: Kayaknya kalau tipe-tipe beliau ini ya, me time-nya tuh di rapel. Keliling dunia 2 bulan gitu me time-nya.
1: Bareng sama keluarganya yang mencipung ya. Tapi emang ya mungkin kayak me time ini tuh kalau gue pribadi gitu kan, ini penting banget. Mungkin makanya gue tadi telat, mungkin kelamaan me time kali.
0: Karena me time kamu ya, tolong di diskon ya me time-nya ya.
1: Tapi ya itu salah satu bentuk kita untuk apa ya, menenangkan diri,
0: menghargai, gitu kan. diri sendiri, mencintai diri sendiri.
1: Cuma mungkin gitu. Bagi sebagian orang, lu ngapain sih kayak buang-buang waktu gitu kan? Ibaratnya orang ngeliat, nih orang kok nggak ngapa-ngapain ya gitu. Padahal kan ada sebenarnya ada aktivitas yang bisa dilakuin. Ya kita kan nggak tahu kalau orang itu lagi benar-benar butuh yang namanya ketenangan.
0: Benar. Siapa tahu dia me time-nya itu adalah merenung. Jadi merenung. Sekalipun dia cuma diem, tapi otaknya itu rame banget kayak pasar.
1: Biasanya pelukis tuh kayak gitu.
0: Tipe-tipe ini apa ya, seniman-seniman gitu kan, kayak gitu. Oke, kita baca dulu ya Dika. Ayo. Ya. Udah banyak banget nih yang masuk dan gabungan di live TikTok Hartangan FM pagi hari ini. Ada Pak Budi Kurniawan dari negara seberang dari Australia pagi hari ini. Dia bilang me time-nya dia itu Sabtu. Sabtu pagi itu dia bangunnya agak siang gitu. Terus nongkrong karena Sabtu dan Minggu dia libur, libur kerja. Jadi itu digunakan untuk me time-nya beliau. Oke, terima kasih Pak Budi Kurniawan. Ada Mbak Sari juga yang menyapa kita pagi hari ini.
1: Bu Sari.
0: Terus lanjut lagi ada Nona Riren ya. Dia bilang perlu banget sih me time karena itu bentuk dari cara kita untuk menyayangi diri sendiri. Terus ada Just Dero, seminggu sekali me time-nya. Ada dari James juga, saya gak nentu waktunya, kadang seminggu sekali, kadang bisa dalam beberapa hari berturut-turut. Wih, mantap ya. Ada Riren, dia bilang biasanya tergantung sih kak, kalau punya waktu luang dimanfaatin, jadi nunggu gitu ya, nunggu waktu luang. Terima kasih. Terus ada dari siapa lagi yang bergabung, ada ini ya, siapa itu tadi, Kak Restu ya.
1: Iya.
0: Kak Restu bilang mana nih,
1: setiap hari dia sepanjang setiap hari. Eke me time terus kok.
0: Wah, berarti banyak

0: ini
1: banyak
0: banyak
1: waktunya,
0: banyak duit. Iya benar sih, butuh duit juga ya me time.
1: Iya nggak juga, gitu nggak ya. Juga. Karena kan kayak ini nih, kalau ngomongin tentang me time gitu kan, ada beberapa cara me time yang berkualitas gitu di tengah-tengah kesibukan. Mungkin ini maksudnya Kak Fiska nih, sepanjang hari Eka me time terus. Karena dia seorang humas, dia suka nulis juga ternyata.
0: Oh, penulis juga dia.
1: Jadi menulis jurnal itu salah satu cara untuk apa ya, me time yang berkualitas gitu.
0: Bener.
1: Loh. Di tengah kesibukan. Ini efektif banget nih untuk ngeluarin emosi-emosi yang terpendam gitu.
0: Bener, dituliskan,
1: mungkin dituangkan. Lo lagi kesel sama gue, lo tulis aja udah.
0: Gue kesel sama di kearuan gitu ya.
1: Udah biasa gue bikin kesel orang.
0: Bakat kayaknya ya.
1: Bakat. Cuma okay. Mungkin kalau ada pekerjaan dibayar untuk bikin kesel orang, boleh kali ya.
0: Berarti gak pakai latihan ya kalau udah jago soalnya.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 101.6 Heart FM, your family station. Masih di Morning Espresso di jam 8 lewat 58 menit, hampir jam 9. Yang baru gabung, selamat bergabung sama kita nih di pagi hari
1: selamat
0: ini.
1: Selamat bergabung.
0: Yang mau berbagi info boleh yuk.
1: Boleh dong.
0: Ini kan di relay di Kalimantan juga ya, mungkin ada pendengar Kalimantan yang mau berbagi informasi seputar karhutla nih
1: boleh,
0: di Kalimantan.
1: Boleh.
0: Ataupun yang ada di perjalanan. Tadi tuh dari jembatan gue liat, weh macet bas.
1: Oh.
0: Tahu gak kenapa tuh mungkin bagi beberapa sebagian orang yang kayak tadi lo bilang sih. Selain orangnya super sibuk gitu kan, me time-nya itu jarang. Itu adalah orang-orang yang bekerja mungkin ya. Di Tangerang, kerjanya di Jakarta, tinggal di Tangerang, kerja di Jakarta, dan lu tahu jam pulangnya kayak apa.
1: Benar, jadi kayak menghabiskan waktu di jalan gitu. Tapi sebenarnya ya buat orang-orang yang me time-nya dengerin lagu itu tuh jadi satu kesempatan, satu waktu yang berharga banget untuk bisa me time di dalam mobil ya, sambil nyetir, menikmati kemacetan, sambil dengerin lagu dan nyanyi-nyanyi.
0: Tapi kan itu nyetir cuy.
1: Iya sih. Maksudnya itu
0: kalau jadi penumpangnya mah enak gitu. Kadang gue tuh kalau lagi nyetir lu pada enak banget ya.
1: Ngambil celaknya gitu.
0: Ngambil celaknya. Tapi ya kan itu kayak lebih ke ini kali, biar gak stres aja kali di jalan ya.
1: Iya, biar gak suntuk kan. Biar gak emosi.
0: Kalau
1: gitu
0: lu dengerin musik ya. Kadang dulu tuh gue kalau ke Jakarta gue dengerin yang ini sih, yang apa, gue gak enak jemput programnya, tapi gue lebih suka dengerin yang kayak ngobrol-ngobrol gitu.
1: Oh, lu suka yang ngobrol-ngobrol, yang podcast-podcast gitu.
0: Iya, kan banyak tuh ya. Ada tuh penyiar tuh yang lucu banget, gue favorit banget tuh.
1: Oh gitu. Oke, ini juga sudah banyak banget yang mengirimkan atensi pagi hari ini, yang sudah mengirimkan komentarnya tentang me time ya. Jadi sepenting apa sih me time buat kamu guys? Apakah me time ini harus selalu ada setiap hari, ataukah cukup seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali? Ini sudah ada yang bergabung di 0819269000, ada dari Miranda. Jujur nih, butuh banget me time, apalagi untuk seorang ibu muda seperti aku yang baru saja memiliki anak kembar usia 3 bulan. Waduh, kadang berasa seluruh waktu saya tuh habis untuk urusin rumah tangga. Tapi setelah dibicarakan baik-baik dengan suami, akhirnya kami sepakat nih bahwa hari Sabtu adalah hari saya untuk beristirahat sejenak. Oh, jadi dia mendapatkan ini ya, mendapatkan waktu me time-nya itu di hari Sabtu.
0: Tapi mungkin ya Sabtu, Minggu gitu kan. Dijadiin sebagai itu tadi yang orang masih suka dengan me time-nya ataupun dengan family time-nya.
1: Bareng keluarga gitu ya, me time-nya gitu.
0: Betul. Tapi kalau bareng keluarga udah bukan me time, bukan bareng-bareng.
1: Iya, bukan me lagi ya. Kita time. Bareng-bareng soalnya.
0: Ada Kak Wilka, salam kenal dari Makassar. Apakah riba gitu ya. Semua orang itu butuh me time. Sekalipun simple, hanya dengan duduk melihat tanaman berbuah atau berbunga dengan ditemani segelas susu coklat. Aduh, gue udah bisa ngebayangin ya itu. Bagi saya itu sudah me time karena mampu membuat saya merasa rileks dengan seharian beraktivitas.
1: Oke, benar sih ya. Simple sebenarnya ya.
0: Coklat hangat
1: gak
0: gitu
1: perlu
0: kan.
1: Mahal. Oh, kalau dia sukanya coklat hangat,
0: coklat
1: guys.
0: Hangat.
1: Kalau ragil sih yang dingin ya.
0: Apa tuh? Yang dingin ya? Amandel kalau kata nyokap gue ntar. Bengkak.
1: Kok milih ya kita ya.
0: Tapi emang gue juga suka yang dingin, cuma gue gak terlalu sering. Soalnya kita udah dibiasain jangan sering minum dingin gitu.
1: Nanti ini batuk ya. Yops. Pilek ya nanti ya. Terus ada Irawan juga.
0: Halo Pak Irawan.
1: Sudah lama meninggalkan istilah me time. Waduh. Hari-hari dan waktu saat saya pulang dengan membawakan mereka makanan atau jajanan kesukaan mereka. Me time untuk bapaknya di skip aja, yang penting anak istri bahagia. Weh, luar biasa buat perjuangannya Bapak Irawan.
0: Ini mentalnya kuat banget berarti ya. Gue yang penting keluarga gue bahagia. Gak apa-apa dah gue bersakit-sakit gitu.
1: Jadi dia tuh merasa happy saat ngelihat anak istrinya itu bahagia.
0: Bener gitu. Banget. Itu salah satu bentuk apa ya, pengorbanan dari seorang ayah kali ya. Yang dia tuh bisa merasakan itu tadi sih, bahagia tuh.
1: Bener. Dan aku yakin juga di zaman sekarang ini ya, banyak juga heartlander yang melakukan hal yang sama seperti Pak Irawan ini gitu. Karena sudah gak punya lagi waktu untuk dirinya, untuk memperhatikan dirinya, untuk me time. Jadi yang penting orang di sekitarnya bahagia, happy, itu jadi kebahagiaan tersendiri juga buat mereka gitu.
0: Gak kebayang.
1: Gak usah dibayangin kalau gitu.
0: Gak ada musik sedihnya ya? Gak ada musik sedih.
1: Lu mau baca puisi? Tumben kali dia minta back sound sedih guys.
0: Jadi ada penelitian juga nih yang menunjukkan kalau me time itu memiliki segudang manfaat kesehatan. Jadi jangan nyepelein deh yang namanya me time. Kayak lu kadang kan sering stres nih sih.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi dengan me time
1: terus
0: dari me time ini bisa menurunkan kadar stres dan kortisol ternyata.
1: Benar. Ini jadi, tuh kayak buat kita tuh jadi cepet emosi gitu ya, cepet panas gitu ya. Oke.
0: Okay. Bukan cepet emosi, jadi menurunkan stresnya, menurunkan kayak apa? Emosi-emosinya gitu.
1: Turun gitu ya. Oke. Okay. Terus
0: itu bisa meningkatkan kreativitas dan konsentrasi. Pastinya saat kita lagi bener-bener udah kayak burn out kali istilahnya, lu gak bisa mikir apa-apa kan. Mau dipaksain kayak apa juga lu bakalan muntah ntar
1: ke sana. Gak keluar gitu ya, ide-idenya itu gak keluar. Bener sih, aku pernah ngalamin hal ini.
0: Rasanya tuh udah kayak pengen muntah gitu kalau dipaksain kan. Makanya
1: iya memang butuh bener-bener kayak hati yang bener-bener udah tenang dulu baru bisa kerjain gitu.
0: Hati tenang, pikiran tenang.
1: Terus ada segelas es krim. Langsung adem kan.
0: Ajak gue ya.
1: Dan terus kita tuh bisa mengenal diri sendiri itu jauh lebih baik gitu kalau kita punya me time.
0: Jadi selama ini kita gak mengenal diri kita. Who am I gitu.
1: Ini lebih mengenal. Karena seringkali kita itu kayak membuat keputusan itu berdasarkan ekspektasi dari orang lain gitu Dika.
0: Okay.
1: Me time ini memberi kita itu ruang untuk merelaksikan nilai-nilai pribadi, keinginan dan tujuan hidup tanpa pengaruh suara dari luar. Jadi benar-benar kita tuh kayak kembali ke diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya yang dicari sama Ragilzi, yang dipinginin sama Ragilzi ini apa sih gitu. Dalam me time kita itu kita kayak bisa introspeksi diri, mendalami, lebih mendalami diri kita.

0: dan saya Dara Gilzi dan juga Dika Arwan di kesempatan pagi hari ini. Thank you banget buat semua komentar yang sudah kalian kirimkan melalui live TikTok Heartland FM ataupun juga yang sudah bergabung di 0819269000. Terima kasih.
1: Kita masih ngebahas tentang me time. Ini ada tambahan nih dari kakak Nona Riren katanya.
0: Gimana toh?
1: Kayak apa ya, banyak tuntutan hidup yang harus kita penuhi sampai lupa kita juga punya keinginan sendiri. Peluk diri sendiri, bilang terima kasih sudah melakukan yang terbaik.
0: Betul, setuju.
1: Ada Kak Restu juga, benar lagi apa yang dibilang Kak Ragil, sampai setua ini aku aja gak tahu apa yang aku mau, cuma ngikutin apa kata orang. Coba deh untuk mid time, tadi kan mid time katanya bisa untuk merelaksasi diri kita sampai untuk membuat keputusan sendiri gitu loh.
0: Iya, benar banget ya, aku setuju.
1: Ngomongin tentang me time tadi kan ada digital detox ya. Jadi melakukan hobi yang menyenangkan juga itu salah satu bentuk me time yang berkualitas nih sih di tengah kesibukan. Kayak contohnya masak, berkebun, atau ngelukis gitu kayak lo nih. Jadi aktivitas ini membantu mengalihkan fokus dari pikiran yang mengganggu, kayak pikiran-pikiran mumet gitu.
0: Gak selesai-selesai.
1: Bener, ini kayaknya gak ada bisa-bisa gitu kan. Ke sensasi fisik yang nyata.
0: Atau mungkin yang hobinya olahraga juga bisa melakukan olahraga ringan ya. Ini tuh bisa kayak membuat kita juga jadi relax gitu.
1: Betul. Jadi mungkin punya schedule, punya jadwal kayak ya mungkin kayak hari Sabtu udah wah nih jadwal gue nge-gym nih. Ya sejam-sejam juga udah lumayan ya, better ya.
0: Iya, benar.
1: Apa sih gue? Udah jarang nge-gym aja.
0: Ayo dimulai lagi yuk, Dika, yuk bisa, yuk bisa. Terima kasih ada Toga MP yang juga sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you
1: pagi,
0: banget.
1: Bang Toga.
0: Bang Toga ini ya, wah Bang Toga, terima kasih Bang Toga udah ikutan. Tadi ini kan sempat ngobrol-ngobrol di ini ya, di live TikTok Heartland FM sama Nona Riren ya. Diri kita sendiri saat kita me time, kita itu juga bisa minta maaf sama diri kita gitu.
1: Kenapa sih?
0: Karena kan kadang-kadang
1: dengan diri ini.
0: Kadang-kadang kita itu kayak tidak terlalu memperhatikan sinyal-sinyal tubuh dari tubuh kita gitu. Kadang tubuh kita itu udah terlalu lelah dengan segala aktivitas kita, tapi kita itu masih memaksakan diri gitu. Padahal sudah kasih sinyal nih tubuh kita gitu.
1: Ayo dong istirahat gitu ya.
0: Tapi kita abaikan gitu.
1: Mungkin itu tipikal orang yang pekerja keras kali ya, saking gigihnya gitu.
0: Bener.
1: Wah, gak ada kata lelah gitu. Apalagi untuk mindsetnya tuh, apalagi untuk keluarga. Tapi sebenarnya gak baik juga sih yang kayak gitu ya.
0: Iya,
1: terlalu kerja keras kayak ibaratnya orang Jepang kan itu kan dibiasakan dengan disiplin. Kemudian kerja yang ya kayak begitulah. Yang akhirnya banyak juga kan yang orang-orang yang mengalami burnout gitu.
0: Iya.
1: Sampai kemarin tuh gue liat di videonya, dia teriak gitu di tengah jalan. Padahal itu si Buya kan rame banget ya cuy.
0: Iya.
1: Yang
0: itu karena dia terlalu stresnya gitu ya, sampai dia teriak
1: tapi
0: gitu.
1: Captionnya karena dia kelelahan sih akibat kerja gitu kan. Ya mungkin itu dampak ya, kayak istilahnya burn out gitu loh.
0: Betul.
1: Kayak
0: betul.
1: Udah capek terus-terusan, tapi tidur tuh gak cukup. Ini kan berpengaruh banget apalagi ke mental kita ya. Coba aja lo, kalau lo cuma tidur 4 jam, tiba-tiba besok lo kerja nih.
0: Iya.
1: Gak enak kan mood bawaannya kan.
0: Benar. Dan menurut aku ya, kalau udah kayak gitu tuh, setiap apapun yang kita lakukan itu hasilnya juga gak akan maksimal gitu.
1: Betul.
0: Ya kan, gak akan bagus juga gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang
1: sensitif gak sih?
0: Terus, iya.
1: Kalau kurang tidur kan ya kita aja nggak jangan kan nggak kerja, kayak misalnya kita kurang tidur terus ya kita nggak apa kayak cuti gitu loh. Pasti bawaannya pan ih kayak nggak enak banget ya mood gue ya gitu.
0: Iya betul, setuju sih aku. Jadi memang harus disempatkan ya. Bagus juga karena sebuah penelitian itu juga mengatakan bahwa paling enggak itu sehari 15 menit minimal itu kita

0: Kita bisa sisipkan waktu itu tuh untuk me time-nya kita
1: Me
0: gitu.
1: time ya.
0: Me time yang simpel-simpel aja.
1: Iya bener. Kayak
0: kayak tadi
1: tuh
0: yang sudah ikutan tadi ya.
1: Minum
0: cuman
1: kopi,
0: minum
1: gitu
0: kopi,
1: kan.
0: Ngeliatin tumbuhan,
1: Iya.
0: ngeliatin bunga. Itu udah me time. Paling gak itu pikiran kita udah refresh sedikit
1: Refresh.
0: gitu. Ada ketenangan gitu ya. Sambil muterin lagu-lagu jazz yang slow. Aduh, itu tuh kayak langsung inspirasi dan kreativitas itu
1: Betul.
0: muncul gitu di otak aku.
1: Apalagi
0: Ini
1: kalau
0: kalau
1: udah,
0: aku ya.
1: kayaknya konsentrasi itu udah susah banget. Coba dia untuk
0: susah
1: melakukan me time. Susah
0: fokus
1: fokus.
0: gitu. Dan ini mungkin sinyal-sinyal tubuh kita gitu ya, bahwa
1: Betul.
0: kita butuh waktu untuk me time, guys. Oke, okay,
1: Ini
0: thank
1: ada
0: you.
1: Kak Katarina nih. Saya sangat menyarankan untuk setiap individu bisa memiliki me time 30 sampai 1 jam nih kalau dari Indonesia.
0: Oh, okay.
1: Membuat kita tenang dan fresh kembali.
0: Benar, penting banget itu. Terus ada lagi dari siapa? Ada dari Dendi ya.
1: Dendi.
0: Pengennya bisa me time dengan hobi saya yaitu memancing. Tapi karena tidak pernah tersampaian, akhirnya me time saya ganti dengan memancing istri saya tersenyum.
1: Gua hampir ketawa tadi, gua kira memancing istri saya marah. Biasanya kan begitu kata-katanya. Ini tersenyum.
0: Memancing istrinya tersenyum. Ini dia bahagia, saya pun bahagia. Wah, keren ya. Keren. Berarti dia harus melakukan sesuatu gitu ya.
1: Apa itu? Apa?
0: Untuk memancing istrinya tersenyum. Mungkin ini uang warna merah.
2: Ini pun tak cinta, biar berteman saja, biarlah.
3: Kamu sih?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Tabung CNG 3 kg mulai diuji coba terbatas September ini. Evakuasi orangutan lemah akibat karhutla di Ketapang, Kalimantan Barat. Timnas bola basket Indonesia fokus ke Asian Games 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mulai menyiapkan uji coba penggunaan tabung compressed natural gas atau CNG berkapasitas 3 kg kepada masyarakat. Uji coba pada September ini masih terbatas untuk masyarakat di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Laude Sulaiman, pada Senin kemarin menyatakan uji coba tersebut akan dievaluasi selama 1 bulan. Evaluasi tidak hanya melihat kinerja tabung, namun juga bagaimana tabung CNG digunakan secara langsung oleh masyarakat. Sebelumnya pengujian masih berfokus pada tabung dan berbagai aspek teknis. Kini pemerintah memasuki tahap penggunaan langsung untuk mendapatkan gambaran mengenai pemanfaatan dan kinerja tabung tersebut. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan CNG sebenarnya bukan teknologi baru. CNG telah digunakan di sektor perhotelan, restoran, ataupun kafe hingga program makan bergizi gratis. Namun penggunaan CNG dalam tabung selama ini masih terbatas pada kapasitas besar sekitar 10 hingga 20 kg atau lebih.

Dan untuk informasi selanjutnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI mengevakuasi seekor orang hutan jantan dewasa yang ditemukan dalam kondisi lemah di Dusun Satu Sempura, Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pada minggu kemarin, kondisi orang hutan tersebut diduga menurun akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Orang hutan tersebut sebenarnya telah dipantau oleh tim Orang Hutan Protection Unit atau OPU YARI sejak Agustus lalu. Saat itu, satwa masih terlihat aktif berpindah tempat. Namun pada minggu pagi kemarin, masyarakat melaporkan kondisinya semakin lemah kepada tim Wildlife Rescue Unit BKSDA Kalbar pada pukul 7 lewat 27 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melakukan evakuasi. Orang hutan kemudian mendapatkan penanganan medis berupa pemberian oksigen dan infus. Tim juga mengambil sampel darah dan feses, serta memasang microchip untuk keperluan identifikasi.

Dan kita balik informasi selanjutnya, tim bola basket Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Setelah menyelesaikan putaran pertama prakualifikasi Piala Asia 2029 mendatang, pemusatan latihan atau trainer camp dijadwalkan mulai pada 3 September setelah tim kembali dari Malaysia. Managing Director Badan Tim Nasional Jeremy Emmanuel Santoso pada hari ini menyatakan Indonesia akan mengirim tim terkuat yang dapat disusun untuk menghadapi Asian Games 2026. Roster final akan ditentukan dengan mempertimbangkan performa para pemain selama menjalani pertandingan di Malaysia. Persiapan menuju Asian Games berlangsung cukup singkat dengan kompetisi yang dijadwalkan pada September mendatang. Yuda Saputra dan rekan-rekan hanya memiliki waktu sekitar 2 pekan untuk mematangkan strategi.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

0: Asik.
1: Aku cuma biasanya itu nya doang.
0: Sama gue 2002 itu yang ingat. Siapa nih nyanyi cuy?
1: Ada Anne Marie.
0: Ah?
1: Ini nih. Oh, iya, iya. Bener kan gue?
0: Gue gak mau komen kali ini. Takut salah.
1: Oke, masih ada kita berdua dan sepertinya memang waktu kita juga sudah hampir habis. Mm-mm. Tapi kita mau cus, kita bacain dulu nih ya. Yo, kita selesaiin dulu yang sudah mengirimkan komentar pagi hari ini tentang topik kita yaitu me time ya. Terima kasih buat Nona Riren, thank you banget. Dia bilang kadang ada yang sibuk sampai lupa makan juga. Kan kasihan ya tubuhnya.
0: Iya sih, betul.
1: Benar, memang kita harus lebih memperhatikan tubuh kita ya guys ya. Ada Rahmadi, thank you juga buat Kaleni, thank you sudah bergabung. Ada Bang Toga juga. Terus di 0819269000 juga ada Jenny. Dia bilang me time saya itu dengerin lagu sama siram bunga, rapiin bunga, lihat ikan, lihat kura-kura, lihat kucing.
0: Wih, sehat sekali.
1: Gitu me time-nya. Bener, berarti ini pecinta ini ya, pecinta hewan kayaknya ya. Ada
0: hewan,
1: ikan, kura-kura, kucing. Pasti rumahnya ada tamannya.
0: Kalau istilahnya itu dulu apa? Gue lupa namanya.
1: Apa?
0: F depannya.
1: Apaan?
0: Flora dan fauna.
1: Dika, oke. Okay. Terima kasih ya buat Jenny yang sudah bergabung. Terus ada juga Pak Darwin pagi.
0: Halo,
1: hari
0: Pak
1: ini.
0: Darwin.
1: Pak Darwin bilang selamat pagi Ragil dan Dika. Salam Morning Espresso. Kalau masalah pendapat saya mengenai me time, bagaimana kita itu bisa mengatur waktu, apa yang harus kita atur, kesibukan dan pekerjaan kita yang sudah rutinitas kita lakukan. Akan tetapi banyak manusia tidak bisa mengatur jadwal, jadi dicampur aduk gitu. Jadi me time itu gak perlu hari ini weekend. Yang terpenting tugas-tugas yang biasa yang sudah kita lakukan bisa diselesaikan dan jangan ditunda. Jadi semua beres, kita bisa relax. Jadi ini mirip-mirip sama Nona Riren ya. Yeah. Jadi kalau ada tugas yang belum terselesaikan,
0: kepikiran
1: itu di
0: ya,
1: kepikiran. Jadi itu diselesaikan dulu semuanya sampai tuntas, jangan sampai kita berhutang gitu loh. Karena pada waktu kita me time, maksudnya utang melakukan tugas yang belum selesai itu gitu. Jadi akhirnya kan numpuk gitu karena yeah, belum selesai. Jadi kayak di skip.
0: Ditunda-tunda.
1: Di skip gitu loh. Jadi waktu relaxnya itu juga enggak bisa, me time-nya itu juga enggak bisa benar-benar dinikmati karena tugasnya belum selesai gitu, kepikiran gitu.
0: Itu emang kalau gue kadang-kadang gue kadang emang kayak gitu juga sih. Cuma lama-lama kayak gak sehat gak sih? Misalnya kalau memang itu jangka waktunya seminggu nih pekerjaannya gitu kan. Ya pasti kita cicil-cicil kan.
1: Iya.
0: Tapi memang salah kalau nunda-nunda. Tapi gue kadang suka kepikiran juga sebenarnya, masih beberapa hari lagi. Cuma takutnya gak gue kerjain nih hari
1: takutnya
0: ini.
1: Takutnya kelupaan gitu kan.
0: Jadi mungkin sebaiknya itu dicicil dulu gitu. Biar tapi gak harus buru-buru
1: selesai
0: kerjanya.
1: Selesai langsung. Gak baik juga sih kalau buru-buru ya.
0: Bener.
1: Kalau salah-salahan, asal-asalan juga enggak juga. Oke, okay, thank you Nona Riren. Makasih juga kakak berdua bisa berbincang-bincang kayak gini juga. Ini bagian dari counseling. Me time juga kak. Oke. Okay.
0: Okay.
1: Semoga bermanfaat ya siaran kita dan setiap hal yang kita perbincangkan
0: lagi,
1: pagi hari ini. Ada lagi?
0: Hah?
1: Kamu bertanya atau memberitahu aku? Ada Ibu Rita Mutiara.
0: Halo.
1: Terima kasih Mbak Sari. Terima kasih juga sudah menyapa kita semua. Thank you semuanya. Kayaknya sudah terbaca semua pagi.

0: hari ini ya guys ya.
1: Nah nih sih, ini ada tadi kan kayak ngerasa bersalah ya untuk me time ya. Jadi apa nih yang harus kita lakukan jika merasa bersalah saat me time?
0: Nah gimana?
1: Kita bisa ngingetin diri sendiri kalau me time ini investasi nih. Dengan merawat diri sendiri, kita akan memiliki kapasitas lebih besar untuk merawat, mencintai orang lain juga di sekitar kita. Pastikan itu sebagai salah satu bentuk menyayangi diri sendiri juga gitu.
0: Betul, aku setuju. Harus kita lakukan.
1: Jadi jangan sampai ada kepikiran untuk ngerasa bersalah ya saat melakukan me time. Jangan.
0: Jangan ya dek ya.
1: Yuk.
0: Oke, baik. Jadi me time sebenarnya ini bukan tentang melarikan diri dari tanggung jawab ya. Apalagi berarti kita itu egois. No ya. Me time ini adalah kesempatan untuk berhenti sejenak, mendengarkan diri sendiri, dan mengisi kembali energi yang terkuras oleh pekerjaan, oleh keluarga, maupun berbagai tuntutan hidup.
1: Nah, tapi me time juga gak harus selalu mahal ataupun lama nih. Kadang 15 atau 30 menit untuk minum kopi, membaca ataupun berjalan kaki nih, atau sekedar menikmati suasana tanpa gangguan, itu udah cukup banget membuat kita kembali lebih fresh.
0: Dan karena pada akhirnya merawat diri bukan berarti mengabaikan orang lain, justru ketika kita punya energi dan kondisi emosional yang baik, kita ini bisa hadir untuk keluarga, pekerjaan, dan orang-orang yang kita sayangi dengan lebih baik. Jadi kalau selama ini merasa saya gak punya waktu untuk diri sendiri, mungkin bukan waktunya yang tidak ada, tetapi kita yang belum menjadikan diri sendiri sebagai salah satu prioritas. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di live TikTok Hartalan FM. Kita akan berjumpa kembali besok di Morning Espresso di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Oke, thank you semuanya.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, seperti biasanya ada Ragirzi, ada di Kaaruan yang akan menemani segala aktivitas Anda. Dan kita tidak berdua saja pagi hari ini ya, karena sudah ada narasumber kita yang hadir di studio. Kalau Anda penasaran, Anda bisa bergabung dan menonton keseruan kita pagi hari ini di live YouTube kita ya, di live YouTube Heartland Network ya. Oke, baik, langsung saja kita pagi hari ini mau ngobrol tentang apa nih di Kaaruan?
1: Kita ngobrolin tentang produktif di usia pensiun sih. Jadi ini aku lagi pegang bukunya. Dan di pagi hari ini kita juga bersama penulisnya di studio Heartland, ada Pak Mulyono MAK MHCFP. Selamat pagi Pak Mulyono.
2: Selamat pagi Mas Dika, Mbak Ragil, dan Heartlines.
1: Yes, senang banget nih kita ketemu lagi nih dengan Pak Mul. Tapi kali ini kita membahas tentang, ini buku terbaru ya Pak?
2: Yes, buku terbaru, baru launching 08/08/2026.
1: Oh, wow, 8 Agustus 2006.
0: Dan ngomong-ngomong ini sudah buku kesekian ya Pak
1: Buku Mul. Keberapa nih Pak?
2: Baru buku 20 ke 21.
0: Baru. Kita satu aja belum ya Dika ya. Iya, masih, ini baru.
1: Masih di ide-ide doang kita. Kalau Pak Mulyono ini udah ke 21 baru lagi.
0: Baru bilang.
1: Berarti masih ada buku-buku lainnya nanti.
0: Iya
1: ya?
0: Pasti.
2: Pasti.
1: Ya. Oke, Pak Mulyono ini tadi aku lihat pengantar katanya nih, orang-orang hebat semua nih yang menuliskan testimoninya. Apa nih Pak Mulyono, kesimpulan dari yang mereka bilang, yang mereka tuliskan, apa sih nih Pak? Kayak yang dari Pak Mulyono ingat.
2: Jadi gini, saya nggak menjawab kenapa memang meminta prakata dari orang-orang hebat. Tetapi adalah dasar pembuatan buku itu adalah dasarnya begini nih. Jadi ketika Desember 2025, ketika saya menghadiri event Hari Produktivitas Nasional yang dicanangkan oleh Prof. Yasir Lee, gitu loh, di JI Expo Kemayoran, dia mengatakan sekarang Indonesia adalah produktivitasnya di paling rendah di negara ASEAN. Nah, kemudian dia bagaimana produktivitas ini di 2045 di Indonesia emas harus merangkak naik di negara ASEAN. Nah, jadi ketika saya duduk, saya berpikir, itu produktivitas kan buat orang-orang yang pekerja yang di perusahaan, bagaimana meningkatkan perusahaan, bagaimana karyawannya produktivitasnya optimal dan tinggi. Terus bagaimana dengan yang masa pensiun? Saya searching, pulang ke rumah saya searching jumlah penduduk, jumlah usia pensiunan di Indonesia pada saat ini, waktu itu 2025. Dia nulis adalah sekitar 6-8% dari jumlah penduduk Indonesia yang udah mencapai hampir 300 juta. Terus saya tambahin lagi, di generasi emas totalnya berapa tuh orang yang pensiun? Berapa Mas Dika? Saya kaget juga, melompat 16-18%. Lah, terus saya mau nanya, Indonesia emas itu mencanangkan emas. Terus kalau yang pensiun nggak produktif, terus bagaimana? Ya, gini. Walaupun usia pensiun, saya bilang kita kan harus tetap buat produktif, menyumbanglah buat produktivitas bangsa. Tapi kalau misalnya pemerintah belum melakukan eksekusi, tapi saya sebagai cuman pemerhati pensiun, loh, jadi saya harus produktif ngapain? Gitu loh. Berdampak buat apa? Akhirnya ya udah, wah ini berarti saya harus bikin tetap produktif di usia pensiun. Jadi supaya apa? Menyumbanglah tingkat produktivitas, tapi yang memang saya memang segmennya adalah ya orang-orang pensiun agar tetap produktif dan bisa menyumbang angka produktivitas itu pada saat di generasi emas juga teruslah sampai dengan sekarang. Nah itu yang memang jadi. Nah kenapa memang saya mendorong orang-orang yang memang terkenal, misalnya Mas Aditya Warman, supaya maksudnya gini loh, bahwa buku ini nih bisa bermanfaat loh bagi masyarakat. Seenggak-enggaknya apa? menjadi inspirasi gitu loh. Jadi nggak ngomong pensiun nih, ya udah kita di rumah aja deh, ngemsi aja mas. Ngemsinya tahu mas?
1: Apa nih pak?
2: Ngomong cucu.
0: Cuman kan memang kalau di Indonesia sendiri ya paradigma bahwa pensiun itu di rumah aja, karena udah nggak ngapa-ngapain yang namanya pensiun gitu. Banyak rakyat Indonesia itu yang kayak menelan mentah-mentah paradigma ini gitu. Gimana ini Pak Mul caranya gitu supaya kita hapuskan paradigma ini gitu, bisa nggak sih?
2: Begini nih, saya buka dikit ya, saya buka dikit dengan begini. Kehidupan setelah pensiun butuh duit nggak, Mak?
1: Butuh.
0: Barang butuh, gimana? Butuh.
1: Iya. Masih butuh makan kita.
0: Terus kesehatan juga kan, biasanya semakin berumur kesehatannya semakin berkurang. Menurut,
2: ya. Nah, terus pertanyaannya lagi, Mbak Ragil, kalau misalnya Mbak Ragil nih dapat uang pesangon, angka gini, kalau pensiun kan misalnya usia 55 deh. Terus kalau menurut BPS kan angka harapan hidup sekarang 76. Anggap yang gampang 75. 75 kurang 55 ada masa 20 tahun. Ya walaupun nanti kita meninggalnya kapan kan urusannya Tuhan ya. Ya gitu. Ini cuman misal 20 tahun. Terus misalnya saya deh Mbak Ragil. Ya kira-kira dapat uang pesangon misalnya nih ya 300 juta aja gitu. Nah 300 juta itu cukup gak untuk hidup 20 tahun? Mau nanya dulu Mbak Ragil.
0: Enggak cukup kayaknya. Enggak cukup. Tapi kalau saya secara pribadi kalau dapat uang pesangon ya Pak ya, saya mau pakai buat usaha. Benar enggak sih?
2: Betul. Tapi kalau sekarang nih kalau enggak produktif. Misalnya nih ya. Butuh kehidupan untuk sehari-hari deh kebutuhan saya 5 juta. 5 juta kali 12 kali 20 tahun. Butuhnya itu 1,2 miliar. Dapatnya 300 juta. Itu kalau kita sehat. Kalau sakit.
0: Nah, nambah lagi tuh.
2: Nambah lagi. Jadi kalau gini-gini, Mas Dika, pensiun kalau sakit-sakitan. Masa mau ke Hotel Medistra, Hotel Carolus, berapa banyak? Gitu loh.
0: Bener sih. Iya.
2: Jadi tambah cepet kan? Nah, itulah yang memang kebutuhan yang gap itu tuh bagaimana. Jangan itu jadi, maksudnya gini loh, jangan jadi beban anak-anak juga, kasihan. Gitu loh. Jadi kalau saya sih mengharapkan para pensiunan itu ketika terjadi permasalahan, ini ngomong finansial ya, belum ngomong yang lain nih. Gitu loh, ngomong finansial aja ada masalah. Berarti kan seenggak-enggaknya kita harus mendorong pensiun tetap produktif. Supaya apa? Satu, menjaga apa ya, menjaga aktivitas kita ngomong pensiun gitu loh. Yang kedua adalah kita bukan juga menjadi beban anak-anak. Kita harus tetap menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat.
0: Betul, setuju sih Pak Mul. Tapi saya lihat nih ya, dari beberapa banyak rekan-rekan saya yang pensiun, pada waktu mereka udah pensiun ini kayak langsung drop gitu. Mungkin apakah karena sudah tidak lagi melakukan aktivitas, atau mungkin yang dulunya bekerja kantor mendapatkan jabatan, kehormatan, terus tiba-tiba tidak bekerja, tidak ada lagi yang telepon dan sebagainya. Apakah hal-hal itu yang mempengaruhi seseorang itu pada akhirnya drop gitu pada waktu pensiun?
2: Yes. Mbak Ragil dan Mas Dika nih, kalau saya ngalamin loh ya. Kalau saya ngalamin nih, saya cerita apa yang memang saya apa?
1: Pengalaman gitu.
2: Pengalaman kan? Pribadi loh. Kurang lebih waktu itu jabatan terakhir saya adalah corporate secretary. Jadi disebutnya Pak Korsek gitu, Pak Sekor atau Pak Korsek lah gitu loh. Jadi ketika kita aktivitas, wah saya bukan disebut Mulyono, Pak Korsek gitu loh. Gitu loh, disebutnya jabatan kan tinggi tuh corporate secretary. Di lehernya direktur kan begitu. Dicariin tuh WA, harus rapat. Nah, pas pensiun, besoknya gak ada yang nyari. Di WA juga gak ada yang WA.
0: Sepi gitu ya.
2: Yang tadinya aktivitas. Udah di apa ya, karena sistemnya organisasi. Organisasi atau perusahaan. Sekarang, udah gak ada lagi, sepi banget itu. Gak ada tangting-tung di handphone. Terus kalau kita nggak bisa yang tadinya aktivitas kita diatur oleh organisasi sama perusahaan, nah sekarang ini udah nggak ada loh, udah kosong. Kalau kita nggak bisa mengatur aktivitas sendiri, sepi banget langsung tuh, nggak ada yang ngomong siapa saya jadinya. Kalau itu nggak dikelola mentalnya kita, itu bisa akan drop. Dan ini ada beberapa contoh lah ya, saya mau ngomong ada beberapa contoh yang baik itu tetangga, di organisasi, atau di teman saya. Kalau dia nggak bisa mengelola secara mental, kesiapan untuk pensiun, kesiapan tetap beraktivitas, kesiapan tetap berproduktivitas, maka yang terjadi apa? Betul, Mbak Ragil, sakit-sakitan. Bahkan kalau udah sakit-sakitan, nggak bisa apa dikelola lagi, bulak-balik rumah sakit. Udah balik bulak-balik rumah sakit, yang lebih parah lagi adalah meninggal. Jadi begitu apa tentang mental, tentang kesiapan ini luar biasa gitu loh. Nah itulah yang memang sekarang ini ya salah satunya ya saya banyak melatih lah ya para pensiunan supaya memang tetap punya aktivitas, tetap berproduktivitas. Nah itu yang memang dilakukan lah ya oleh perusahaan-perusahaan yang memang peduli. Tapi ada juga yang memang akhirnya toh kalau buat bagi masyarakat, bagaimana ya saya bisa mengedukasi gitu loh. Ya saya sih satu, saya nulis buku juga nih. Saya nulis buku. Dan yang kedua adalah saya juga nulis di media online. Beberapa artikel tentang pensiun. Jadi saya tulislah tips-tipsnya. Terus yang ketiga adalah saya juga secara rutin di media sosial saya selalu mengedukasi bagaimana tentang perencanaan pensiun, bagaimana tetap beraktivitas. Nah itulah yang saya lakukan gitu loh. Jadi pokoknya saya pemerhati pensiun deh, only jadi gitu loh. Jadi ngajak teman-teman yang pensiunan jangan putus harapan, jangan nggak punya apa ya, nggak punya harapan lagi. Udah, wah katanya pensiun adalah akhir segala-galanya.
1: Berarti ini jadi tantangan bagi mereka yang pensiun juga apa ya, tentang psikologisnya seperti apa, yang dimana sebelumnya mungkin punya jabatan atau yang terbiasa dengan organisasi kok tiba-tiba ya jadi harus sendiri gitu, dalam artian ya mengelola untuk apa, menata ulang dirinya sendiri dan memiliki makna hidup sendiri juga gitu Pak ya.
2: Betul.
1: Seperti yang tertulis di buku Tetap Produktif di Usia Pensiun. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan ataupun mau tahu nih tentang isi bukunya, bagus banget. Karena dari Pak Chris Kun tadi juga yang menyatakan ini sesuai dengan kinerja atau gagasan yang diangkat dalam buku ini, sejalan dengan semangat Kementerian Ketenagakerjaan nih untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional juga. Jadi ini sama-sama untuk membangun Pak ya, bukan cuma generasi emasnya aja yang seperti kata Pak Mulyono katakan gitu. Jadi yang pensiun juga tetap bisa untuk produktif gitu.
0: Iya benar, karena kan masyarakat kita itu selama ini ya mikirnya nih ya, hal yang harus disiapkan saat pensiun itu uang. Pasti iya, bilangnya sih, uang, harus nyiapin uang di masa pensiun.
1: Ini kan
0: tapi nggak mikirin tentang mental, tentang hal-hal seperti itu nggak terpikir ya Pak ya.
1: Pak, ini aku penasaran nih, soalnya di sini ada potret nyata pensiunan Indonesia, realitas, tantangan, dan pilihan hidup. Kalau di buku ini menceritakan tentang apa nih Pak? Realitasnya seperti apa sih sebenarnya Pak?
2: Saya melihat ketika memang menulis begitu adalah saya ngelihat dari kehidupan yang nyata lah, dari yang memang sekelilingnya saya gitu loh ya. Ini yang tadi saya juga udah menceritakan gitu loh. Kalau selama finansial cukup, kemudian anak-anak punya kehidupan baik dan juga memperhatikan orang tua, semuanya aman-aman saja.
0: Aman terkendali ya Pak.
2: Aman terkendali. Terus uang pesangonnya cukup juga kan, ada yang seperti itu gitu loh ya. Tapi yang seperti kondisi yang ideal itu nggak banyak banget gitu loh. Bahkan kalau kita memang melihat adalah yang di sekeliling kita, kehidupan kita pensiun itu mau jadi berkat atau jadi beban. Nah kalau saya ngelihat adalah yang selama ini kita jadi beban. Banyak yang jadi beban. Beban siapa? Beban keluarga. Dan khususnya anak-anak lah, kalau yang punya anak. Kalau gak punya, dia gak nikah, kan jadi beban keluarga besar. Gitu loh. Kalau ditanya, potret kita bagaimana? Nah, selama yang saya lakukan pelatihan, tadinya, ya maunya gini loh, menikmati hari tua, bilangnya begitu tuh. Ketika saya belum kasih apa trigger-trigger, oh menikmati hari tua dong, kan saya udah kerja puluhan tahun katanya. Oh, terus ya saya juga mau ini aja dong katanya, mau nonton-nonton di rumah aja katanya. Jadi ada yang menikmati hidup, ada yang katanya ah saya mau menikmati nonton lah yang selama ini nggak bisa nonton katanya, terganggu katanya. Terus ya ketika memang gitu, ah saya mau katanya balik ke desa gitu loh. Kalau balik ke desanya dia produktivitas nggak apa-apa gitu loh. Pak mau kemana katanya? Oh ya udah cuman menikmati alam aja katanya. Nah mindsetnya seperti itu gitu loh. Nah ketika saya udah buka nih dengan pertanyaan yang tadi tuh dengan angka, baru dia melek. Ternyata butuh duit ya. Nah gitu loh. Terus ketika, oh ditanya, berarti kita juga gini, ngomong butuh duit juga harus ngelola kesehatan ya. Kan kesehatan kan mempengaruhi ujung-ujungnya duit tuh. Kalau kita sakit-sakitan kan ini. Terus, kita juga harus apa ya, mental kita mesti baik ya gitu loh. Supaya memang bisa melakukan aktivitas dengan baik. Terus yang keempat adalah ngomong aktivitas, berarti aktivitasnya selama duit cukup aktivitas bisa sosial, selama duit nggak cukup berarti aktivitasnya yang menghasilkan. Tetapi yang menghasilkan ini bukan target lagi ya, seperti kalian-kalian yang muda-muda nih, wih dengan penuh semangat, dengan tenaga yang cukup masih punya apa target. Tapi kalau ini nggak boleh kalau yang udah pensiun. Tapi ada hal apa yang bisa dilakukan yang memang cukup dia memenuhi kebutuhan hidup. Itu. Tapi kalau kalian yang muda-muda, harus nih. 2 tahun lagi mau ngapain? 3 tahun lagi mau ngapain? Nah, kan gitu.
0: Harus ada targetnya gitu ya. Oh, mengejar target gitu ya. Supaya lebih semangat gitu.
2: Betul.
0: Berarti ini ya, harus memperhatikan juga kondisi fisiknya ya.
2: Betul.
0: Pak Mul, oke. Pak Mul, ini rata-rata nih ya, di Indonesia nih, kalau orang pensiun nih, rata-rata biasanya selama 3 bulan ke depan, itu apa yang mereka lakukan?
1: Iya. Banyak rata-rata yang bingung gak sih Pak? Biasanya kan kayak, mungkin karena udah ada kesibukan gitu.
2: Mestinya perhatian sama saya. jadi promo nih.
1: Kalau Pak Mul itu udah 21 buku.
2: Enggak gini. Yang jadi ya, yang saya informasikan gini, para pensiunan, kan punya potensi loh. Jadi pensiunin punya potensi. Semua orang ketika memang sudah puluhan tahun bekerja, punya potensi loh. Potensinya nih, satu, yang pasti waktu udah punya dong. Abis pensiun, waktu banyak. Yang kedua, tenaga udah pasti lah ya, kan. Yang ketiga, punya pengetahuan. Yang keempat, punya pengalaman. Yang kelima, relasi. Gitu loh. Nah, relasi ini penting nih. Gitu ya. Kemudian keenam, modal. Modalnya ada, modal ada dua nih, Mbak Ragil. Satu, modal kepercayaan. Kalau gini nih, kalau satu lagi benar modal-modal yang butuh duit nih. Nah kalau modal kepercayaan gini, Mas Dika, kalau nggak percaya saya, terus kalau kita bisnis, kalau kita mau melakukan sesuatu kerjasama, Mas Dika mau jalan nggak? Nggak percaya Mulyono gitu? Mau dilakukan nggak?
1: Enggak.
2: Nah berarti kan selama dia kehidupannya dia, kan ada integriti yang dibangun. Nah, yeah, tinggal orang percaya apa enggak. Tapi kalau misalnya gini, selama kerja nih, males-malesan, kerja enggak pernah beres. Kita mau kerja sama enggak? Nanti juga itu kan. Nah, itu juga kan ditanya. Itu lo modal yang dibangun lo selama dia melakukan pekerjaan. Nah, itu kan modal, jadi ada benar-benar rupiah. Ada lagi yang memang enggak kelihatan, ini yang bilang enggak penting, tapi ternyata kan kepercayaan itu.
1: Kepercayaan, Pak, ya.
2: Iya. Yeah. Terus ada lagi adalah, ngomong apa ya? Kreativitas. Kreativitas. Nah, ini yang memang diperlukan, apa sih yang memang. Terus kemudian yang kaitannya adalah gini. Dia mau melakukan apa nih? Sukanya apa? Hobinya apa? Apa yang ini? Nah, itu dia. Dari potensi-potensi itu yang kita harus gali.
1: Oke.
2: Nih, kalau saya nih, oh, potensinya apa? Yang tadinya nggak ini. Oh, suka ngajar. Gitu kan? Suka nulis. Nah, itu yang dikembangkan. Kan ada lagi. Nah, ini contoh nih. Jadi saya kenal lah, ada kenal dia waktu itu memang baru 5 pensiun dini lah ya. Cuman dia sukanya dengan binatang. Gitu loh. Nah, potensi dia sukanya binatang. Dia pokoknya suka gitu. Dan memang khususnya saya ngomong apa ya? Anabul. Gitu loh. Suka dengan anabul. Apa yang bisa dilakukan ya? Karena saya suka anabul gitu. Ya udah. Akhirnya dia melakukan apa? Dia kursus grooming. Yang bulunya, cara mandiin, cara gunting, kemudian cara gunting kuku, dan segala macam lah. Udah. Dan dia memiliki. Akhirnya dia lakukan sendiri di rumah kan gitu kan. Terus dia mikir lagi. Terus gimana cara promosinya ya? Terus gimana ya? Gitu. Nah, akhirnya dia lakukan apa? Oh, saya udah punya, karena saya suka dengan anabul, saya sudah punya kompetensi untuk grooming. Terus dia lakukan apa? Tetangga-tetangga terdekat. Yaudah, saya mandiin ya anabulnya, saya mandiin lu. Terus gimana dong harganya? Awal-awal serelanya deh. Gitu loh. Tapi kan mandiinnya itu ada di pinggir jalan kan di luar. Gak pernah mandi bener-bener di kamar mandi. Jadi selalu kan ada di garasi kan. Ngeliat. Dimandiin sama si ini. Dimandiin sama si ini. Tetangganya pada nanya lagi. Kan hasilnya ketahuan. Terus tuh. Wow. Yang sejalan itu. Sekomplek. Pakai dia. Nah. Kan gak hanya ngomong sekomplek. Akhirnya direkomendasi. Lagi ini waktu itu istri saya nanya. Oh, sama siapa? Oh, masih A gitu loh. Direkomendasin. Jadi pindah komplek, pindah. Sampai dengan sekarang. Sekarang ini nih.
1: Jadi terkenal, Pak, ya.
2: Jadi terkenal dari mulut ke mulut. Waktu itu saya order gini. Pagi saya order. Wah, bisa gak? Sore udah nongol. Bisa. Lama-lama. Besok ya, Mas. Besok ya, Mas. Oke. Gitu loh. Sekarang berapa? 2 minggu.
0: Udah rame ya.
2: Sekarang 2 minggu nungguin ini. Groomingin. Nah, gini. Dari hal yang dia lakukan kecil, dia melakukannya, kalau saya sih ngomong gini, konsisten. Dan dia benar-benar, karena dia benar-benar hobi dengan anabul, dia mengerjakannya dengan sukacita, kan hasilnya itu luar biasa. Waktu yang pertama tidak mikirin tarif. Sekarang dia pasang tarif juga oke juga.
1: Iya, benar juga, Pak. Karena udah banyak pesenannya.
2: Udah banyak pesenan nih. Iya. Dia udah pasang tarif. Oke juga, kan? Nggak ditinggalin. Tetap aja 2 minggu kita.
1: Karena udah tahu hasilnya, Pak, ya.
2: Iya. Orang udah ngeliat hasilnya, udah. Oh, dia ketika mandi ini benar-benar sayang. Perlakuan seperti itu yang dilihat oleh pelanggan.
0: Iya. Berarti memang harus digali ya kemampuan-kemampuan itu. Yep. Tapi yang jelas tidak ada kata terlambat ya Pak Mulya.
2: Nggak ada dong.
0: Nggak ada ya. Kalau selama mau belajar, mau menggali kemampuannya, apapun pasti bisa dilakukan gitu.
1: Oke, menarik nih Pak Mul. Tapi kita break sebentar dulu ya buat kasih kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya di 0819-269-1000 atau bisa juga di akun live YouTube kita di pagi hari ini. Silakan berkomentar untuk pertanyaan topik kita tetap produktif di usia pensiun. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini.

0: Okay, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Pagi hari ini kita berbincang tentang tetap produktif di usia pensiun. Jadi
1: Yes.
0: untuk Anda para pendengar, jika Anda ingin bertanya ya, punya pertanyaan seputar topik kita pagi hari ini, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000.
1: Yep.
0: Baik, Pak Mul, ini sudah ada satu pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini dari Wulan ini. Pak Mul, lebih penting mana sih, banyak aktivitas setelah pensiun atau hanya melakukan aktivitas yang berguna aja atau yang bermakna?
1: Kalau saya sih melihat gini, banyak aktivitas, tapi kalau iya masih, kalau saya ngeliat gini, aktivitas itu untuk apa sih gitu loh? Oh, aktivitas di rumah, oh ya banyak aktivitas di rumah, misalnya merapikan halaman, kebunnya sendiri, terus merapikan rumah. Itu kan banyak aktivitas yang dilakukan di rumah. Itu tapi kan itu apa ya? Ya kepentingannya di rumah dong. Oh, keluarga jadi senang dong, lebih rapi kita melihat. Itu kan ada manfaat. Ya. Nah, ada juga yang memang aktivitas yang kita lakukan ke masyarakat nih. Apa sih yang mau dilakukan? Gitu loh. Nah, kalau misalnya oh contohnya saya, oh contohnya saya aja ya supaya memang gampang. Ini oh satu, saya kan harus mengatur nih, selain memang kegiatan aktivitas di rumah, seperti menyapu rumah, itu saya suka kerjain loh, terus beresin yang kebun, kan gitu. Terus yang kedua adalah, bagaimana, saya tetap harus ini dong, lihat-lihat media sosial, tapi juga ada waktunya ya, nggak terus-terusan nih, ngeliat media sosial. Terus yang ketiga adalah, apa yang memang dipersiapkan lagi nih, jaga relasi dengan WA, dengan itu dia. Terus kemudian apalagi kalau memang ada tugas ya pasti dikerjakan lah ya gitu loh kalau ada tugas. Kemudian ada lagi aktivitas yang saya mau ngomong gini, aktivitas bisa ke masyarakat, bisa ke lingkungan, atau juga organisasi keagamaan. Kan organisasi keagamaan banyak tuh. Banyak-banyak kegiatan dan nah saya juga ada di situ. Malah yang lingkungan kebanyakan istri saya. Jadi saya di keagamaan ya udah, saya jadi pengurusnya nih. Jadi saya mengatur nih kegiatan jemaat tapi bersama dengan yang lain. Jadi itu dia tuh. Jadi aktivitas itu yang kita bisa mengukur sendiri sih gitu. Banyak aktivitas juga tapi kalau aktivitas kecil-kecil kan ya enggak apa-apalah yang memang buat di rumah, tetapi ada juga yang kita punya value ya ke masyarakat, ada dampak loh gitu loh, walaupun hal yang kecil ya gitu loh. Jangan kita ngomongnya oh harus jadi ketua terus ya, ya enggak juga. Ya kan enggak harus jadi ketua, oh kita bantu-bantuin aja, itu kan ada sesuatu, oh mau ya. Tapi kalau kita bilang wah jadi ketua terus, tapi kalau kita enggak mumpuni kan stres.
2: Iya betul Pak. Jadi aktivitas setelah masa pensiun ini bukan cuma tentang bisnis aja nih Pak ya.
1: Betul.
2: Bisa kayak tadi yang suka mengajar bisa mengajar, atau kayak Pak Mul ini suka nulis bisa nulis, yang pastinya memberikan dampak bagi orang banyak. Itu value-nya ini Pak yang dikejar Pak ya.
1: Betul.
2: Jadi bukan cuma mengejar tentang uang aja atau aktivitas-aktivitas apa aja yang harus kita lakuin. Apa nih yang bisa kita lakukan dan memberikan dampak kepada orang luas juga ya.
1: Betul. Misalnya nih oh pintar nyulam gitu.
2: Iya.
1: Ya udah lakukan nyulam. Terus hasil nyulam kan bisa dijual.
2: Betul.
1: Terus dengan nyulam bisa ngajarin orang. Gitu loh.
2: Jadi bikin kursus ya?
1: Bikin kursus. Iya kan ya? Jadi apa sih yang memang dilakukan? Oh bisa juga nih nyulam ini. Dia bikin bukunya.
2: Yeah.
1: Oh

0: nanti cara jualnya bagaimana sih? Kan banyak yang di apa ya, bisa dilakukan lah gitu loh.
1: Iya. Jadi itu kayak ini Pak ya, setelah kita tahu apa nih potensi kita, kemampuan kita, kayak jadi nemuin menata ulang diri kita lagi ya setelah
0: Iya.
1: masa pensiun ini ya.
0: Betul.
2: Yang tadinya nggak punya waktu
1: Yes,
2: tentang
1: betul.
2: itu,
1: Iya.
2: jadi punya banyak waktu untuk coba ini,
1: Betul.
2: coba itu gitu ya.
1: Wow.
2: Cuman Pak Mul, ada beberapa keluarga itu tuh yang melarang orang tuanya capek. Maksudnya di masa pensiun itu biasanya anak-anak itu ya udahlah Pak, sekarang tuh waktunya menikmati
1: Nikmati
2: hidup,
1: hidup.
2: santai aja di rumah gitu. Gimana nih Pak Mul?
0: Ini bagi keluarga yang memang cukup finansial atau bagaimana ya?
2: Yang cukup finansial,
0: Nah,
2: oke ya kalau kayak gitu ya, atau gimana nih?
0: kalau saya bilang tetap tetap harus aktivitas. Tapi aktivitasnya ini mungkin kalau dalam tanda kutip saya bilang kategorinya gini, dia aktivitasnya adalah aktivitas sosial. Yang apa ya? Benar-benar sosial yang nggak produktif, yang menghasilkan. Jadi aktivitas sosial aja gitu loh. Banyak loh aktivitas sosial yang di masyarakat nih. Ngomong satu di lingkungan. Kan banyak kegiatan. Yang kedua, masuk di organisasi keagamaan.
1: Yeah.
0: Yang ketiga, benar-benar organisasi. Organisasi sosial. Kayak Lions Club. Terus ada lagi, ada beberapa yang apa khusus membantuin tuh orang-orang. Nah, tetapi kalau finansial cukup, boleh seperti itu. Tapi kalau yang nggak cukup, senggangannya kan aktivitasnya yang produktif. Sosial juga tetap produktif sih.
1: Betul.
0: Produktifnya adalah membantu orang. Tapi kalau yang finansial nggak cukup, punya value, tapi dapat cuan. Nah, tinggal pilih yang mana. Tapi kalau cuma hanya, oh, nonton drakor aja sama drac, sekarang kayak drakor, dracin gitu loh.
1: Saya suka
0: aduh.
1: Gitu.
0: Kalau drakor, dracin, aduh, saya bilang, karena nggak ada yang bergerak. Cuman di rumah, menghabiskan waktu di rumah. Kan
2: nonton.
0: Kalau saya sih ngeliatnya gini. Nih kadang-kadang nih usia pensiun harus apa? Harus bergaul.
2: Bersosialisasi.
0: Bersosialisasi.
2: Gitu ya.
0: Karena kenapa? Dengan bergaul, bersosialisasi, dia punya spirit dan semangat hidup dibandingin diem di rumah aja.
1: Iya, setuju Pak. Jadi ada komunitas juga gitu Pak.
0: Betul.
1: Ada teman untuk bisa ngobrol.
0: Jangan jangan dibatasi. Kalau saya sih ngomong gitu loh.
2: Iya.
0: Misalnya komunitas jalan pagi dengan yang para, ya lakukanlah gitu loh. Ini ada tetangga nih. Dia nyapu halaman, udah usianya udah hampir 70 kalau saya ngelihat gitu loh. Nyapu halaman. Nyapu halamannya berapa Mbak Ragil? 3 jam. Kenapa? Karena nanangga.
1: Ngobrol
0: sama tetangga.
2: Oh,
0: jadi
2: nyapu
0: terus dia ngobrol. Ya nggak apa-apa. Nyapu bisa 3 jam ya. Itu ya biarin aja kan dia kan sambil ngobrol.
2: Iya.
0: Bukan ditarget, bukan ditargetin. Nyapunya
2: 5 menit.
0: Ngomit ya. Enggak. Tapi dia akhirnya orang lewat ditegur, disapa. Ya kan dia mengisi, menikmati. Ya kalau gitu, ya nggak usah diomelin, biarin aja. Dia kan mau menikmati hidup.
2: Iya. Oke, ini ada Sri juga yang turut berpendapat pagi hari ini. Dia bilang pensiunan tanpa aktivitas atau minim aktivitas ini membuat seorang pensiunan ini jadi cepat lupa. Jadi pelupa gitu, kalau tanpa aktivitas. Benar ya Pak?
0: Betul. Jadi... ini bukan pengalaman ya, tapi waktu itu saya ikut seminarnya Yayasan Alzheimer, gitu loh. Yayasan Alzheimer adalah yang tadinya gini nih, Mas Dika, seharian berkutat dengan pekerjaan, itu kan merangsang otak memang bekerja. Terus kalau nggak ada sibuk lagi dengan handphone, dengan pekerjaan, kan otak masih harus, kita harus tetap bekerja, harus tetap berpikir. Nah kalau nggak dipakai, ibarat otot kan ciut. Nah otak juga ciut juga. Tetapi kalau memang punya aktivitas, mau ngapain, harus mau ngapain, kan dia berpikir.

0: Jadi harus dilakukan. Kenapa? Oh, kegiatan ngobrol itu juga penting. Kenapa? Kan dia juga memori-memorinya kan dilatih. Nah, kalau bisa juga apa ya? Kalau saya bilang ada ya, walaupun di handphone itu kan ada ngisi TTS. Itu kan melatih. Main apa? Sudoku.
1: Sudoku, iya betul.
0: Nah, itu juga
1: melatih otak ya.
0: Melatih otak. Jangan game online ya.
1: Itu saya lagi tuh.
0: Bukan memang oh game online. Enggak juga, tapi maksud ada loh. Tetapi jangan hanya apa ya, kalau saya ngelihat jangan hanya digital aja ya, tapi fisik juga harus tetap ada. Misalnya senam bersama, tetap itu juga harus dilakukan. Jangan semuanya buka handphone. Wah, main sudoku dan segala macam. Bener sih. Tapi kan otot-otot dan segala macam kan
1: harus
0: relasi menjaga itu tetap benar,
2: benar. Harus tetap bersosialisasi, olahraga, juga meningkatkan kreativitas ya.
0: Plus juga yang memang boleh loh kegiatan yang di handphone juga boleh. Tapi kan yang ada manfaatnya juga kan gitu loh.
1: Oke.
0: Karena itu buat yang saya ngomong adalah buat melatih otak. Kalau nggak dilatih, itu mengecil. Jadi cepat pelupa.
1: Oke. Waktu kita kayaknya udah gak cukup nih, Pak Mulyono, gak terasa loh kita ngobrol-ngobrol untuk topik kita tetap produktif di usia pensiun. Pak, ini bukunya bisa kita dapatkan di mana nih, Pak?
0: Wah, ini saya memang gak jual. Ini memang dihubungi karena memang ini di apa ya, saya kadang-kadang saya bagi sebagai gift, sebagai apa peserta pelatihan saya sih. Gitu loh. Kalau memang masih ada yang memang mau, silakan menghubungi di 0816 146 9665.
1: Oke. Mungkin bisa di sekali lagi berapa?
0: 0816 146 9665.
2: Oke. Baik, Pak Mul, kalau boleh memberikan satu pesan nih untuk semua pendengar yang mungkin pagi hari ini sedang mendengarkan siaran kita nih. Untuk para pendengar yang akan memasuki masa pensiun, apa yang ingin Bapak Mul sampaikan?
0: Kalau saya bilang gini, pensiun bukan akhir segala-galanya. Gitu loh. Tetapi ketika pensiun, itulah titik awal untuk karir kedua. Tetap produktif, tetap beraktivitas, tetap semangat, dan bermakna bagi masyarakat.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Mulyono, thank you buat waktunya ya. Terima kasih untuk setiap hal yang sudah dibagikan. Dan semoga semuanya bermanfaat untuk kita yang pagi hari ini sedang menyaksikan maupun mendengarkan siaran ini secara langsung. Karena waktu kita yang terbatas, akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Dan kita ucapkan terima kasih juga untuk kru yang bertugas pagi hari ini. Ada Dustin dan juga Mas Pram. Terima kasih. Saya Ragil Z.
1: Saya Dika Ruan. Bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Pak Mulyono, MAK, MH, CFP. Kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
2: Bye-bye.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
1: Heartliner, tidak ada keluarga yang benar-benar bebas dari kesalahan. Kadang orang tua keliru mengambil keputusan, anak melakukan kesalahan, atau pasangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Semua ini adalah bagian dari proses kehidupan. Memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kemarahan menguasai hati. Dengan memaafkan, kita memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membuka lembaran baru yang lebih baik. Mengucapkan maafkan saya memang tidak selalu mudah, namun justru kalimat sederhana ini dapat menyembuhkan luka yang mungkin telah lama tersimpan. Heartliner, memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai.

Herlaner ada percakapan yang tidak pernah dimulai, padahal setiap hari kita memiliki waktu untuknya. Di meja makan ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi selalu ada alasan untuk menunda, besok saja, aku capek, nanti saja kalau sempat. Seorang ayah pulang kerja langsung duduk tanpa banyak bicara. Seorang anak sibuk dengan ponselnya. Seorang ibu menyiapkan makan malam sambil diam. Hari-hari berlalu seperti itu sampai suatu hari percakapan tidak lagi bisa dimulai. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah terlalu jauh. Hal-hal kecil yang tidak pernah dibicarakan akhirnya menumpuk menjadi jarak. Keluarga tidak retak karena satu kejadian besar, tapi karena ribuan percakapan kecil yang tidak pernah terjadi.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Runner, waktu tidak pernah berhenti. Ia hanya membuat kita terlambat menyadari. Waktu di rumah terasa biasa hingga suatu hari kita menyadari telah berubah. Orang tua yang dulu kuat mulai menua, adik yang dulu kecil sudah tumbuh dewasa. Dan kita bertanya dalam hati, kapan terakhir kali benar-benar berbicara tanpa terburu-buru? Waktu tidak pernah menunggu, ia hanya berjalan.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station.

Herlaner, meja makan bukan hanya tempat makan, tapi tempat cerita yang mulai hilang. Meja makan pernah menjadi tempat cerita tentang hari, tentang tawa, tentang hal-hal kecil. Tapi perlahan berubah menjadi tempat makan cepat sebelum kembali sibuk. Padahal di meja yang sama banyak percakapan seharusnya bisa terjadi. Bukan tentang hal besar, tapi tentang hadir bersama.

siapa tahu akan sebesar apakah usaha kami sekarang. Sekarang kami memiliki 18 cabang dengan omset yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami memulai dengan tekad bahwa keunikan dan ciri khas menggunakan campuran mete menjadi nilai lebih dari produk kami. Dan temukan ciri khas bisnismu yang bisa membuat apa yang Anda pegang menjadi lebih besar dari yang Anda bayangkan. Saya Kevin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Temukan bisnis dengan ciri khasmu sendiri dan berjuanglah untuk menggapai kesuksesanmu.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya di siang hari ini? Senang sekali saya Oktrin kembali hadir menemani Anda di program kesayangan Anda, yaitu tidak salah lagi, yaitu Heartline Request. Hadir menemani Anda dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti hingga 2 jam ke depan dengan memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an. Dan juga untuk Heartliner yang mendengarkan kita di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, juga yang sedang mendengarkan nih di frekuensi kita 100,6 FM. Selamat siang juga semuanya Heartliner, dan yang sedang stay bersama dengan Oktrin di live akun TikTok di akunnya Heartline FM ya. Ingin request lagu Anda di tahun 2000-an, langsung saja hubungi line interaktif kami di 0819269000. Juga yang ingin request via live TikTok, boleh banget di menyusul langsung di akunnya Heartline FM. Masih akan Oktrin tunggu hingga 2 jam ke depan, hingga jam 3 sore.

Kembali di 100,6 FM bersama dengan Altrin ada Anmes Kamaleng dengan Anugrah Terinda yang mengulik perjumpaan kita di siang hari ini. Dan masih 2 jam ke depan Heartliner Altrin akan menemani Anda di program kesayangan Anda yaitu Heartline Request. Ingin menyapa untuk Heartliner yang mendengarkan siaran ini di mungkin di perjalanan di radio mobilnya masing-masing. Hati-hati di jalan Heartliner, selamat sampai tujuan ya. Juga ingin menyapa untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini sambil bekerja, mungkin di rumah atau di kantornya ya. Ini habis pulang makan siang, maksi. Selamat beraktivitas ya Heartliner, tetap semangat tentunya. Juga menyapa untuk Heartliner yang bergabung di live akun TikTok kami di akunnya Heartline FM. Sudah banyak yang bergabung, boleh dibantu tap-tap love-nya, di-share, di-repost ya. Live kita di siang hari ini boleh banget. Ingin menyapa untuk Kak Marin. Hai Kak Marin, selamat siang. Kak Marin mau request lagu dari JKT48 dengan Heavy Rotation. Ada gak Kak? Ada dong, untuk Kak Marin apa yang gak ada. Oke, ditunggu ya Kak Marin ya. Lalu ada Kak Arka juga. Hai Kak Arka, selamat siang. Kak Arka ingin mendengarkan lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Oke, ada Kak Bimo juga. Selamat siang Kak Bimo. Kak Bimo ingin request lagu dari Melly Goeslaw dengan Kubahagia. Emang kita harus berbahagia. Setuju banget nih sama Kak Bimo. Lalu ada Kak Fiska juga. Hai Oktrin. Hai juga Kak Fiska. Kak Fiska ingin mendengarkan lagu dari Leto dengan Sampai Nanti Sampai Mati. Oke, ditunggu ya. Lalu ada siapa lagi nih yang bergabung bersama dengan kita? Mari kita baca-baca dulu, takut kelewat. Kita beralih nih di line interaktif kita nih di 0819269000. Ada Ibu Iren, Heartline Request. Selamat siang Mbak Oktrin. Selamat siang juga Ibu Iren. Ibu Iren dari Tangerang nih, mau request lagu Noah, Sendiri Lagi. Oke, okay. Kenapa bisa sendiri Ibu Iren? Tidak ada kah yang menemani? Tenang, Oktrin hadir menemani Anda di Heartline Request hingga jam 3 sore nanti. Lalu dia mau request lagu Noah tadi ya dengan Sendiri Lagi. Dan kirim salamnya nih untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Oma Yati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semuanya teman-teman yang ada di grup KGA. Dan salam spesialnya untuk Mbak Oktrin serta kru penyiar Heartline dimanapun berada. Semoga sehat semuanya. Terima kasih Mbak Oktrin. Terima kasih kembali Ibu Iren. Ditunggu lagunya dari Noah ya. Lalu masih di line interaktif kita ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Oke, ada Bapak Jeff juga ya mendengarkan siaran ini ya. Selamat siang Pak Jeffrey. Lalu kita lanjutkan, ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan. Selamat siang Oktrin, welcome to September. Oh iya benar banget, ini tanggal 1 September. Emang tidak terasa ya Heartliner ya, waktu berlalu begitu cepat. Kenapa? Ya karena kita nikmati banyak pekerjaan, banyak aktivitas yang kita lakukan. Tidak terasa bulan Agustus lalu berlalu begitu saja. Dan sekarang kita sudah memasuki bulan yang baru. Semoga banyak sukacita yang baru juga, banyak hal-hal baik yang menanti juga di depan sana tentunya. Kak Yohana mau request lagu dari Pharrell Williams dengan Happy. Oke, lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Dan salam kompak selalu di udara buat Oktrin dan para kru Heartline. Selamat bertugas sampai tuntas. Happy Tuesday and God bless us always. Menginformasikan juga cuaca di Jakarta Selatan saat ini, cerah berawan dan suhunya mencapai 34 derajat Celcius. Oke, terima kasih Kak Yohana Rumagit di Petunggangan Selatan. Ditunggu lagunya ya. Lalu ada siapa lagi nih bergabung bersama dengan kita? Ada Ibu Titi. Selamat siang Oktrin, selamat siang juga Ibu Titi. Mau request lagu Negeri di Awan dari Katon Bagaskara. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar Heartline. Tetap semangat dan juga untuk semua yang bertugas, selamat bertugas sampai tuntas. God bless. Oke, terima kasih Ibu Titi. Ditunggu juga lagunya ya. Dan masih ditunggu untuk Heartliner yang ingin request lagu Anda di kali ini, siaran kita kali ini di Heartline Request di tahun 2000-an tentunya Heartliner. Masih ditunggu hingga jam 3 sore nanti, bisa menghubungi line interaktif kami di 0819269000. Juga bisa bergabung di live akun TikTok kami di akunnya Heartline FM. Kita dengarkan dulu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Heartline Radio. More value, more than radio.

Kembali di 100,6 FM, masih bersama dengan Octrin tentunya di program Heartland Request. Ada JKT48 dengan Happy Rotation. Lagu yang dikirimkan Kak Marin untuk teman-teman di Padang supaya semangat nukangnya katanya. Kayaknya bukan hanya yang di Padang aja sih Kak Marin yang semangat ini ya, tapi seluruh pendengar Heartline yang mendengarkan requestan Kak Marin ini pasti bersemangat, bener nggak? Yang semangat coba acungin jempolnya yang berada di live akun TikTok kita nih. Kalau ada yang lihat tadi dengan joget-joget pastinya katanya gitu. Oke, terima kasih. Dan berharap juga Heartliner ya menyambut bulan yang baru, September ya, baru tanggal 1 nih. Awal banget, semoga tetap bersemangat ya Heartliner menjalani hari-hari harinya, pekerjaannya, juga aktivitasnya. Dan juga masih banyak ya hal-hal lain yang mungkin ingin dicapai ya di sepanjang satu bulan ini. Biasanya tuh orang yang terstruktur pasti bikin ada yang di list gitu loh. Pengen mendapatkan apa nih, apa tujuannya nih, apa yang ingin dicapai di bulan ini. Mungkin hardliner juga itu. Dan salah satu yang ingin dicapai adalah bisa request di Heartline Request kan ya, jujur hayo. Jadi untuk hardliner yang sedang mendengarkan siaran ini, ingin request lagu Anda di tahun 2000-an langsung saja, tidak usah menunggu lama-lama, tidak usah dinanti-nanti, tidak usah tunggu-tunggu, menghubungi line interaktif kami di 0819269000. Tadi Kak Puden juga bilang semoga semua pengeluaran di bulan Agustus dirembes dan diganti 3 kali lipat di September. Yang setuju dengan Kak Marin boleh acungi jempolnya lagi. Semoga ya Kak Marin ya, walaupun itu adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Dan sembari menunggu untuk hardliner yang ingin request lagu Anda di tahun 2000-an, tahun 2000-an ini dari tahun 2000 sampai 2026 ya hardliner ya, boleh banget hubungi line interaktif kami di 0819269000. Juga yang ingin bergabung di live akun TikTok, boleh langsung menyusul di live akun TikToknya Heartline FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Optimalkan pengembalian uang negara, KPK dukung pembahasan RUU perampasan aset dipercepat. Dari DPR menyatakan penetrasi pasar global harus dibarengi penguatan ekspor produk Indonesia. Manchester City resmi rekrut Alan Elias dari Palmeiras. Kita mulai dengan informasi yang pertama, KPK mendukung pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. KPK menilai regulasi tersebut penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, terutama dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup, hanya memberikan efek jera kepada pelaku. Pemulihan aset hasil tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam penanganan perkara korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin kemarin. Budi menjelaskan KPK selama ini telah melakukan berbagai langkah untuk memaksimalkan pemulihan aset, mulai dari pencatatan hingga pengolahan barang yang telah disita. Pengelolaan tersebut dilakukan untuk menjaga nilai ekonomis aset sebelum nantinya dilelang dan hasil digunakan dalam proses pemulihan kerugian negara. Dukungan terhadap pembahasan RUU perampasan aset juga datang dari berbagai pihak, termasuk akademisi, peneliti, dan lembaga penegak hukum. KPK menilai regulasi tersebut dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus memastikan kerugian keuangan negara dapat dipulihkan secara optimal.

0: Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, anggota Komisi 6 DPR RI Kristiani Eugenia Paruntu hari ini mendorong pemerintah memperkuat ekspor produk Indonesia seiring upaya memperluas penetrasi pasar global. Kristiani menilai diplomasi perdagangan luar negeri perlu dibarengi dengan pendampingan bagi eksportir di daerah, termasuk pelaku UMKM. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing produk nasional dan memperluas pasar ekspor non-tradisional. DPR juga mendorong penguatan program ekspor coaching program, desa bisa ekspor, dan UMKM bisa ekspor, serta digitalisasi perdagangan untuk mempermudah pelaku usaha mengakses pasar internasional. Upaya ini dilakukan agar produk unggulan daerah dapat menembus pasar global sekaligus meningkatkan kontribusi ekspor terhadap perekonomian nasional. Dan dari dunia olahraga, Manchester City hari ini resmi merampungkan transfer winger muda asal Brazil, Alan Elias dari Palmeiras. Pemain berusia 22 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga musim panas 2031 mendatang. Manchester City dilaporkan mengeluarkan biaya awal sebesar 32 juta pound sterling atau sekitar 723 miliar rupiah. Nilai transfer tersebut masih dapat bertambah melalui bonus performa sebesar 2 juta pound sterling. Alan mengaku bangga dapat bergabung dengan Manchester City. Ia menyebut kepindahan ini sebagai salah satu momen paling membanggakan dalam hidupnya, meski mengaku tetap memiliki kecintaan terhadap Palmeiras.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: UMKM kalah bukan karena produk. Banyak pelaku UMKM merasa kalah sebelum bertanding. Mereka melihat perusahaan besar, melihat iklan besar, melihat modal besar, lalu bertanya, kami tidak mungkin menang. Tunggu dulu, benarkah masalahnya ada di produk? Belum tentu. Banyak UMKM punya produk luar biasa, rasa lebih enak, kualitas lebih baik, pelayanan lebih hangat, tapi tetap sulit berkembang. Kenapa? Karena produk yang bagus tidak otomatis dikenal. Hardliners, masalah terbesar sering bukan kualitas. Masalah terbesar adalah komunikasi pemasaran. Orang tidak membeli sesuatu yang tidak mereka kenal. Orang tidak mempercayai sesuatu yang mereka tidak pahami. Hari ini bukan zamannya hanya membuat produk bagus. Hari ini Anda juga harus bisa menceritakan nilai produk atau positioning produk itu. Anda harus hadir di tempat pelanggan Anda. Anda harus aktif membangun kepercayaan. Jangan hanya berharap pelanggan menemukan Anda. Cari cara agar mereka mengenal Anda. Banyak UMKM kalah bukan karena produknya jelek, tapi karena terlalu diam. Sementara kompetitor terus berbicara, terus tampil, dan hadir di media sosial. Hardliners, dunia bisnis hari ini bukan hanya tentang siapa yang terbaik, tapi juga siapa yang paling mudah ditemukan di media sosial. Jadi, berhentilah meremehkan diri sendiri. Jangan terus membandingkan modal, bandingkan keberanian untuk belajar. Karena UMKM terus belajar akan bertumbuh. Dan UMKM yang berani berubah dan memanfaatkan media sosial akan mengejutkan pasar. Dan ingat hardliners, produk yang hebat yang tersembunyi akan tetap tersembunyi. Produk biasa yang dikomunikasikan dengan baik di media sosial bisa menguasai pasar. Maka jangan hanya memperbaiki produk, perbaiki juga cara berkomunikasi di media sosial agar pasar mengenal produk Anda. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Kembali bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM. Ada Melly Guslow dengan Kubahagia menemani kita di pukul 13:46 menit di studio kami. Gimana nih hardliner, di setelah makan siang kenyang ngantuk kah? Biasanya sih gitu, habis makan siang pasti ngantuk, bawaannya pengen tidur, bawaannya pengen duduk-duduk santai dulu sambil dengerin hardline request. Tapi gak apa-apa hardliner, untuk kamu yang mungkin sekarang mendengarkan siaran ini sambil bekerja, mungkin di kantor dipasang nih earphone-nya, aku pengen deh ikutan di live aku TikTok-nya Hardline FM, boleh banget, tapi dipakai earphone-nya, headset-nya masing-masing ya hardliner ya. Nanti ketahuan sama rekan kerja yang lain dilaporin loh. Semoga menghibur untuk setiap lagu-lagu yang kita putarkan ya. Ingin menyapa untuk hardliner yang bergabung bersama dengan kita di line interaktif di 0819269000. Ada siapa ini? Ada Mbak Sari. Hai Mbak Sari, katanya. Halo, selamat siang Kak Octrin. Selamat siang juga Mbak Sari. Selamat bertugas, kemana lagi Bung Chandra? Bung Chandra ada urusan Mbak Sari, ada kegiatan lain jadi gak bisa bergabung di siaran kali ini. Dia ingin request lagu apa nih? Dari Fagetos dengan Kehadiranmu atau Dekat di Hati dari Ran. Okay. Salamnya buat Bung Yus, Bung Jeff, Bung Peter, Ibu Iren, Bu Rita, Bu Rince, Bu Indah Prihatin, buat yang jauh di mata dekat di hati juga katanya. Salam kompak dan bahagia selalu. Thank you Kak Octrin, selamat melayani. God bless you, dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Okay, baiklah. Terima kasih Mbak Sari, ditunggu ya lagunya ya, nanti akan Octrin putarkan. Juga ingin menyapa untuk hardliner yang bergabung di live akun TikTok. Tadi bergabung ada Ibu Icu. Halo hardliner semua dimanapun berada, selamat siang, sehat, semangat selalu, kata Ibu Icu. Mau request lagu dong dari Judika dengan Cinta Karena Cinta. Oke, baiklah Ibu Icu, ditunggu ya lagunya ya, nanti akan Octrin putarkan. Lalu ingin menyapa juga untuk Kak Extravaganza. Halo, selamat siang Kak Extravaganza. Lalu ada siapa lagi tadi bergabung bersama dengan kita? Ada Kak Ray juga, selamat siang Kak Ray. Ada siapa lagi tadi bergabung bersama dengan kita? Kalau yang sedang stay ini ada Kak Lili juga, ada Kak Okta juga, ada Kak Adele, ada Pak Isak. Selamat siang juga semuanya nih. Pak Isak tadi ingin mendengarkan lagu dari Naf dengan Akhirnya Ku Menemukanmu. Oke, ditunggu ya. Baru bergabung bersama dengan kita ada Pak Warsono juga. Selamat siang semuanya. Ada Kak Theo juga. Kak Theo Arsen Bagaskara. Hai Kak Theo, selamat siang juga. Yuk yang sedang stay bersama dengan Octrin, bye. Di live TikTok kita di akunnya Hardline FM, atau yang sedang mendengarkan di rumahnya masing-masing, atau yang sedang mendengarkan di kantornya lagi bekerja ya, atau lagi nugas nih, boleh banget ingin request lagu Anda dari tahun 2000 sampai 2026, boleh banget. Hubungi line interaktif kami di 0819269000. Juga bisa bergabung di live akun TikTok kami di akunnya Hardline FM. Kita dengarkan request lagu dari Kak Fiska, dari Leto dengan Sampai Nanti Sampai Mati.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saya akan sharing tentang mimpi yang jadi kenyataan. Dulu, pas saya kelas 5 SD, saya ingat sekali, saya punya ibu guru yang sangat baik. Namanya Ibu Un. Beliau sangat baik sekali karena pada saat peralihan pelajaran yang satu dengan yang lain, kami diizinkan untuk membeli majalah. Ibu Un mengizinkan seorang ibu yang sudah lanjut usianya untuk menjajakan majalahnya di kelas kami. Saya sangat suka sekali membaca. Ada banyak majalah yang saya baca, seperti majalah Bubu, Kawanku, Hai, dan lain-lain. Saat itu, uang jajan kami sangat terbatas. Dan kami juga diperbolehkan untuk mengambil dahulu majalah tersebut dan membayarnya ketika kami sudah memiliki waktunya, uangnya. Akibat gemar membaca inilah, saya mulai keranjingan untuk membeli buku-buku yang lain, seperti buku autobiografi sukses, dan mulai memimpikan usaha Gado-Gado Boplo ibuku untuk menjadi sebuah restoran yang keren. Mimpi itu kubagikan kepada teman-teman saat aku kuliah dulu. Padahal saat itu ibuku masih berdagang di garasi milik kakaknya. Di saat itu belum ada motivator, mentor, apalagi yang dinamakan dengan The Law of Attraction. Dan akhirnya mimpiku terjawab di tahun 2004. Seorang investor mengajak kami bekerja sama. Ternyata, dari saat aku bermimpi sampai menjadi kenyataan, prosesnya lumayan panjang. Yang jelas, dari sharing yang saya berikan ini, Anda jangan pernah kehilangan dengan mimpi Anda. Saya Calvin Hartono, sebesar apapun impian Anda, Anda akan sampai ke sana selama Anda tidak berhenti mengusahakannya.

Masih di 100,6 FM bersama dengan Oktrin di program Heartline Request yang masih akan menemani Anda ini Heartliner hingga pukul 3 sore nanti. Enough, dengan akhirnya aku menemukan more request dari Pak Isak di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Gimana nih Heartliner? Sudah di jam kedua ya, pukul 14:04 nih menemani Anda. Sudah 1 jam di Heartline Request. Hai Kak Supiana, selamat siang, thank you gift-nya. Lalu ada Kak Fiska yang masih stay bersama dengan kita. Dan juga di line interaktif kita nih Heartliner bergabung ada Ibu Rita Mutiara. Ibu Rita Mutiara menyapa kita. Selamat siang Oktrin dan Mas Chandra. Mas Chandra hari ini gak ada nih Bu Rita, hanya ada Oktrin seorang diri. Selamat melayani, selamat bertugas, sampai tuntas melayani pendengar setia Heartline semua. Terima kasih Bu Rita. Mau request lagu Kekasih Bayangan dari Cakrakan. Kirimnya untuk semua sobat GGAS dan juga untuk Om Ayati di Batam, Om Sigit, Pak Doni, Bang Dika Arwan, Bang Toga, Pak Le, Bang Romen, Bu Sari, Bu Yohana, Mbak Versi, Ragil Z, dan semua pendengar setia Heartline. Untuk Oktrin, terima kasih sudah di absen, katanya. Tuhan memberkati dan tetap jaya di udara Heartline, selalu di hatiku, katanya. Thank you Ibu Rita Mutiara, ditunggu ya lagunya ya. Lalu masih ditunggu untuk Heartliner yang sedang stay bersama dengan kita. Jadi kalau mau request lagu tahun 98 sampai 99 kemana? Itu hitungannya masuk di Heartline Nostalgia Reborn ya. Di hari Sabtu ya Kak Fiska. Di jam yang sama dari jam 1 sampai jam 3 sore. Jadi patokannya itu tahun rilisnya ya Kak Fiska. Jadi untuk di hari Senin sampai dengan Jumat, itu kita hanya memutarkan lagu-lagu yang rilis di tahun 2000 sampai tahun 2026. Kalau mau 2000 ke bawah, 90-an, 80-an, dan ke bawahnya lagi, boleh requestnya di hari Sabtu di jam yang sama. Katanya aku pernah request ke sana, dibilangnya itu tahun 2000-an, benarkah? Berarti mungkin tahunnya ya yang perlu dicek lagi. Gak apa-apa, saling check and recheck gitu ya Kak Fiska ya. Jadi kita patokannya adalah tahun rilisnya untuk Heartliner juga. Mungkin yang bertanya-tanya kenapa sih biasanya di hari Selasa, oh ya di hari Selasa masih di tahun 2000-an ya. Biasanya di hari Rabu tahun 90-an, kenapa sekarang semuanya tahun 2000-an, semuanya kita gabung aja di hari Sabtu supaya puas-puas deh Heartliner semua mau request lagu bernostalgia dengan lagu-lagunya yang mungkin punya kenangan-kenangan tersendiri ya. Bisa langsung meluncur di hari Sabtu di jam yang sama dari jam 1 sampai jam 3 sore. Kalau di hari Senin sampai dengan Jumat hanya memutarkan lagu pop Barat dan Indo di tahun 2000-an, rilisnya di tahun 2000 sampai 2026 ya Heartliner ya. Jadi yang ingin request lagu boleh. Baru bergabung ada Kak Asmara di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Saya ikutan Kak, boleh dong Kak Asmara. Langsung saja di komen, diketik komentarnya judul dan penyanyinya siapa, menuju akan aku carikan dan diputarkan untuk Heartliner semua. Masih ada 1 jam lagi kurang lebih Heartliner, gak sampai 1 jam si Oktrin. Tinggal 50-an menit lagi menemani Anda di program Heartline Request. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu bisa menghubungi di line interaktif kami di 0819269000. Juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Masih bersama dengan Oktrin, tentunya di program Heartline Request menemani Anda hingga jam 3 sore. Dan mohon maaf nih Heartliner, ingin menginformasikan untuk Anda kalau kami menghilang sebentar di frekuensi 100,6 FM karena ada perbaikan teknis. Tapi untuk siaran kita masih bisa didengarkan di streaming di www.heartline.co.id. Juga bisa mendengarkan di aplikasi Jalur Hati dan juga di TikTok kami di akunnya Heartline FM. Jadi untuk Anda mungkin yang bertanya-tanya kenapa di radionya mati, karena kita ada perbaikan. Jadi untuk Heartliner yang ingin mendengarkan siaran kami bisa di streaming ya, sekali lagi di www.heartline.co.id, bisa melalui aplikasi Jalur Hati, juga bisa bergabung di live akun TikTok kami di akunnya Heartline FM. Ingin menyapa untuk Heartliner yang bergabung, ada Kak Zoya, selamat siang Kak Zoya. Ada Kak Ibeng Banana juga, selamat siang Kak Ibeng. Kak Ibeng ingin mendengarkan lagu dari Dewa dengan Pupus. Lalu ada Kak Dresmi juga, selamat siang Kak Dresmi. Kak Dresmi ingin mendengarkan lagu Liodra dengan Sang Dewi. Benar banget Kak Ibeng, katanya aku di streaming jadi aman. Oke, terima kasih Kak Ibeng. Lalu ada Kak Dresmi bertanya, ini Heartline mana? Kita di Heartline Tangerang, Kak Dresmi. Kita di Heartline Tangerang ya. Lalu ada Kak Asmara juga yang bergabung bersama dengan kita. Selamat siang, Kak Asmara. Ingin mendengarkan, katanya terserah deh Kak, lagunya apa. Akhirnya kasih Raim Laude dengan Bersenja Gurau ya. Lalu dari Kak Jo juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang, Kak Jo. Kak Jo ingin mendengarkan lagu dari Warna dengan Tanda-Tanda. Kak Jo lagi menunggu tanda-tanda apa nih? Masih stay juga bersama dengan kita ada Pak Isak. Selamat siang Pak Isak, ada Mbak Sari juga. Selamat siang Mbak Sari, ada Kak Adel, Kak Lili, ada Aprilia juga. Selamat siang Aprilia, ada Kak Len juga. Terima kasih untuk Heartliner semuanya yang bergabung ya bersama dengan Oktrin di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Yang ingin request lagu masih bisa nggak Oktrin? Masih bisa. Jadi kalau sudah mendengarkan siaran ini di streaming kami di www.heartline.co.id di aplikasi Jalur Hati, ataupun yang sedang stay di live akun TikTok di akunnya Heartline FM, langsung saja request lagu Anda ya. Bisa di 0819269000, juga bisa requestnya di TikToknya langsung, di komen-komen saja, dan dipastikan ya Heartliner itu lagunya tahun 2000-an. Kita hanya putarkan di Senin sampai Jumat ada hanya lagu yang rilis tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu maksudnya gimana? Oktrin apa di tahun 2000 aja? Bukan ya. Tapi dari tahun 2000 sampai 2026 tentunya. Ada Kak Eva Tio, request lagu di Cinnamon, Ku Yakin Cinta. Oke, baiklah. Semangat buat Oktrin yang belum jadi mudik. Oke lah, aku kalau disemangati begini makin semangat emang. Gak apa-apa, untuk Heartliner juga pasti akan terus bersemangat dan juga setia mendengarkan Heartline Request ya. Masih bersama dengan Oktrin tentunya, tidak jadi mudik katanya. Oke, ada Aprilia juga, stay bersama dengan kita. Selamat siang, yuk yang mau request lagu boleh banget sekali lagi bisa menghubungi line interaktif kami di 0819269000. Juga untuk Heartliner yang sedang stay di live akun TikTok, langsung saja di komen saja di live chatnya ya. Judulnya apa? Lagunya, judulnya apa? Penyanyinya siapa? Judulnya apa? Lagunya apa? Sama aja kan? Judulnya apa? Penyanyinya siapa? Sembari kita menunggu untuk Heartliner yang ingin request lagu, kita dengarkan lagu dari Liodra dengan Sang Dewi.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Cegah kejahatan AI, Menteri Pigai dorong perlindungan Neuro Rights dalam RUU HAM. Kucurkan 456 miliar rupiah dan antara selamatkan proyek LRT City yang mangkrak. Dari Tiongkok yang membantah proyek hydropower picu banjir bandang Nepal-Tibet. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai pada Senin kemarin mendorong perlindungan Neuro Rights atau hak atas pikiran manusia dimasukkan dalam RUU HAM. Langkah ini disiapkan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran HAM akibat perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi neuro. Pigai di Jakarta yang menyatakan teknologi neuro yang semakin canggih berpotensi merekam, memproses, bahkan mempengaruhi aktivitas otak manusia. Untuk itu diperlukan aturan yang melindungi masyarakat dari penyalahgunaan informasi mengenai kondisi otak dan pikiran. Menurutnya, perlindungan tersebut diperlukan bukan hanya untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi, namun juga mengantisipasi ancaman teknologi di masa depan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, BPI dan Antara memastikan akan menyuntikan dana sebesar 456 miliar rupiah kepada PT Adikarya dan anak usahanya PT Adi Commuter Property atau ADCP. Dana tersebut mulai dicairkan per September ini untuk melanjutkan pembangunan proyek hunian vertikal LRT City yang sempat mangkrak. CEO dan Antara Doni Oskaria hari ini menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk melindungi hak sekitar 2.400 konsumen yang belum menerima unit apartemen. Dan Antara juga mengkaji opsi relokasi konsumen ke unit yang telah siap dihuni. Proyek LRT City di Ciracas, Tebet, dan Cibubur sebelumnya terhenti akibat tekanan keuangan dan likuiditas pengembang. Keluhan konsumen mendorong pemerintah melakukan koordinasi penyelesaian serta audit investigatif. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya dari mancanegara, pemerintah Tiongkok hari ini membantah tudingan proyek pembangkit listrik tenaga air atau hydropower di Tibet menjadi penyebab banjir bandang yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiagun, menyatakan berdasarkan kajian ahli dan lembaga resmi Tiongkok serta Nepal, bencana tersebut dipicu faktor alam seperti rumpunya gletser dan menyebabkan longsor dan kemudian berkembang menjadi banjir bandang. Tiongkok menegaskan telah membantu Nepal melalui bantuan kemanusiaan, pengiriman 2 tim ahli penyelamat terowongan serta berbagi data satelit dan hidrologi. Sementara itu, sejumlah pengamat menilai aktivitas pembangunan di wilayah hulu berpotensi memperburuk dampak bencana di wilayah hilir.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.

Ada Dewa dengan Pupus menemani kita di pukul 13.14. Di pukul 14.38 menit. Pupus, kata Kak Ibeng gak jadi pulkam, jadinya pupus. Ya, berharap jangan banyak yang pupus ya dalam kehidupan kita ya. Diketawain saya di luar. Terima kasih untuk requestan lagunya ya Kak Ibeng Banana ya. Lagunya dikirimkan untuk rekannya Superman di BRI yang bekerja di BRI ya katanya Kak Ibeng ya. Semoga tersampaikan salamnya. Ada Kak Sandy juga baru bergabung bersama dengan kita. Terima kasih tap-tap love-nya juga yang masih stay bersama dengan kita. Ada Pak Ishak, ada Kak Jo juga, ada Kak Lili yang masih stay bersama dengan kita. Dan untuk hardliner ya, untuk frekuensi kita belum bisa didengarkan karena masih dalam proses perbaikan ya hardliner. Dan bisa siaran ini masih bisa Anda dengarkan di streaming kami di www.heartline.co.id, bisa melalui aplikasi Jalur Hati, atau supaya lebih gampang mau melihat Oktrin sekalian, bisa langsung meluncur di live akun TikTok kami di akunnya Heartline FM. Masih bisa untuk request lagu di tahun 2000-an. Untuk Anda ingin request, bisa menghubungi line interaktif kami di 0819269000. Juga bisa bergabung di live akun TikTok di akunnya Heartline FM. Sembari menunggu nih, karena kurang lebih tidak sampai 20 menit ya, kurang dari 20 menit masih menemani Anda di Heartline Request. Langsung saja kita dengarkan lagu yang direquest oleh Kak Asmara di live akun TikTok di akunnya Heartline FM. Ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Bersyukurlah jika Anda ditolak. Judul di atas bukan kata-kata penghiburan bagi Anda atau seorang marketer atau salesperson. Saya tidak sedang berusaha mencoba berkata-kata manis untuk Anda agar Anda suka kepada saya. Tetapi yang ingin saya bagikan adalah seperti ini. Di dalam pekerjaan kita menawarkan produk, sudah pasti kita akan menghadapi 3 perkataan dari calon pembeli kita. 1, yes atau langsung membeli produk kita. 2, kemungkinannya adalah tidak atau no, alias menolak untuk membeli produk dari kita. Dan yang ketiga, mereka akan menjawab, pikir-pikir dulu. Pengalaman saya di bidang dunia sales, biasanya yang menolak karena belum paham manfaat produk. Mereka belum percaya dengan keunggulan produk kita. Jadi, kita harus sabar dalam memberi waktu agar pelanggan bisa lebih paham dan percaya kepada produk kita. Riset sudah membuktikan, customer akan membeli produk setelah mereka bisa lebih paham.

ayam gorengnya laku terjual. Saat ada penolakan, saya hanya bilang next, sambil belajar tahu kenapa, apa latar belakang saya bisa ditolak. Apakah cara menawarkan saya kurang bagus di mata pelanggan? Apakah ada kelemahan produk yang harus diperbaiki? Atau teknik closing? Apalagi yang harus saya upgrade? Dan yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana saya harus bisa mengembangkan skill penjualan saya. Dan kembali statistik membuktikan 100 kali kita melakukan presentasi atau menawarkan produk, itu akan menghasilkan 20 kali closing, alias sekitar 20%, itu pun sudah maksimal. Jadi, jika Anda baru 50 kali presentasi, ayo tawarkan lagi sampai 100 kali, maka Anda akan mendapatkan penjualan sebesar 20. Yuk, kita habiskan jatah gagal kita, karena sukses akan menanti kita. Saya Kelvin Hartono, owner Gado Gado Boklo, yang berkali-kali ditolak, menantang Anda untuk bangkit dan terus semangat sampai Anda meraih kesuksesan impian bisnis Anda.

kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada Warna dengan Tanda-Tanda menemani kita di pukul 14.51 menit di waktu di studio kami. Terima kasih untuk hardliner yang bergabung ya hingga di 2 jam terakhir ini. Mohon maaf untuk yang tidak sempat diputarkan lagunya. Oktrin yang menyapa untuk ada Pak Marurat Panjaitan. Selamat siang Pak Marurat Panjaitan. Pak Marurat Panjaitan mau request lagu dari Vanessa Z dengan Menjauh. Oke, ditunggu ya. Ini lagu requestan terakhir banget. Kenapa? Karena udah penuh. Antriannya udah penuh jadi enggak bisa lagi. Ada Kak Daryl Joshua juga, selamat siang Kak Daryl. Mohon maaf juga ya, ini lagunya tadi gak apa-apa deh kak, lagunya gak ada, aku gak jadi galau katanya. Oke, okay, thank you. Lalu ada siapa lagi nih? Pak Erik, ada Kak Yuki Cherry, Kampung Literasi hadir, Tegal ya ini ya. Selamat sore, udah sore nih Oktrin, bukan siang lagi. Hai Kak Yuki, ada Kak Ian juga, baru join mau request, tapi udah ditutup ya katanya. Iya, mohon maaf, jadi untuk hardliner yang mau request lagu ya, boleh lebih awal lagi, karena kita programnya dari pukul 1 hingga pukul 3 sore ya. Jadi kalau sudah setengah 3 ke atas itu sepertinya memang sulit untuk request lagu karena udah penuh antriannya. Lalu ada Kak Ibeng masih bersama dengan kita, terima kasih. Ada Kak Jo juga. Lalu ada siapa lagi nih bergabung bersama dengan kita ya. Tadi baru-baru bergabung ada Kak Julius nih, mau kirim salam. Salam buat para kru di sana Kak katanya. Saya dari Lampung. Kirim salamnya buat Pak Jose, Pak Andre, Bu Vivi, Kak Versi, Mas Tigno. Okay. Semoga tersampaikan salamnya ya. Ada siapa lagi nih? Kak Kristio Daniel. Halo, halo juga Kak Kristio. Selamat sore. Lalu ada Kodestin. Selamat sore Kodestin. Ya, tidak bisa request lagu. Kenapa? Karena sudah penuh antriannya. Ada Melki juga. Selamat sore. Ada siapa lagi nih? Ada, okay, terima kasih nih Kak Jo juga masih stay bersama dengan kita ya. Terima kasih untuk hardliner yang masih stay sampai saat ini loh. Tapi karena waktu kita yang terbatas, jadi Oktrin harus pamit undur diri. Terima kasih sudah request lagu Anda, baik melalui line interaktif kami di 0819269000 ataupun yang sedang mendengarkan di live TikTok di akunnya Hardline FM. Oktrin pamit undur diri, namun jangan khawatir hardliner, ada program Cemilan Sore yang siap menemani kamu dengan topik-topik yang menarik, lagu-lagu yang menarik juga dari jam 3 sampai jam 5 sore nanti bersama dengan Versiana. Karena itu stay tune di 100,6 FM, mungkin sekarang FM kita belum bisa mengudara ya hardliner karena ada perbaikan. Jadi Anda bisa mendengarkan siaran ini di streaming di www.hardline.co.id. Juga bisa mendengarkan di aplikasi Jalur Hati atau mau melihat visualnya Versiana nanti atau penyiar lainnya di jam 3 sampai jam 5 sore nanti langsung meluncur di live akun TikTok kami di akunnya Hardline FM. Sekali lagi terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya hardliner. Tetap jaga kesehatan dan juga semangat apapun yang kamu kerjakan. Akhir kata saya Oktrin, pamit undur diri, tetap dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Selamat sore Heartlander, kembali lagi dalam program Cemilan Sore bersama dengan Versi dan Daniel.
1: Yes, betul, kita tetap siaran walaupun di frekuensi FM kita tuh lagi break sebentar karena ada perbaikan di
0: menara
1: pemancar.
0: Pemancar kita.
1: Yes, betul. Kenapa kita sebut menara? Yeah. Karena pemancarnya ada di menara.
0: Menara, betul. Kalau di bukan di menara, tidak memancar namanya.
1: Iya. Oke. Dan sore hari ini ada Versiana. Versi sama Daniel.
0: Iya.
1: Kita bakal temani kalian semua sampai nanti di
0: jam 5 sore nanti.
1: Dan tentu saja kita live dari TikToknya Heartland FM.
0: Iya, betul.
1: Ada katanya yang lagi nyimak kita di www.heartland.co.id. Karena walaupun kita belum mengudara di frekuensi radio analog 100,6 FM, pendengar setia kita tuh gak mau sampai ketinggalkan satu episode saja dari CS jam 9 sore.
0: Betul.
1: Wah, kita berasa dicintai banget ya, Daniel ya.
0: Iya.
1: Walaupun Daniel lagi kurang enak hati.
0: Kurang enak badan.
1: Ah ya, kurang enak badan.
0: Iya.
1: Iya kan, versi lagi tidak enak kantong. Tapi sama-sama kita bikin enak saja ya kan.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah, kali ini kita mau ngomongin lagi si circle. Ya, kemarin sempat booming dengan istilah-istilah gak punya circle. Iya. Tetapi kesininya kita gak mau ngomongin itu lagi karena itu udah lewat. Ada sebuah istilah yang menarik banget belakangan ini ya, adalah makin tua katanya circle pertemanan makin kecil. Ya gue bingung ya, bukannya makin tua kita networkingnya makin banyak gitu ya kan. Masih makin banyak klien, makin banyak orang yang kita kenal. Karena umur kan membuat semua itu bisa terjadi kan.
0: Betul.
1: Tetapi banyak yang bilang ternyata makin tua circle pertemanannya makin kecil. Nah, kalian setuju atau setuja?
0: Setuju atau setuja?
1: Iya, pengen banget tahu opini kalian. Yeah. Boleh yang mau beropini di line interaksi Heartland dan
0: di live TikToknya Heartline FM tentunya.
1: Tapi sebelum kita break, gue pengen tanya lo, lo ini termasuk yang kayak gini gak sih?
0: Gue.
1: Makin tua, circle pertemanannya makin kecil, gak apa-apa, gak mesti iya. Katanya banyak yang gitu katanya ya. Kalau lu kayaknya nambah deh.
0: Kalau gue, kalau gue sendiri sebenarnya orang yang justru makin besar makin gak ada temen. Makin dikit temennya.
1: Makin besar makin gak ada temen.
0: Dia ini tersortir oleh zaman.
1: Definisi asik. Besar lo seperti apa? Coba-coba diperjelas. Makin besar dalam usia, dalam bentuk apa?
0: Kalau besar secara ini sih.
1: Secara apa? Secara apa?
0: Secara apa namanya? Itu tidak terlalu berpengaruh, tapi semakin dewasa lah ya, kita bilang sebut saja mature gitu ya. Itu pertemanan itu akan semakin mengerucut.
1: Oke. Nah, kalau gue mau besarnya sih di dompet aja.
0: Amin.
1: Besar di dompet dan juga di rekening.
0: Amin.

0: Never say never. Oke, ada Versiana dan juga ada
1: Daniel.
0: Kebetulan kita nih lagi ada sedikit perbaikan di TikToknya Heartland FM. Jadi kita mau fokusin ke maksudnya di pemancar kita. Jadi FM-nya lagi agak ngadet-ngadet gimana. Jadi penting banget kalian itu stay-nya di TikToknya Heartland aja. Ya, karena kalian bisa dengerin suara, kalian bisa juga lihat visualnya. Daniel sekarang makin ganteng.
1: Iya benar. Ya, karena mukanya ditutupin ya pakai masker. Enggak ya?
0: Jadi kita tuh auranya makin aura-auran.
1: Makin auran.
0: Okay. Apakah terlihat dari secara visual aura kita makin aura-auran? Atau kalian bisa punya penerawangan tersendiri?
1: Iya, boleh. Langsung aja di komen di live TikToknya Heartland FM. Yang setuju ketik satu.
0: Nah, kita lagi-lagi ngomongin soal circle. Kapan tahu gue versi sama Daniel tuh sempat ngobrol soal manusia tanpa circle.
1: Iya, betul.
0: Dan kita kayaknya waktu itu sepakat bahwa kita gak bisa dong hidup tanpa circle.
1: Tidak
0: justru
1: bisa.
0: Kita yang harus mendobrak
1: supaya kita punya circle.
0: Karena kita ini makhluk sosial yang gak bisa sendirian aja.
1: Nah, itu dia.
0: Ya, siapa yang bisa terus-terusan sendirian dalam hidup ini?
1: Betul.
0: Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri, ya kan?
1: Setuju.
0: Tetapi ada statement yang bilang bahwa makin tua circle pertemanan makin kecil. Dulu kenal banyak orang. Kalau gue sih berasa kayak Daniel bilang tadi, makin besar katanya dia. Kalau gue gak makin besar sih.
1: Jadi makin apa?
0: Gue makin kecil secara fisik, amin. Tapi bertambah umur itu satu hal yang gak bisa dipungkiri ya.
1: Iya betul.
0: Sekarang yang dicari cuma orang yang bikin hati tenang. Iya gak sih?
1: Iya.
0: Karena energi tuh ya, siapa sih hari-hari ini yang merasa hidup tuh kayak baik-baik aja, selalu fine gitu. Kalau gue enggak, gue merasa, aduh, abah aku harus perlu curhat.
1: Jangan-jangan.
0: Ada hal-hal yang kita sadari ketika usia bertambah bahwa loh kok temen gue makin sedikit ya. Dulu rasanya gampang banget lo punya temen.
1: Iya betul.
0: Iya kan, sekolah itu teman sekelas, kuliah punya teman satu jurusan, kerja punya teman sekantor, bukan belum lagi teman ex kantor, ya.
1: Betul.
0: Ikut komunitas punya banyak teman baru.
1: Betul.
0: Nongkrong punya teman nongkrong, apalagi si Daniel. Wah,
1: di mana-mana menjamur teman gue.
0: Menjamur teman tongkrongnya ya, teman tongkrong sebelah ono, sebelah ini.
1: Sebelah
0: ya.
1: Ono iya betul.
0: Bahkan ada orang yang bisa punya geng yang isinya 10, 15 bahkan 20 orang.
1: Waduh.
0: Tapi when our age in this economy.
1: In this economy comeback ya. Yeah.
0: Kamu disuruh buka masker lo itu.
1: Oh iya, sama siapa?
0: Tapi katanya tenang aja, gue udah minum vitamin banyak. Jadi untuk mencegah sampai jangan sampai gue ini terpapar virus.
1: Iya benar. Karena aku sini sebagai sumber sekarang.
0: Iya. Semakin nambah umur, dulu yang setiap kali chat, ya gue pernah ada di momen dimana punya grup Wawa ya.
1: Iya betul.
0: Grup Wawa tuh aduh berisik banget.
1: Centrung
0: sampai gue keberisikan.
1: Iya.
0: Untunglah ada fitur yang namanya Wawa grup itu bisa di mute ya.
1: Iya betul.
0: Kalau nggak stres gue, ya ampun, mana nih notifikasi yang perlu gue lihat duluan.
1: Iya benar-benar.
0: Boleh gue curhat ya?
1: Boleh.
0: Dulu kayaknya waktu belum married, apalagi kayak Daniel, tiap minggu pasti gue nongkrong dah. Tiap minggu udah pasti banget.
1: Terjadwal nih.
0: Terjadwal, ya kan. Bahkan bisa jadi weekend tuh gue dari pagi sampai malamnya itu udah ada jadwalnya.
1: Padat sekali ya.
0: Padat sekali. Kalau sekarang untung-untungan 6 bulan sekali loh.
1: Jauh ya?
0: Jauh
1: banget perbedaannya.
0: Dulu lu pikir ya dulu, kayaknya semua cerita hidup kita hampir semua orang bisa tahu ya.
1: Iya betul.
0: Kita update lagi di sini, lagi di situ.
1: Benar.
0: Sekarang makin kesini gue paling makin sering malas update. Kalau lagi mood aja gue update, ya. Apa nih sekarang kita bisa update apapun, lagi di mana, lagi sibuk apa. Di Wawa Story, di Igoy Story, bahkan di TikTok ya. Kita harus berjelas di TikTok. Dan yeah, ternyata yeah, itu normal. Itu normal. Bahkan dalam banyak kasus, iya, semakin dewasa kita justru semakin nyaman dengan circle yang kecil, tapi ada kualitasnya.
1: Oke, okay, betul, setuju.
0: Setuju, lu setuju. Setuju. Okay.
1: Nah, ini nih ya.
0: Karena lu setuju, lu jelasin. Iya. Kenapa lu setuju?
1: Jadi sebenarnya dulu itu kita mencari banyak teman.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi sekarang itu justru kita mencari teman yang nyambung.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, ya kan. Waktu muda
0: ya,
1: mungkin.
0: Ya, tapi sekarang masih muda. Gua langsung klarifikasi.
1: Langsung disclaimer ya.
0: Langsung ya. Langsung kita masih muda.
1: Waktu masih kecil. Iya. Jadi waktu kita masih muda itu kita punya banyak teman itu sebenarnya semuanya menyenangkan.
0: Iya, fun semua.
1: Semuanya maunya tuh yang senang-senang. Yang happy-happy, yes, yes, happy, ya kan. Semakin banyak teman, ya udah pasti semakin rame tuh hidup kita.
0: Karena kita carinya keramaian-ramaian.
1: Bener, yeah, kayak di grupnya tadi si versi itu, yeah, yeah, ya kan. Tentang, cetrung, rame banget, ya kan. Lalu juga ada teman yang buat kita jalan, ya kan. Ada teman yang buat nongkrong, ada teman yang buat main game mungkin,
0: oh,
1: ya kan.
0: Bagi Daniel senang main game juga.
1: Betul, yeah, gitu. Ada juga teman yang kita, kalau ketemu dia tuh maunya curhat aja.
0: Kayak mukanya Daniel nih, kalau kalian ketemu Daniel secara langsung, bawaannya tuh orang lihat mukanya dia pengen curhat
1: sama dia. Pengen cerita.
0: Sampai dulu zaman dulu ketika Daniel tuh ada di sini, ada yang orang mau curhat tuh sampai gini, Daniel mana? Ini gue harus ketemu Daniel.
1: Ya. Enggak. Iya, makanya sekarang gue pasang tarif sekarang. Iya. Pokoknya 20.000 yeah, per kata.
0: 20.000 per kata.
1: Iya, iya. Tapi ini semakin dewasa ya versi dan juga hardliner ya kan. Kita itu mulai punya pertanyaan baru.
0: Apa tuh?
1: Jadi sebenarnya orang itu cocok enggak sih sama saya?
0: Oke.
1: Bukan cuma cocok untuk ngobrol ya, tapi misalnya cocok secara value hidupnya.
0: Oke.
1: Ya kan, atau mungkin cara berpikirnya. Atau mungkin cara bagaimana dia memperlakukan orang.
0: Okay.
1: Cara menjaga rahasia loh. Ya kan? Ini penting loh. Yes. Ya. Terus cara menghadapi konfliknya bagaimana gitu. Lalu mungkin cara menghargai bagaimana batasan-batasan, boundaries-boundaries yang kita punya antara kita dan juga teman kita. Dan akhirnya kita enggak lagi mengejar yang namanya quantity dari pertemanan itu. Tetapi kita lebih mencari bagaimana kualitas dari hubungannya. Kualitinya.
0: Jadi wajar ya kalau makin kesini kayaknya makin circle pertemanan tuh makin bertambah usia makin kecil.
1: Makin kecil bener gitu.
0: Apa ini terpengaruh juga karena mungkin waktu kita makin sedikit ya?
1: Bisa jadi.
0: Sama kayak dulu gue tuh waktu zaman gue belum married ya. Rasanya gue masih punya banyak waktu untuk hahaha, untuk nongkrong sini. Ya.
1: Iya benar.
0: Weekend udah punya jadwal yang padat, ketemu ini ketemu itu, belum lagi me time-nya, nontonnya. Nongkrong di kafe, nongkrong di situ, di mana-mana.
1: Betul.
0: Pokoknya gue sama Daniel anak nongkrong banget dah ya.
1: Pastinya dong.
0: Iya, kalau Daniel sih mungkin masih gas-gas aja, diajak kemanapun dia masih gas.
1: Masih bisa.
0: Sampai gasnya remnya blong.
1: Iya, nggak ada rem itu.
0: Nggak ada remnya. Blong
1: kita,
0: remnya.
1: Pokoknya isinya gas semua.
0: Gas mulu diajak kemanapun. Kalian mau kalau misalnya bingung mau ajak siapa lagi ya, pengen ngobrol.
1: Iya.
0: Di titik kalian pengen ngobrol tuh kali Daniel tuh. Apalagi kalau nongkrong ada cuannya kata Eva.
1: Iya.
0: Senin kerja, Selasa, Rabu olahraga, Kamis ada kegiatan, Jumat udah capek. Dan muncullah kaum-kaum rebahan.
1: Rebana ya semua kan.
0: Lebih enak rebahan karena udah capek sepanjang minggu say.
1: Iya
0: kan. Minggu tuh mau rebahan aja. Nah, ini yang membuat gue makin kesini makin sadar kalau waktu tuh jadi kayak barang mewah.
1: Barang yang mewah.
0: Ya, mewah, bukan lagi mewah.
1: Oh, beda ya.
0: Itu udah di atasnya udah mewah, say.
1: Di derajatnya lebih mefa tinggi dia.
0: Mewah itu udah di atasnya mewah kalau kalian tahu. Itu levelnya udah beda. Dan ketika waktu lu terasa udah terbatas, lu mulai pilih-pilih, mana yang gue ikutin ya, mana yang enggak ya.
1: Betul.
0: Mana yang gue ajak jalan, mana yang nanti dulu deh. Iya kan?
1: Bener.
0: Dan cucian, iya kan?
1: Tetap harus ada dia ya.
0: Laundry makin kesini makin mahal. Iya sih, laundry makin berjamur.
1: Iya.
0: Tapi banyak yang tutup karena gak laku.
1: Itu dia.
0: Saat laundry makin berjamur, orang malah makin hemat.
1: Banyak yang nyuci sendiri.
0: Apakah ini gua aja atau kalian juga? Tolong ketik 1 juga.
1: Jika kalian setuju.
0: Kalau kalian juga senang laundry. Iya.
1: Karena memang mungkin salah satu penyebabnya karena energi kita juga sebenarnya udah mulai terbatas.
0: Habis energinya. Ya.
1: Bukan berarti kita kayaknya semakin tua semakin lemah. Enggak juga.
0: Bukan.
1: Energinya loh. Jadi energi, kayak ya. Spirit untuk kita nongkrong dan main itu yang justru mulai terbatas gitu.
0: Tapi gue setuju sih. Energinya mulai terbatas karena yang kita pikir lebih ke bagaimana kita produktif ngasilin cuan kayak FF bilang tadi.
1: Oh, betul.
0: Nongkrong sih enggak apa-apa, tapi uangnya piro gitu loh.
1: Iya, benar.
0: Dari obrolan itu ada objekan apa?
1: Betul. Ada relasi apa yang terbangun?
0: Bisa menghasilkan duit atau enggak?
1: Betul, setuju.
0: Iya kan? Siapa tahu dari obrolan itu ada emas batangan bisa terjadi.
1: Iya, jangan sampai 75 kilo itu terbuang sia-sia.
0: 74 apa 75?
1: 5.
0: 75. Sekilonya udah gua.
1: Udah lo.
0: Diskon. Udah lo diskon.
1: Iya, jadi bukan cuman waktu ya kan.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya energi juga terbatas di sana.
0: Heeh.
1: Ah, karena mungkin dulu habis nongkrong itu bisa sampai tengah malam. Iya, masih bisa bangun pagi tuh.
0: Yes.
1: Ya kan, lu pernah enggak tuh? Gua pernah tuh. Nongkrong sampai tengah malam tapi bangun besoknya pagi kerja lagi gitu ya kan.
0: Sering banget. Gua dulu zaman gua masih single, zaman gua masih single, gua tuh orang malam banget. Justru yang namanya ide-ide brilian
1: muncul,
0: ide-ide kreatif, ya energi gue tuh berasa full banget pada saat gue tuh mulai abis maghrib dah.
1: Oh, lo baru bangun intinya.
0: Iya,
1: ya
0: pikirannya tuh mulai kinclong tuh after maghrib.
1: Wah, luar biasa.
0: Iya.
1: Ngalong kalau orang
0: ngalong,
1: bilang.
0: Ngalong istilahnya. Dulu gue anak malam lah ceritanya. Anak malam berarti pikirannya lebih jernih kalau malam. Kesininya mikirin kalau gue begadang terus gue mati umur berapa saya. Katanya orang banyak begadang cepat matinya.
1: Iya, kalau gue dengernya itu dulu katanya kalau lo banyak begadang, lo ngurangin satu hari dari masa depan lo. Katanya.
0: Oh iya betul. Gue juga pernah dengar itu.
1: Iya kan?
0: Ya. Kalau lo begadang satu malam itu kayak ngurangin berapa bulan apa berapa tahun gitu.
1: Betul.
0: Sebenarnya usianya masih bisa sampai 90, 85 karena kebanyakan begadang.
1: Iya.
0: Berkurang usianya.
1: Gak usah begadang ya, Dek.
0: Jangan ya. Kecuali. Kan lagunya ada.
1: Begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya.
0: Kalau gak ada cuannya ngapain begadang?
1: Gak usah begadang.
0: Tapi kalau ada cuannya juga lu terus-menerus begadang.
1: Betul.
0: Gak sesuai dengan apa yang lu korbankan kesehatan.
1: Ah, bener banget.
0: Kan kemarin gue pernah bilang ya kan, kalau begadang ini apa tadi gue bilang ya kemarin itu, apa yang gue bilang soal begadang, kalau hidup ini begadang itu gak ada gunanya ya. Kemarin gue lupa deh, hilang tuh kalimatnya. Atau selanjutnya sebenarnya bukan karena lu kecil-kecilin circle karena udah umur juga.
1: Tapi karena memang kita mulai capek dengan yang namanya drama kumbara.
0: Mau kumbara kah?
1: Iya, mau drama apapun itu ya.
0: Drama Indo itulah.
1: Iya benar.
0: Iya, kan?
1: Drama SC itulah.
0: SC itulah.
1: Iya, banyak drama memang.
0: Banyak drama memang hidup ini. Oke, okay. Kita mau jeda dulu karena ada Dika mau berita 30.
1: Oh iya.
0: Jadi tetap di sini aja di 100,6 FM. Kita balik lagi sesudah yang berikut.
1: Yuhu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Edi Garuan. Menko Polkam sebut ruang digital untuk cegah DFK. Polda Metro Jaya tangkap penyebar konten berbahaya di Tangerang. Beasiswa Tangerang Gemilang 2026, lebih dari 1.000 mahasiswa dapat bekal kuliah. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mendorong pemerintah memperkuat penguasaan ruang digital untuk mencegah disinformasi, fitnah dan kebencian atau DFK yang mempengaruhi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Jamari saat membuka forum koordinasi Bakohumas di Jakarta Pusat hari ini. Ia menilai medsos memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir, perilaku dan karakter masyarakat. Jamari juga menyatakan pemerintah perlu memperkuat kemampuan mengelola arus informasi digital, termasuk melalui koordinasi pemerintah, TNI, Polri, Humas Kementerian dan Lembaga, Pemda serta masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial AFA, pemilik akun Instagram yang diduga menyebarkan konten berbahaya dan ajakan melakukan kekerasan. Penangkapan dilakukan di wilayah Cibodas, Kota Tangerang pada Minggu malam lalu. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan penangkapan berkaitan dengan dugaan penyebaran konten yang berisi panduan pembuatan bom molotov serta pesan provokatif. Polisi menegaskan penangkapan tersebut bukan terkait isu penyerangan terhadap salah satu organisasi masyarakat yang sempat beredar di media sosial. AFA saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami motif dan dampak penyebaran konten tersebut. Masyarakat juga diimbau tidak menyebarkan konten berbahaya ataupun informasi yang belum terverifikasi. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Tangerang hari ini kembali menyalurkan beasiswa Tangerang Gemilang 2026 kepada lebih dari 1.100 mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program yang ditujukan untuk membantu mahasiswa melanjutkan pendidikan tinggi dan mengejar cita-cita. Beasiswa menjadi bagian dari upaya Pemkab Tangerang memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan juga diberikan sebagai dukungan biaya pendidikan agar mahasiswa dapat tetap melanjutkan perkuliahan tanpa terkendala kondisi ekonomi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesempatan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang memperoleh pendidikan tinggi sekaligus membantu mencetak SDM yang lebih berkualitas dan berdaya saing.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: di disclaimer kalau misalnya kalian punya pemikiran tersendiri, kalau misalnya kalian nggak suka dengan statement ini, ya yang pasti setiap orang punya opini yang berbeda. Tapi hari ini biasanya gue agak berseberangan sama Daniel ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi hari ini gue agak mirip ya.
1: Setuju lo ya.
0: Bahwa memang makin tua circle-nya makin kecil. Bisa jadi koneksi kita tambah banyak ya. Koneksi kan nggak bisa disebut circle ya.
1: Iya, betul.
0: Bisa jadi koneksi kita tambah banyak dalam arti orang yang kita kenal, ya kan. Betul. Di komunitas, di kantor, mantan teman sekolah, kuliah dan lain-lain. Tetapi yang benar-benar jadi orang-orang yang deket itu makin dikit.
1: Setuju.
0: Apakah artinya
1: ini yang tadi gue bilang ya kan, karena selain energi kita yang udah sedikit, ini kita mulai capek dengan yang namanya drama-drama.
0: Oke.
1: Lo pasti setuju kan, semakin dewasa itu toleransi terhadap drama itu biasanya mulai menurun.
0: Setuju
1: pasti.
0: Balik lagi tadi ke energi. Energi iya, makin habis.
1: Bener, jadi gak ada waktu lagi tuh atau gak ada energi lagi buat dengan yang namanya drama.
0: Aha.
1: Mungkin nih ya, mungkin dulu kita itu mau tuh ikut yang namanya si A ngomongin si B. Si B marah sama si C, ya kan? Si C nggak suka sama si A, ya kan? Terus aja muter-muter A B C D, ya kan?
0: Aduh, gue lagi berusaha ngurang-ngurangin yang gini-gini,
1: iya
0: kan? Iya. Karena kayak apa namanya, ketika kita masuk ke pusaran yang namanya gitu-gitu, waduh, kayaknya energi gampang banget kesundut, say.
1: Bener banget, yeah. Setuju. Apalagi orang untuk orang-orang yang apa namanya soft spoken seperti Anda.
0: Oh. Soft memang banget. Gua buat yang belum kenal, gue ini soft spoken banget. Muka gue aja yang agak kurang soft. Iya. Dan ini udah terbukti ke banyak orang loh.
1: Bener.
0: Ketemu ke versi.
1: Itu harus setuju ya.
0: Kan? Giliran kenal ngobrol. Wih, ke versi gue
1: belum. Ternyata orangnya.
0: Lu ngejudge orang by cover.
1: Nah itu tidak boleh ya.
0: Gak boleh ya.
1: Iya. Jadi kayak misalnya dulu kita selalu ya bilang aja lah ngerumpi gitu ya dengan si A ngomongin si B dan si C.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang tuh kita kayak cuman jawab kayak oh terus ah ya udahlah gitu. Ya udah gitu. Jadi kita mulai sadar bahwa hidup sendiri itu sudah lebih cukup banyak masalah.
0: Yes.
1: Sudah cukup banyak masalah. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin orang yang punya masalah lagi, itu kayaknya udah gak ada energi lagi.
0: Betul.
1: Ya kan? Sedangkan masalah kita itu kayak tagihan ada nih. Ya kan? Kerjaan makin banyak.
0: Yeah.
1: Ya kan? Keuangan ada sih, tapi mulai ngepas ya kan. Tanggung jawab ada ya kan.
0: Ini lalu yang ngomong single, saudara-saudara.
1: Ah, itu dia. Single aja begini.
0: Mana kalau dia udah married?
1: Double. Iya, nah itu kenapa akhirnya kita harus menambah lagi sih drama lagi dalam drama orang lain lagi.
0: Betul, dan belakangan ini gue sering bilang ini, honestly ya. Gue sering bilang ini bahwa hey, hello, please, hidup tuh udah gak mudah gitu loh.
1: Nah,
0: kita kurang-kurangin drama yuk gitu kan. Kalau kita tambahin drama misalnya energi kita lagi negatif nih. Karena pikiran yang lagi negatif gitu ya. Buang-buangin yuk, buang-buang ke tempat sampah. Karena ya udah ringan-ringanin aja pikiran ya. Semua orang lagi berjuang dengan perjuangannya masing-masing.
1: Nah, betul.
0: Setiap orang yang lu ketemu di jalan, di mall, di apa namanya transportasi umum, dimanapun yang lu ketemu online, semua lagi struggle sama sesuatu yang lu gak bisa lihat.
1: Betul sekali.
0: Ya, sama kayak lu yang setiap hari pasang topeng juga.
1: Kan
0: gak mungkin lu nangis di jalan.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya. Baru gue mau kasih back sound.
0: Gini. Iya. Makin tua circle kita makin kecil karena satu hal ini lagi.
1: Iya.
0: Ya, dan gue makin kesini makin ngerasa ini sih.
1: Oke.
0: Karena kita mulai bisa ngebedain mana teman, mana kenalan, mana partner buat ngobrol.
1: Beda ya semua ya?
0: Beda semuanya. Karena kita makin kesini kan makin gue masih belajar sih gimana gue akan memilih ngobrol sama orang yang berdiskusi. Dan ketika kita mau diskusi ya kita harus siap untuk berbeda pendapat.
1: Iya.
0: Atau kita mau ngobrol sama orang yang sefrekuensi.
1: Ah, ya. Ya,
0: kalau mungkin energi lu lagi penuh nih, lu ngomong untuk berdiskusi itu enak.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau energi lu lagi ngedrop, lu ngobrol sama orang sefrekuensi itu lebih enak, say.
1: Ah, betul. Ya.
0: Ini

0: gak kalah penting. Karena semua orang yang lu kenal gak mungkin bisa jadi close friend kan.
1: Iya betul
0: ya kan? Ada yang jadi kenalan, ada ya tadi kita ngomong tadi ya, ada yang bisa diajak bercanda, ada yang gak bisa diajak bercanda. Iya kan. Karena balik lagi ke frekuensinya beda.
1: Iya yeah.
0: Menurut lu lucu, menurut dia enggak.
1: Belum tentu.
0: Menurut lu lucu, menurut dia ya tersinggung.
1: Itu ya betul.
0: Tapi hanya yang bisa lu lakukan adalah ajak bicara soal kehidupan yang serius, itu hanya sedikit.
1: Ya paham.
0: Ya kan. Ya yang lu duduk di mana lu bisa ngobrolin soal kehidupan dan itu enak.
1: Iya betul.
0: Ya kan. Ada kan tahu lah ya obrolan itu kayak makanan aja sebenarnya.
1: Iya.
0: Ada yang garing. Ada yang pedes. Ya kan.
1: Ada yang manis, pahit, iya.
0: Ada yang menyehatkan, ya kan?
1: Betul.
0: Konselor, psikolog kalau mau yang menyehatkan.
1: Iya betul.
0: Iya kan? Iya. Semakin dewasa, lu bisa berkata, oh ternyata kedekatan itu ada levelnya, say.
1: Iya betul.
0: Iya
1: nggak
0: sih, kedekatan itu ada levelnya. Dan ketika lu memahami ini bukan soal cocok nggak cocok sebenarnya. Level kedekatan itu ya mesti nggak mau pilih-pilih.
1: Iya setuju banget.
0: Iya kan.
1: Bahkan nih ya, bahkan ada temen itu yang cuman cocok di satu fase doang loh.
0: Setuju.
1: Iya kan. Nah sebenarnya ini bukan berarti pertemanannya fake ya kan atau palsu gitu. Misalnya gini, teman sekolah. Kalian dulu sangat dekat karena setiap hari pasti bertemu dong. Setiap pagi sampai siang itu pasti kalian bertemu di sekolah. Lalu kalian lulus gitu. Kalian punya pekerjaan yang berbeda, tinggal di tempat yang beda, lalu kalian menikah, punya anak, ya kan? Kesibukannya udah pasti beda.
0: Pasti.
1: Ya pasti hubungannya pun jadi berubah dong. Dan ini sebenarnya nggak selalu berarti ada yang salah dari sebuah pertemanan itu.
0: Ya.
1: Tetapi kadang memang hubungan itu punya masanya loh. Ada masanya.
0: Ya, kalau gue menyebutnya itu musim, say.
1: Ah, musiman, betul. Ya. Kok musiman sih?
0: Bukan musiman.
1: Ada musimnya, ya. Ada musimnya.
0: Ada musimnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi misalnya, di tahun tertentu, misalnya kurang lebih, ya let's say kita kuliah lah, paling ada 4 tahunan gitu.
1: Iya.
0: Ada yang jadi close banget.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau misalnya udah pisah, udah beda.
1: Iya betul, ya kan? betul.
0: Ada yang masih cocok aja walaupun mungkin dia berpisah jarak waktu dan tempat.
1: Ya itu dia.
0: Jadi beda gitu
1: iya,
0: kan?
1: Iya benar.
0: Ada yang hanya hadir, ini lebih dalam lagi, lebih deep. Ada yang hadir hanya untuk satu bab kehidupan kita.
1: Aduh.
0: Walaupun yang dia tinggalin itu jejak-jejak yang
1: banyak ya.
0: Kayak lagu
1: betul.
0: Jejak langkah yang kau tinggal.
1: Iya betul. Bahkan
0: mendewasakan hatiku. Yang ngerti lagunya pasti tahu umurnya berapa.
1: Ah itu dia ya. Benar. Akhirnya kan muncul menghapus jejakmu ya kan.
0: Iya. Dan after bab itu selesai, finish, ditutup, masuk bab selanjutnya.
1: Betul.
0: Hubungan gak bisa sedekat dulu lagi.
1: Iya.
0: Dan itu yang gue bilang bab kehidupan.
1: Iya.
0: Ya, bagian dari kehidupan kita yang kita nggak bisa maksa untuk orang untuk selalu dekat.
1: Iya.
0: Ya karena babnya udah bab baru, say.
1: Udah beda.
0: Iya.
1: Nah.
0: Apalagi?
1: Iya. Jadi makin tua juga sebenarnya kita itu makin ngerti yang namanya arti dari sebuah pertemanan yang aman, ya kan? Karena ada orang yang memang mungkin seru itu untuk diajak nongkrong, untuk diajak ngopi dan segala macam. Tapi kan belum tentu aman kan untuk kita cerita.
0: Setuju.
1: Iya, karena ada mungkin orang yang pembawaannya tuh funny gitu, lucu,
0: kayak
1: ya
0: gua,
1: kan? Iya bener, lucu banget.
0: Dari jauh.
1: Lu mah udah gue angkat lu jatuhin lah.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya kita punya masalah, malah diajakinnya jadi bahan bercandaan. Ini kan jadi gak lucu ya
0: jadi
1: kan.
0: Jadi gak lucu memang.
1: Terus mungkin ada orang yang kelihatannya sih deket gitu, close banget. Tapi ternyata setiap kali kita cerita itu nyebar tuh kemana-mana.
0: Waduh.
1: Lama-lama kan akhirnya kita belajar kan.
0: Iya.
1: Bahwa teman yang baik bukan cuman yang bisa membuat kita itu ketawa sebenarnya.
0: Tapi
1: juga yang membuat kita merasa nih ya, aduh kayaknya gue aman deh kalau di sama kalau gue jadi dia tuh gue menjadi diri gue sendiri tuh di depan dia.
0: Betul. Wow, keren.
1: Iya.
0: Ya. Kalau lu ke teman-teman yang kayak gitu, gue pernah bikin statusnya kayak gitu bahwa kalau lu udah ketemu teman yang di mana dekat sama dia lu benar-benar jadi diri lu seutuhnya. Itu teman yang kayak kalau lu ketemu kayak apa ya? Kayak nempel sama casan.
1: Udah connect ya?
0: Connect.
1: Iya betul betul.
0: Iya kan?
1: Bahkan fast charging lagi. bukan lo nguras energi lo, tapi justru lo ngecas di situ ya.
0: Yes.
1: Ah, ya.
0: Wow, dan nggak banyak orang yang ketemu yang kayak gitu.
1: Betul.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saat ini adalah saat yang sulit bagi banyak perusahaan di mana kita tahu banyak sekali usaha yang tutup dan melakukan PHK di mana-mana. Jika Anda bekerja dengan skill tipis-tipis, jangan pernah menuntut gajinya berapa. Karena jika Anda punya skill, pandaian, atau keahlian di sebuah bidang yang mumpuni, maka perusahaan sudah pasti memberikan gaji dan imbalan yang sepadan dengan kualitas kerja Anda. OB di tempat saya yang dulu bekerja, pada awalnya hanya kerja bersih-bersih kantor saja. Tetapi dengan kegigihan dia sekarang, dia mulai belajar melakukan sesuatu bisnis, yaitu bisnis kue. Dia membuat kue-kue dan sekarang dia sudah bisa meningkatkan dirinya menjadi pekerja yang lebih baik. Dia sendiri yang meningkatkan dirinya, bukan perusahaan. Dan perusahaan pasti menghargai orang yang berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Tetapi jika Anda baru mau masuk kerja, tapi sudah mematok gaji yang tinggi yang Anda minta dari perusahaan, namun skill Anda belum ada atau bahkan skill Anda cuma sedikit, maka itu tidak akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, di luar sana berapa banyak ribuan bahkan ratusan ribu anak-anak yang baru lulus sekolah SMA, dan mereka adalah sainganmu, dan itu adalah sangat-sangat berat sekali tingkat persaingannya, dan inilah yang akan terjadi saat itu. Jadi ketika Anda ingin gaji besar, Anda harus melakukan usaha, belajar skill yang lebih baik daripada sebelumnya, agar dengan skill itu Anda bisa memperoleh keterampilan yang lebih daripada orang lain. Skill dan talenta adalah sesuatu yang bisa dipelajari di tempat kerjamu sekarang. Jika ada waktu luang, belajarlah untuk melihat di YouTube keterampilan apa lagi yang bisa Anda raih, Anda pelajari, sehingga dengan keterampilan itu, maka perusahaan akan melihat kinerjamu akan semakin tinggi dan engkau akan memperoleh peningkatan dari gaji Anda sendiri. Jika Anda baru diterima kerja dan dilakukan proses training, bersyukurlah karena Anda itu dibayar walaupun Anda sedang dalam proses training. Jangan pernah memilih pekerjaan. Memang sangat sulit untuk kita menjalaninya. Begitu besar banyak godaannya, tantangannya. Tapi tunjukkanlah Anda orang yang berbeda, yang tahu berterima kasih kepada perusahaan. Lakukanlah segala apa yang dipercayakan dengan Anda dengan lebih baik lagi. Dan kemudian hari akan lebih baik lagi ketika Anda sudah tahu dan memiliki skill untuk menangani pekerjaan itu. Orang-orang yang berhasil saat ini adalah mereka yang pernah di posisi sulit pada saat dahulunya. Hanya saja mereka tidak pernah menyerah dengan keadaannya, tapi mereka gigih berjuang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Jalan perlahan kalau Anda lelah dalam menghadapi kesulitan. Tapi jangan pernah berhenti mengembangkan diri. Karena setiap kesempatan hanya datang buat orang yang terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi di Cemilan Sore bersama dengan Versi dan Daniel.
1: Yes, dan kita berdua masih setia temani kalian semua walaupun di radio analog kita 100,6 FM lagi
0: maintenance.
1: Di maintenance, yeah. Jadi kita break sebentar. Jadi kalau kalian cari pasti gak ketemu. Tapi kalau dia udah pendengar setia, udah sayang banget sama Heartland, pasti ketemu caranya.
0: Betul, dia akan cari kemana Heartland itu mengudara.
1: Namanya ada niat, pasti.
0: Pasti akan ada jalan.
1: Iya, gitu juga kalau udah cinta. Pasti ada usaha untuk memperjuangkan.
0: Setuju.
1: Iya, oke. Uncle Mutu, Uncle underscore Mutu, hai. Yoyoy. Kabar Uncle Mutu, manyak sehat, manyak bagus.
0: Manyak bagus.
1: Iya, oke. Okay. Bahasa mana nih?
0: Manyak, iya. Gue berusaha bahasa untuk
1: kutub mana nih? Kutub. Uncle dan teman-teman, kita lagi ngomongin soal makin tua, circle-nya makin kecil.
0: Betul.
1: Iya. Lu mau disclaimer ini boleh, ya, atau lu punya opini sendiri boleh.
0: Boleh.
1: Tapi kalau lu juga merasa kayak gini boleh.
0: Langsung
1: kalau komen dulu.
0: Iya.
1: Iya, ketik 1 kalau lu merasa setuju. Ketik 2 kalau lu merasa enggak setuju. Ketik apa opini lu kalau lu merasa punya opini yang beda sama
0: langsung ya kan, langsung diketik
1: ya satunya kalau bisa 10 kali kak angkel ya. Ketik 1-10 kali itu mengesahkan,
0: iya.
1: Mempertegas,
0: memperkuat, iya betul,
1: memperkuat,
0: meyakinkan
1: ngeden ternyata.
0: Iya.
1: Di hidup ini ternyata kalau orang tuh mau berkembang,
0: iya.
1: Ya, berkembang dalam arti bukan badannya yang berkembang.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Perkembangan gua sama Daniel udah cukup bagus jauh ini soal badan.
0: Sudah meningkat signifikan ya.
1: Iya. Berkembang dalam soal pemikiran dan yang lain-lain. Lu enggak butuh teman yang selalu setuju sama lo.
0: Iya.
1: Iya gak sih?
0: Iya benar. Nah ini menarik nih ya kan, karena ketika kita dewasa itu kita justru membutuhkan teman yang bisa bisa bilang kayak menurut gue lo itu salah.
1: Iya. Bukan ngejudge ya.
0: Bukan ngejudge.
1: Kadang-kadang ya kita mesti digituin.
0: Betul gitu.
1: Ya gue juga kalau gak punya teman kayak gini, gue udah lama hanyut dalam hidup ini. Atau gue ada di mana sekarang.
0: Iya.
1: Bukan kutub utara lagi.
0: Bener.
1: Antariksa.
0: Jauh ya say. Iya. Tapi kayak menyampaikannya itu udah pasti dengan niatnya yang baik ya. Kayak tadi ya, gak ngejudge kita gitu. Iya, bukan untuk mau menjatuhkan ya kan, atau mau menghakimi kita gitu. Tapi sebenarnya teman yang seperti ini harusnya adalah teman yang berharga.
1: Ya, betul.
0: Karena teman yang selalu bilang iya kamu benar,
1: iya.
0: Itu belum tentu lo dia benar-benar peduli.
1: Betul.
0: Iya lo.
1: Tapi lo pernah nggak? Lo pernah nggak lagi ngobrol sama orang?
0: Iya.
1: Orang itu lagi butuh validasi banget. Sebenarnya pemikiran lo bertolak belakang nih sama pemikirannya orang.
0: Iya.
1: Tapi lo bener-benerin karena lo malas, udah nggak ada energi untuk apa ya?
0: Untuk mendebatkan hal itu.
1: Iya.
0: Sering lagi kayak gue intinya adalah biar supaya pembicaraan ini cepat selesai kalau gue.
1: Oke. Tolong diperhatikan teman-teman.
0: Maafkan aku. Iya, karena kadang memang orang yang berani mengingatkan kita itu justru sebenarnya adalah orang yang bisa dibilang dia adalah yang sayang dan peduli sama kita.
1: Yes, bener banget. Iya, pernah satu kali gue ada di titik kehidupan gimana? Gue tuh gak sangka temen gue bisa ngomong kayak gitu sama gue. Ya bener, ini serius. Jadi terus ya omongannya dia tuh kayak nampar banget.
0: Bener.
1: Waduh, gue ditampar bolak-balik lah. Gue udah yang satu kelompok yang sama tahu gue cerita, gue sering ceritain ya. Ditampar bolak-balik lah gue, kerasa banget ya. Sampai ini gusi bagian dalam kiri dan kanan itu retak.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Di alam-alam
0: Pulau Kapuk enggak.
1: Alam yang lain.
0: Iya.
1: Tapi ini beneran, gue ditampar banget sama omongan orang di mana begini. Salah lu kayak gitu. Tetapi akhirnya omongan itu akhirnya menyelamatkan.
0: Iya.
1: Di titik itu mungkin gue merasa tersinggung atau apapun, tetapi menurut gue di titik ini, hari ini gue merasa omongan-omongan seperti itu yang kadang nyelamatin kita dari keputusan yang salah.
0: Betul. Betul.
1: Ya, kemudian karena balik lagi ya, makin tua circle tuh makin kecil. Karena kita mungkin mulai nyari teman yang bisa ikut senang kalau kita senang. Ya.
0: Oke, okay, ya.
1: Ya, kita ada di negeri yang dimana kadang-kadang orang senang, yang lain sedih.
0: Iya.
1: Orang sedih, ya
0: kesusahan, kita sedih.
1: Kesusahan kita itu jadi kayak kebahagiaan orang lain.
0: Iya.
1: Jadi gua kenapa hal ini yang membuat gua ngurang-ngurangin kalau gua lagi seneng banget, mending gua diem.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau gue lagi sedih banget juga, gue nggak akan bilang apa-apa.
0: Jadi lo diam juga ya.
1: Lebih banyak jadi orang diem sebenarnya gue, ya. Karena ini kenyataan yang nggak selalu mudah sih buat orang yang akhirnya makin kesini makin bertumbuh gitu.
0: Iya.
1: Ada orang yang bisa nemenin kita ketika lo susah.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Tapi ketika lo sukses, tiba-tiba, kok beda ya. Karena di situ lu akhirnya mulai belajar bahwa teman yang sehat adalah teman yang bisa berkata, gua seneng, lu seneng, ya kan.
0: Betul.
1: Tanpa merasa harus mengalahkan orang itu, ya kan. Gua seneng, tanpa membandingkan. Dan kadang-kadang ya gua sering bilang ini juga, gua seneng kok kalau lu seneng.
0: Betul.
1: Gak usah dibikin ribet, ya kan. Kalau lu seneng ya gue seneng juga, gitu kan.
0: Betul.
1: Tanpa membuat orang lain tuh merasa gagal karena kita tuh berhasil, gitu kan. Ya dalam hal apapun. Iya kan?
0: Iya betul. Dan sebenarnya kita juga semakin dewasa ini mulai belajar untuk kayaknya nggak semua orang itu harus tahu tentang cerita hidup kita. Nah ini yang sering gue praktekin sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Jadi dulu mungkin bolehlah semua itu kita ceritain ke semua orang bahkan gitu. Ya kan putus cinta lah, ya kan berantem karena cerita apalah itu mungkin masalah keluarga terus kita ceritain juga masalah kerjaan semuanya kita ceritain. Tapi kan semakin kesini itu kan semakin kesono enggak ya? semakin kesini dewasa itu kita mulai berpikir kayak kayaknya enggak semua orang perlu tahu deh tentang cerita hidup kita.
1: Aha.
0: Tapi bukan berarti menjadi orang yang tertutup dengan dunia, enggak. Kita hanya belajar tentang bagaimana menghargai sebuah privacy. Ya, ada cerita yang mungkin cukup disimpan oleh diri kita sendiri. Dan mungkin ada yang cukup dibagikan kepada satu atau dua orang yang mungkin kita benar-benar percaya kepada mereka gitu. Karena memang terkait privacy ini beberapa temen gue suka komplain sama gue.
1: Oke, gimana?
0: Jadi gue ini kan tipikal orangnya yang seneng banget dengerin cerita orang.
1: Yes,
0: gitu. Jadi ketika teman gue bercerita tentang masalahnya, ya kan, gue tuh seneng banget dengerin dan gue kadang kasih lah input-input tipis-tipis untuk kayak bikin dia seneng dan tapi dia pernah komplain sama gue.
1: Kenapa?
0: Dia bilang gini, katanya, lu tuh tahu cerita semua orang ya.
1: Iya.
0: Tapi semua orang tuh nggak pernah tahu cerita lu.
1: Oh iya.
0: Okay. Gue cuman ketawa tipis gitu, gitu ya kan. Nah itu dan di saat itulah mereka merasa kesel.
1: Iya. Lu ketawa tipis, gua tebelin ya.
0: Lu tebelin boleh. Lu tolong. Ketebelan itu. Frekuensinya terlalu tinggi.
1: Iya. Betul. Ini relate banget ya sama hidup lu bahwa nggak semua orang tahu cerita hidup lo. Tapi bukan berarti lu semua nggak ada yang lu buka juga dan
0: enggak juga gitu
1: ya. Ini juga kayaknya gue pernah omongin ke lu juga sih. Daniel, please jangan terlalu diem.
0: Iya
1: kan.
0: Iya.
1: Karena terlalu diem juga nggak bagus. Gak boleh. Juga nggak tahu jalan lu udah sesat, nggak ada yang tahu.
0: Jangan diem baik.
1: Tiba-tiba lu loncat dari mana ke mana. Amit-amit kan. Jangan sampai.
0: Betul.
1: Hidup ini masih bisa indah walaupun sekarang belum indah dan
0: mari kita menangis bersama.
1: Iya, apalagi kita sekarang di zaman digital ya. Ada yang namanya medsos yang bikin kita merasa punya banyak teman. Padahal sebenarnya belum tentu loh.
0: Oh iya sih, bentar.
1: Iya kan, followers ya bisa dibeli kok.
0: Betul.
1: Iya, 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 bisa.
0: Bisa.
1: Artis aja mesti beli ya.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau lu sedang benar-benar butuh seseorang untuk benar-benar hadir.
0: Iya.
1: Yang lu butuh tuh gak banyak, say. Iya kan? Gak banyak.
0: Iya.
1: Ya lu dapat 1, 2, 3. Waduh, itu udah wah banget.
0: Iya ya.
1: Karena gini loh, jumlah koneksi digital lu terkoneksi. Kemarin gue baru di follow sama Aderai. Gue dengan bangganya posting di grup, halo gue di posting Aderai. By the way, yang belum follow akunnya Versiana, boleh lu itu bisa cari di TikToknya Hanta yang sudah atau di Igoy. Igoynya Versiana. Akun gue namanya apa lah ya, lupa ya.
0: Nama lu sendiri itu
1: Versiana.
0: Iya,
1: Versiana underscore Eiffel. Bukan
0: gue lupa lagi tepatnya.
1: Terus nama lu Daniel apa tuh? Biar Daniel orang follow lu.
0: Sasando lah.
1: Daniel Sasando ya kan. Ya, dengan bangga gue bilang, kalian boleh cek loh di akun gue kalau gue di follow sama si itu apa Kak namanya?
0: Aderai.
1: Kak Aderai. Ya kan, gue inbox dibalas sama dia, bangga gitu ya. Tetapi gue terkoneksi dia sama dia tuh di digital.
0: Iya, betul.
1: Itu beda banget pengertiannya sama terkoneksi dalam arti lu punya kedekatan emosional sama itu orang.
0: Oh, betul.
1: Iya kan? Siapapun orang terkenal, mau presiden, bisa follow lu, ya kan? Siapapun lah artis, siapapun namanya, tetapi lu bisa aja tetap merasa sendirian. Iya kan? Mana ada Adera yang mau dengerin gua curhat?
0: Iya lagi.
1: Masalah lo ya, masalah lo.
0: Mungkin kecuali tentang otot-otot mungkin yang itu masih oke lah.
1: Iya, betul. Sebaliknya, bisa aja circle kita tuh kecil tetapi kita tuh ngerasa dicintai banget.
0: Oh, betul.
1: Ya, misalnya lu lagi kenapa-napa, lu butuh seseorang untuk hadir, ya lu japri, bestie lu bilangin, gua kayaknya butuh lu ngopi deh. Ya, itu kan biasanya panggilan jiwa itu, bukan panggilan alam lagi.
0: Bukan.
1: Panggilan jiwa. Jangan sampai apa ya istilahnya, jangan sampai terlalu jauh ya kan. Biar dia aman hidup orang kan, kita mesti temenin dia ngopi.
0: Iya benar. Ditarik lagi ya.
1: Itu sebenarnya udah clue kalau ada sesuatu yang lagi enggak baik-baik aja kan.
0: Kita harus peka di situ ya.
1: Harus peka, harus peka. Ya kan.
0: Iya, semakin dewasa pertemanan semakin kecil circle-nya itu mungkin karena kita itu mulai mengerti bahwa teman itu enggak harus setiap hari chat.
1: Yes. Betul.
0: Siapa yang setiap hari itu di chat sama temennya? Gua enggak.
1: Gua juga enggak. Gua juga mau ada teman-teman yang baik banget sama gua, tapi gua makin di sini makin mikir berapa kali untuk ngechat orang.
0: Iya, betul. Karena banyak pertimbangan mungkin ya.
1: Banyak pertimbangan.
0: Kayak gua mikir kayak kayaknya dia sibuk dan segala macam gitu.
1: Iya, pas gua takutnya pas dia balas, ya kadang-kadang orang sibuk ya balas satu jam kemudian. Pas dia balas gua, gua udah enggak available untuk balasin dia.
0: Nah itu kan jadi miskom tuh nanti. Iya, karena memang ini adalah salah satu bentuk dari kedewasaan dalam sebuah pertemanan. Iya. Dulu mungkin kita mikirnya gini, kok dia gak ngechat kita ya? Kok dia gak ngechat gue ya? Apa jangan-jangan dia marah ya? Gitu. Padahal kan enggak juga. Nah, sekarang kita mikir gini, nah kayak tadi gue bilang sama Basi ya kan, mungkin dia lagi sibuk kali.
1: Lagi sibuk.
0: Karena memang nggak semua hubungan itu membutuhkan komunikasi setiap hari dengan intens.
1: Betul, ya kan? Jangan apa-apa lu ambil kantong.
0: Itu dia. Ya kan? Karena iya betul. Karena ada teman yang memang bisa hilang itu dalam beberapa bulan loh. Terus ketika dia ketemu, ya kan. Gimana kabar lu? Sehat tuh? Gimana bapak, ibu dan segala macamnya semua ditanyain kayak gue punya temen yang memang nggak ketemu itu selama berbulan-bulan. Tetapi kalau sekalinya ketemu itu bisa satu hari nggak cukup buat ngobrol.
1: Oh iya, teman yang lu banggakan itu ya.
0: Dia lah.
1: Namanya kita sebut saja.
0: Sebut saja.
1: But.
0: Iya kan, benar. Jadi 5 menit kemudian itu kita ngobrol seperti tidak pernah kehilangan waktu. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk pertemanan yang udah mateng.
1: Yes. Ya.
0: Itu.
1: Totally agree.
0: Iya.
1: Iya, dan kalau udah ngomongin teman sejati yang dimana menurut anak orang zaman sekarang menyebutnya bestie atau apapun.
0: Iya, iya.
1: Itu udah bukan lagi yang paling sering kita temui setiap hari sih. Karena orang yang paling berarti justru jarang dilihat, iya kan?
0: Iya ya.
1: Ya, kenapa? Karena ya hidup kan berjalan ya. Dia punya family, kita juga bikin family, Daniel aja yang belum membentuk family.
0: Sabar. Setiap yang sudah punya family sabar.
1: Dia punya pekerjaan, proyek, objekan, tapi when kita butuh dia, dia bisa ada loh.
0: Selalu ada.
1: Ya, jadi udah bukan saatnya lagi kita mengukur yang namanya kedekatan emosional itu sama orang dengan seberapa sering lo bisa ketemu dia, Shay. Kadang ukurannya itu udah di ketika gue butuh, dia tuh bisa ready gitu. Dia bisa ada, dia bisa menyiapin waktunya. Karena yang paling mahal kan sekarang katanya waktu ya.
0: Iya betul.
1: Ketika orang waktu bisa ngasih mahal. Kita waktunya, ya dia udah kita udah berarti banget lah buat dia. Iya. Ya enggak sih?
0: Iya benar. Kayak lu pasti merasa dihargai banget kan kalau kayak temen lu itu bisa menyediakan waktu buat lu di tengah kesibukannya. Gue juga merasa begitu soalnya. Kalau untuk seberapa sering kita ketemu ini ya kan, ini gue pernah marahin temen gue gara-gara hal ini gitu. Emang kita harus nongkrong terus ya sampai gue gituin lu dia. Akhirnya kita ya udahlah, lama-lama mungkin dia nggak enak sama gue dan kita akhirnya menjauh.
1: Itu kan
0: akhirnya memfilter tuh.
1: Akhirnya
0: menyetujui statement ini bahwa semakin besar pertemanan semakin dikit.
1: Oh, agak-agak ini ya, posesif ya temen lu ya.
0: Agak posesif bener.
1: Oh ya ampun.
0: Nggak nongkrong sehari ini gue dicariin dan disamperin ke rumah versi buset. gue sampai ketakutan kayak didatengin debt collector.
1: Ya ampun. Coba ganggu temennya Daniel yang agak posesif ini ngacung.
0: Ngacung. Ketik 1, 2, 3 deh.
1: Kalau itu lo ketik 1. Iya.
0: Aduh.
1: Sama ini lo.
0: Iya.
1: Gue juga berasa ya. Apakah karena mungkin gue makin dewasa, ya. Kalau ada tulisannya, lu baca aja makin tua nggak apa-apa. Lu mulai menghargai teman yang tidak bikin lu harus berperan. Ini bersayap sih kalimatnya, memang agak bersayap. Ini nggak kalah penting. Ada hubungan yang bikin lu merasa harus selalu terlihat happy, sukses, kuat, ya kan, punya banyak uang, ya kan, selalu fine, ya kan. Tapi ada teman tentu yang bikin lu bisa datang dengan kondisi apa aja. Ya lu lagi jelek-jeleknya nggak apa-apa.
0: Ah betul.
1: Ya kan. Lu lagi capek-capeknya, udah nggak apa-apa, kusut berantakan.
0: Iya.
1: Ya kan. Lu tetap diterima sama dia. Lu nggak lagi lemes banget, ya kayak baterai handphone yang tinggal 1%.
0: Iya.
1: Ya nggak apa-apa. Lu diterima. Iya.
0: Iya.
1: Itu teman yang mahal kalau menurut gua.
0: Widih. Mahal banget ya kan.
1: Mahal nggak tuh?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Puskesmas Balaraja dan Gembong gelar lokakarya mini triwulan ketiga. Optimis pertahankan penghargaan layanan PPID Kota Tangerang diapresiasi KI Banten. Tiongkok Masters 2026, unggulan pertama tidak menjadi beban, Jonathan Christie lolos ujian perdana. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Puskesmas Balaraja bersama Puskesmas Gembong pada Senin kemarin menggelar lokakarya mini triwulan ketiga tingkat Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antara Puskesmas, pemerintah kecamatan serta lintas sektor untuk mengevaluasi pelaksanaan program kesehatan sekaligus membahas berbagai permasalahan kesehatan masyarakat di wilayah Balaraja. Melalui lokakarya ini, berbagai program kesehatan diharapkan dapat berjalan lebih terkoordinasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Selain melakukan evaluasi, kegiatan juga menjadi sarana menyusun langkah tindak lanjut dan memperkuat kerjasama lintas sektor dalam menangani persoalan kesehatan di tingkat kecamatan. Dan untuk informasi selanjutnya, Pemkot Tangerang pada Senin kemarin optimis mempertahankan penghargaan atas kualitas keterbukaan informasi publik melalui layanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau yang dikenal dengan PPID. Optimisme ini disampaikan setelah Komisi Informasi Banten melakukan visitasi ke PPID Kota Tangerang. Diskom Info Kota Tangerang mencatat, hingga pertengahan tahun ini terdapat 435 permohonan informasi yang berhasil dilayani. Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik Diskom Info Kota Tangerang, Fitri Yulia Firdaus, menyatakan permohonan informasi dapat diselesaikan rata-rata dalam 4 hingga 5 hari melalui layanan digital. Komisioner Komisi Informasi Banten Ahmad Saparudin mengapresiasi peningkatan kinerja dan inovasi digital PPID Kota Tangerang yang dinilai memudahkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan transparan. Dan dari dunia olahraga, pemain bulu tangkis Jonathan Christie melewati ajang BWF World Tour Super 750 atau 750 Tiongkok Masters 2026. Jonathan sukses mengamankan tiket ke babak kedua setelah mendudukkan wakil Malaysia. Pertandingan yang berlangsung di Shenzhen Arena Tiongkok pada hari ini, Jonathan menang 2 game dengan skor 21-17, 21-19. Target utama Jonathan di Tiongkok Masters 2026 adalah melangkah sejauh mungkin guna mendulang poin maksimal. Selain mengumpulkan poin untuk posisi BWF World Tour Finals pada akhir musim nanti, Jonathan mengakui pertandingan tersebut tidak berjalan mudah. Untuk itu, ia harus menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan di Shenzhen Arena. Pada babak mendatang, Jonathan dijadwalkan akan berhadapan dengan Jason Gunawan, perwakilan dari Hong Kong.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: UMKM kalah bukan karena produk. Banyak pelaku UMKM merasa kalah sebelum bertanding. Mereka melihat perusahaan besar, melihat iklan besar, melihat modal besar, lalu bertanya, kami tidak mungkin menang. Tunggu dulu, benarkah masalahnya ada di produk? Belum tentu. Banyak UMKM punya produk luar biasa, rasa lebih enak, kualitas lebih baik, pelayanan lebih hangat, tapi tetap sulit berkembang. Kenapa? Karena produk yang bagus tidak otomatis dikenal. Hardliners, masalah terbesar sering bukan kualitas. Masalah terbesar adalah komunikasi pemasaran. Orang tidak membeli sesuatu yang tidak mereka kenal. Orang tidak mempercayai sesuatu yang mereka tidak pahami. Hari ini bukan zamannya hanya membuat produk bagus. Hari ini Anda juga harus bisa menceritakan nilai produk atau positioning produk itu. Anda harus hadir di tempat pelanggan Anda. Anda harus aktif membangun kepercayaan. Jangan hanya berharap pelanggan menemukan Anda. Cari cara agar mereka mengenal Anda. Banyak UMKM kalah bukan karena produknya jelek, tapi karena terlalu diam. Sementara kompetitor terus berbicara, terus tampil, dan hadir di media sosial. Hardliners, dunia bisnis hari ini bukan hanya tentang siapa yang terbaik, tapi juga siapa yang paling mudah ditemukan di media sosial. Jadi, berhentilah meremehkan diri sendiri. Jangan terus membandingkan modal, bandingkan keberanian untuk belajar. Karena UMKM terus belajar akan bertumbuh. Dan UMKM yang berani berubah dan memanfaatkan media sosial akan mengejutkan pasar. Dan ingat, hardliners, produk yang hebat yang tersembunyi akan tetap tersembunyi. Produk biasa yang dikomunikasikan dengan baik di media sosial bisa menguasai pasar. Maka, jangan hanya memperbaiki produk, perbaiki juga cara berkomunikasi di media sosial agar pasar mengenal produk Anda. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Iya, betul.
1: Ya, walaupun mungkin ada orang-orang yang bilang ya gue gak kayak gitu. Ya mungkin hanya 1-2 orang kebanyakan membenarkan.
0: Betul. Dan hari ini kita berdua sepakat bahwa memang makin tua itu circle makin kecil.
1: Yes, betul.
0: Iya, karena memang pertemanan dewasa itu seringkali sebenarnya gak usah banyak ngomong sih. Tapi tetap ada maknanya.
1: Yes.
0: Banyak maknanya.
1: Banyak maknanya.
0: Karena ada teman yang memang tidak pernah berkata, aku sayang kamu, ya kan. Tapi ketika kita sakit, dia datang. Ketika kita kehilangan, dia menemani.
1: Yes.
0: Ketika kita berhasil, dia pun ikut merayakannya, ya kan. Ketika kita salah, dia ngingetin, ya kan. Nah, sebenarnya itulah kenapa semakin dewasa kita mulai memahami bahwa pertemanan bukan soal seberapa banyak kita bicara, tapi seberapa banyak, seberapa nyata hadirnya.
1: Iya. Gua ingat zaman-zaman gua awal-awal gua merantau di tahun 2005. Nah, di situ kok tuh gua belum ngerti kalau sakit tuh minum obat.
0: Ah?
1: Ya.
0: Berarti oh gitu.
1: Masih malas minum obat lah kalau sakit. Okay. Nah, waktu itu ya gua punya bestie yang membuat gua memberanikan diri
0: untuk minum obat.
1: Untuk tinggal di Jakarta yang katanya lebih jahat dari imun diri. Karena gue punya beberapa bestie di Jakarta. Nah, waktu itu gue sakit, demam dan apa namanya, nggak bisa ini apa ya namanya, nggak bisa kerja lah. Bayangin temen gue itu tinggalnya di mana ya, di apa namanya, ada stasiun Cijantung.
0: Oke.
1: Ya. Memori gue lagi agak kusut nih, ini banyak benang nih, lagi banyak benang nih.
0: Pokoknya
1: ini cukup jauh lah dari tempat waktu itu gue ngekosnya di Tanjung Duren.
0: Oke.
1: Lagi demam gue, terus gue kabarin kan. Nah, inilah kita mesti kadang-kadang mesti hati-hati kalau misalnya ngasih tahu orang kita lagi sakit dan sebagainya. Kadang orang saking pedulinya dia bisa bela-belain untuk mendaki gunung dan melewati lautan, melewati lembah, melewati samudra untuk bisa datang bela-belain kita, karena dia tahu kita tuh kalau sakit misalnya, waduh, jadi nggak mau minum obat dan sebagainya. Dan di waktu itu gue merasa, aduh, gue sakit ya, gue kabarin, doainlah gue sakit ini, demam gini, bla bla bla bla bla, ya udah minum obat gini. Ya, tapi gue izin nih, kayak gue nggak ngantor dah, ya udah bebas lu, penting istirahat. Nah, gue minum obat tuh, pokoknya ini minum, gue ke warung waktu itu beli obat. Sorenya udah gak mendingan, tapi masih pusing-pusing demam gitu. Terus gue, lu di mana? Disamperin dong di kosan gue.
0: Langsung disamperin ya.
1: Lu di mana lu?
0: GPL itu ya.
1: Iya, up to DPL.
0: GPL.
1: GPL itu apa?
0: Enggak pakai lama.
1: Ya, enggak pakai lama juga sih, karena dia kerja, gue gitu izin gitu.
0: Oh iya iya.
1: Di mana lu? Apa namanya? Gue lagi nih, gue udah agak mendingan, terus ya gue jalan-jalan di mall obat kali, jadi biar lebih seger gitu ya. Temen gue nyamperin gue dari yang tempatnya jauh banget, sampai bela-belain di tempat itu, gue mainnya lagi nge-mall sendirian, healing guanya di mall. Ya kan, ya ampun, di situ gue merasa bahwa apa namanya, kepedulian itu sangat berarti bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkannya.
0: Iya betul.
1: Iya, tetapi di situ juga di titik ini gue belajar untuk jangan terlalu bikin orang ini sih, bikin orang parno gak sih?
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, kadang-kadang ya kita doa-doa sendiri aja bisa kali. Kecuali misalnya kita udah gak apa namanya, nafas tinggal satu-satu sesek gitu. Kayaknya kita mesti apa namanya, tanya orang untuk minta tolong gitu kan. Karena kalau benar-benar ada yang peduli sampai yang mikirin segitunya, dia bakal samperin lo, dan effortnya tuh
0: besar.
1: Besar kan. Jadi ya jangan terlalu cengeng lah.
0: Iya
1: kan?
0: betul.
1: Terus.
0: Iya. Nah, ini nih, jangan terlalu juga sedih kalau misalnya circle kita itu kecil.
1: Iya.
0: Ya. Karena mungkin dulu kita bisa dibilang kita punya banyak teman gitu, sampai mungkin puluhan gitu.
1: Puluhan,
0: ya,
1: kan? Kayak Daniel.
0: Ah, betul, puluhan ribu kalau gua. Nah, sekarang kayak cuman kok tinggal 5 ya. Enggak apa-apa loh, enggak apa-apa. Mungkin sebenarnya 5 orang ini justru adalah orang yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup kita.
1: Yes.
0: Daripada lu punya 50 teman tapi tidak ada satupun yang bisa lu percaya, mendingan lu punya teman sedikit gitu. Nah, sedikit itu sebenarnya bukan berarti kurang, tetapi kadang sedikit itu berarti

0: lebih berkualitas.
1: Yes, betul banget.
0: Gue setuju, karena kita bicara soal kualitinya, bukan kuantitasnya gitu ya kan. Percuma lu punya 100 orang, tapi 100-100-nya itu ya udah hanya sekedar aja gitu ya kan.
1: Sekedar jadi kontak di handphone gitu kan.
0: Bener, tapi kalau lu cuman punya 2 bahkan ya kan, tapi dia yang care sama lu, yang perhatiin lu setiap waktu, yang nyamperin lu, lu lagi sakit kayak versi tadi, ya itu sebenarnya yang lu butuhkan.
1: Betul banget, betul banget. Nggak usah gede-gedean circle, tapi semuanya hanya untuk menemuin
0: kontak,
1: kontak handphone.
0: Itu dia.
1: Karena gini loh, itu pada akhirnya mungkin menjadi benar apa yang kita omongin dari tadi. Semakin tua circle kita makin kecil. Tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan hati kita gak ikut mengecil loh. Iya, kita bisa tetap, karena pertemanan kan bisa datang dari usia berapa aja dan di bab mana aja dari kehidupan kita. Tadi kita ngomongin bab kan. Kita tetap bisa membuka untuk orang baru gitu loh. Jangan sampai matok, oh ini bestie gue dari zaman gue sekolah nih. Ya sampai semua hidup inilah yang ngertiin gue, yang
0: gak ada lagi
1: circle gue. Gue udah menutup diri untuk yang lain. Kayaknya udah males deh berteman mulai dari nol dan sebagainya. Gak usah juga kayak gitu. Siapa tahu dalam bab kehidupan yang ke bab kehidupan yang ke, ngomong-ngomong gue lagi siaran, jangan telepon dulu. Jadi di bab keempat lu ketemu yang memang bisa klop, yang bisa klik. Ya kan. Ya who knows ya.
0: Who knows. Why not juga.
1: Why not ya kan. Tapi bukan berarti lu ya udah gue udah punya bestie baru. Tetap bisa kok menghargai teman lama. Tetap bisa kok memaafkan. Tetap bisa jaga hubungan. Tetap bisa lo bilang gue gak bisa sering dulu nih, sesering dulu ketemu lo. Tapi kalau lu butuh gue, ya please tell me.
0: Hubungi ya kan? Aku ya.
1: Make me know.
0: Make me know.
1: Iya kan. Iya. Dan kalau lu punya kayak gitu, teman-teman kayak gitu, wih, mesti bersyukur banget loh.
0: Iya, itu harus gua jaga dan gua maintain sih biasanya teman-teman gitu. Ya, karena karena memang pada akhirnya ya kan, kita itu sebenarnya enggak butuh untuk 1000 orang di sisi kiri enggak ya? 1000 orang untuk mengenal kita, guys. Ya, Heartlander dan juga Versi ya. Karena kita hanya sebenarnya membutuhkan beberapa orang yang benar-benar mungkin berkata seperti ini. Gua tahu siapa lo, gua tahu perjalanan lo, dan gua akan tetap ada. Dan satu kalimat penutup yang biasanya
1: yang akan bisa menyimpulkan segalanya hari ini adalah
0: benar, kayak mungkin ketika kita semakin tua, jumlah teman kita itu berkurang. Tapi semoga kita semakin pintar membedakan siapa yang hadir di keramaian dan siapa yang tetap tinggal ketika kehidupan emang sedang sepi-sepinya.
1: Wow, dalam ya.
0: Dulu
1: kita cari teman sebanyak-banyaknya, ya kan. Sekarang kita cuma cari teman yang kalau ketemu nggak bikin kita pengen cepet-cepet pulang.
0: Iya, betul-betul.
1: Iya kan, ya. Tapi menurut gue jangan hanya nyari sih.
0: Iya, apa? Jangan hanya nyari.
1: Tetapi nyiptain.
0: Nyiptain circle yang baik ya, kan, dalam sebuah pertemanan
1: dan
0: gitu.
1: Dan menjadikan diri kita tuh orang yang Iya, gampang dicek sama orang.
0: Iya, setuju.
1: Iya gak sih? Karena kita kebanyakan nyari, misalnya kalau gue nempel mannya, kayak penuh gitu, kayak baterai di charge gitu.
0: Iya.
1: Tetapi kita sendiri,
0: kita sendiri gak seperti itu. Ya harus bisa jadi berkat juga buat orang lain, kan.
1: Betul, betul banget. Karena kita harus menyiapkan diri untuk menjadi berkat seperti yang Daniel bilang. Kita mau pamit dulu.
0: Terima komen juga.
1: Ada beberapa komen tadi gak sempat kebaca. Thank you buat Ibu Rince, Ibu Rita, ibu-ibu yang lain. Dan kakak-kakak yang udah dari tadi temenin nih kita di TikTok Heart lah. Thank you ya.
0: Thank you guys.
1: Heartline Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Ada Versi,
0: ada Daniel juga.
1: Kita pamit dulu, dadah, bye-bye.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bersyukurlah jika Anda lahir di Indonesia, tempat di mana orang-orang malas belajar dan selalu mengecilkan peran mindset. Minat baca yang rendah membuat Indonesia tertinggal di beberapa bidang. Dan apa akibatnya? Persaingan Anda tidak terlalu banyak. Anda bagus sedikit sudah bisa menjadi sukses. Jika Anda bagus sedikit di negara maju, pasti tidak akan berhasil. Karena lebih banyak orang yang hebat daripada Anda. Sekarang, tingkatkan kemampuan Anda agar kompetitor tidak mampu mengalahkanmu. Selamat meningkatkan skill, talenta, dan kemampuan Anda dengan belajar lebih banyak lagi. Jangan lupa berkomunitas dan membantu usaha orang lain. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya.

0: Hardline Radio. More value, more than radio. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika pasanganmu suka berbisnis, Anda juga harus ikutan mendukungnya. Supaya apa? Agar kalian berdua bisa kompak dalam membangun bisnis bersama. Janganlah hanya menjadi penonton saat pasanganmu berjuang dalam bisnisnya. Pasangan yang baik pasti always support apapun usaha dari pasangan. Soal strategi, jangan terlalu dipikirkan sendiri. Kadang pasangan memberikan input yang sangat berharga dan berpengaruh untuk kesuksesan kita. Bisnis yang dibangun bersama pasangan akan lebih cepat maju, lebih kuat pondasinya karena ada pasangan yang mendukungmu. Ingatlah, di balik bisnis yang sukses selalu ada support system yang mendukung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bob. Saya Calvin Hartono tidak mungkin menjadi seperti ini tanpa dukungan istri saya. Dia ada saat-saat tersulit hidup saya, dukung penuh, memberi semangat dan inspirasi saat bisnis kami menemukan kesulitan tantangan. Sudahkah Anda menjadi support system nomor satu untuk usaha dan bisnis pasangan Anda?

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Satu-satunya cara tambah kaya bagi Anda adalah yang seorang perintis adalah dengan cara menabung. Pak, yang benar saja. Zaman sekarang, apakah menabung bisa jadi kaya? Ini boleh menjadi pertimbangan jika Anda seorang pewaris atau Anda anak orang kaya yang sudah punya kapital untuk diturunkan dari orang tua Anda. Tetapi, jika Anda seorang perintis dan tidak punya habit menabung, lalu apa yang mau diinvestasikan? Apakah Anda mau investasi dari modal tetangga atau dari saudara atau ngutang dari teman? Percayalah, modal tersebut teman-teman harus kembalikan loh. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan modal investasi adalah dari surplus penghasilanmu. Intinya, income harus lebih besar dari pengeluaranmu. Dan ini harus dikerjakan terus-menerus. Hiduplah dengan standar yang lebih kecil dari penghasilanmu. Barulah dirimu bisa menabung. Jika sudah banyak semua hasil tabunganmu, dan ini akan menjadi kapital untuk modal investasimu. Karena investasi adalah permainan kapital yang diperoleh dari menabung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Menabung adalah hal mendasar bagi setiap orang yang ingin membangun bisnisnya. Hal inilah yang saya pelajari dari ibu saya. Setiap hari, dia menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Keuntungan tidak dihabiskan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Hemat pangkal kaya akan berlaku bagi orang yang gemar menabung untuk diinvestasikan pada bisnis impiannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19 sampai 20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Shalom, selamat malam Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur dan Teh. Akan menemani Anda Heartliner seperti biasanya setiap hari Selasa dari jam 7 hingga pukul 8 malam. Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together. Tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Ya, Heartliner, seperti biasanya setiap di pertemuan kita selalu membahas satu buah topik yang kiranya bisa menjadi berkat untuk kita bahas nih ya. Dan selalu topiknya ini judulnya tuh unik-unik nih Heartliner ya nih. Kali ini judulnya adalah tentang iya sama dengan ya gitu ya. Tidak ya sama dengan tidak. Selebihnya dari Matius 5 ayat 37. Ini kalau misalkan diambil dari Matius 5 ayat 37 ya. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Wow. Kira-kira kita mau berembas tentang apa ya? Untuk itu kita akan segera terhubung bersama narasumber kita yang sudah memberikan judulnya ini ya. Kita akan segera terhubung bersama Dr. Andi Hukum. Yang saat ini sudah terhubung melalui online ya. Kita akan segera menyapa Dr. Andi. Halo, shalom dokter. Sebentar.
1: Sorry, okay, saya siap. Lupa unmute. Ya, shalom Timo dan Heartliner yang dikasihi Tuhan.
0: Shalom, apa kabar dokter?
1: Baik.
0: Hari ini ya, di pertempatan di tanggal 1 September dokter.
1: 1 September ya.
0: Awal bulan ini ya. Jadi mulailah kita untuk istilahnya mulai tegas gitu. Jika iya, hendaklah berkata iya. Jika tidak, hendaklah berkata tidak. Karena apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini dok, iya. Maksudnya judulnya apa ini dok?
1: Ya, kita kan kalau melihat Matius 5 ayat 37 itu kan, kita bisa ngambil beberapa topik dari situ, Timo dan Heartliner. Yang pertama soal kejujuran. Kan gitu. Karena kejujuran merupakan barang mahal rupa-rupanya. Semenjak ya pada saat Yesus mengemukakan ayat 37 ini, dia juga sedang menggugah hati para pendengar dan juga pembaca, khususnya juga kita yang membaca pada malam hari ini. Sebetulnya ada yang disebut sebagai, kalau kita bicara iya, betul-betul iya enggak? Atau sebetulnya iya dengan ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Bahkan sebetulnya kita tidak setuju kalau kita mengatakan iya, karena kita melihat ini sesuatu yang keliru misalnya. Kan begitu. Atau kebalikan, waktu kita mengatakan tidak, itu betul-betul tulus nggak? Sebab jangan-jangan kita mengatakan tidak hanya ikut arus tanpa kita mengerti gitu, kenapa ya saya harus mengatakan tidak. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut, itu kan bagian yang Tuhan Yesus sedang berkhotbah lalu mengenai tentang bersumpah itu. Nanti kita akan mengulas tuh kenapa ya dia sampai di ayat 37 ini, atau konteksnya itu kan dalam keseluruhan itu ada beberapa ayat di atasnya itu kita baca ya tentang bersumpah. Atau jangan bersumpah palsu, kira-kira kan begitu kan di kitab Taurat kan. Itu jelas itu dalam semenjak zaman Musa tuh beribu tahun sebelum Tuhan Yesus sebetulnya udah diutarakan, jangan bersumpah palsu. Nah kira-kira gitu yang perlu, karena seperti saya katakan sebelumnya ya Timo dan Heartliner, kayaknya kejujuran sampai dengan hari ini menjadi semakin hal yang mahal deh. Langka gitu, ya kan?
0: Iya, semakin langka gitu ya. Oke, kita akan membahas nih Heartliner, jika iya berkata iya, jika tidak katakan tidak, karena apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Padahal kadang-kadang kita suka nggak enakan gitu, maksudnya pengen ngomong enggak tapi ya berhubung yang lain iya, jadi kita iya aja. Apakah itu juga termasuk berasal dari si jahat, padahal cuma enggak enakan aja gitu ya. Bukan soal berkata jujur atau enggak berkata jujur. Oke, sebelum kita memulai acara ini, mungkin dokter bisa membuka terlebih dahulu dalam doa nih, dok.
1: Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tidak ada, Allah yang selalu ada, Allah yang boleh kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, firman Allah yang kekal, yang sudah memutuskan untuk mengambil rupa menjadi manusia, dan mau mati bagi kami, orang-orang yang percaya, bahkan memberikan satu pengharapan ketika engkau bangkit dari antara orang mati. Dan engkau sudah naik ke surga dan akan datang segera. Dan kedatanganmu kembali nanti akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan materi yang Tuhan sudah taruh di dalam hati hambamu untuk kami bicarakan bersama dan dilandaskan oleh beberapa bagian dari kebenaran firmanmu. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus

0: pencerahan bagi kami, bagi Timo, bagi para hardliner yang mendengarkan secara langsung ataupun melalui rekaman nantinya. Kau berkati kami semua Tuhan tanpa terkecuali, berkati juga semua staf di hardline yang membantu proses acara ini boleh sampai kepada para hardliner. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan sembah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin. Baik, Hartener, sesaat lagi kita akan sama-sama terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Dr. Andi sekitar 30 menit. Nanti setelah itu kita sama-sama bisa bertanya bagi Anda yang bergabung boleh nanti ya setelah firman Tuhan disampaikan oleh Dr. Andi. Silakan, Dr. Andi.
0: Baik, saya mengulang kembali Matius 5 ayat 37. Ini dari terjemahan baru edisi yang revisi, edisi 2-nya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kalau kita membaca bagian dari Matius pasal 5 ayat 37, ini bagian dari khotbah di atas bukit dari Tuhan Yesus. Ya, Matius memberikan beberapa pasal 5, 6, 7 dan ini inti dari khotbah di atas bukit. Nah, kalau kita pelajari, karena ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa ini terlalu ideal ini khotbah di atas bukit. Tidak mungkin ini bisa dilakukan oleh manusia. Ya, ada benarnya itu, walaupun tidak 100% benar ya, bahwa kalau kita membaca ini memang udah nggak mungkin. Tidak mungkin bagi orang yang tetap hidup di dalam dosa, memang begitu. Tapi kalau orang-orang yang sudah percaya, dia secara perlahan tapi pasti mulai mampu untuk melakukan apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus dengan seluruh dinamikanya, ya. Ya mungkin tidak semuanya, ada kalanya dalam proses dia masih berkompromi-kompromi, tetapi dia secara perlahan dan pasti dia mulai bisa mempelajari dan mengerti serta melakukan khotbah di atas bukit ini. Karena ini merupakan satu yang disebut sebagai undang-undang dasar dari kerajaan Allah. Nah, namanya undang-undang itu pasti ideal, harus ideal apalagi kalau undang-undang dasar. Nah, itu hal pertama yang perlu kita ingat ketika kita membaca Matius dari mulai pasal 5, 6, dan 7. Gitu ya. Pasal 5, 6, dan 7. Jadi ini sekali lagi, ini merupakan satu undang-undang dasar dari kerajaan Allah. Sehingga yang namanya undang-undang dasar itu mau tidak mau kalau kita mengaku sebagai warga negara kerajaan Allah, maka mau tidak mau kita harus tunduk kepada undang-undang dasar ini, bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, juga kita perlu sama-sama ketahui bahwa di dalam berbagai khotbah-khotbah di gereja, khotbah di bukit ini yang paling banyak dikhotbahkan, gitu. Bahkan dikutip juga di luar kalangan gereja. Jadi orang-orang yang nggak percaya juga mengutip bagian-bagian dari khotbah di atas bukit ini. Nah, ada seorang ateis yang melakukan penelitian kepada kehidupan Yesus. Dia lalu mempelajari juga termasuk tentang khotbah di atas bukit ini. Nama orang ateis itu, seorang sejarawan dan peneliti karakter-karakter dari tokoh-tokoh sejarah yang pernah hidup sebelum orang ini hidup, yaitu William Edward Hartpole Lecky, dia mengatakan begini, karakter Yesus bukan hanya menjadi dasar kebajikan yang tertinggi, tapi sekaligus dia memberikan hal-hal yang praktis untuk dilakukan. Di catatan kehidupannya yang hanya 3 tahun itu, Yesus telah memberikan pengaruh yang demikian besar.

0: melakukan hal-hal untuk memperbaharui dan melunakkan hati manusia jauh lebih banyak dibandingkan dengan semua filosof, pemimpin agama, dan pengajar moral yang pernah ada. Jadi orang ateis saja sangat mengagumi pengajaran-pengajaran atau hal-hal yang Yesus ajarkan. Ya tentunya mau tidak mau si ateis ini dia harus membuka Alkitab untuk dia sampai kepada kesimpulan yang tadi dia sebutkan. Nah kira-kira begitu ya. Yang kita juga bisa pelajari dari khotbah di atas bukit ini bahwa ini kalau kita mempelajari ternyata bahwa bagian dari Injil Matius yang merupakan favorit dari almarhum Mahatma Gandhi adalah khotbah di atas bukit karena dia mengagumi dengan pengajaran ahimsanya. Ya, Mahatma Gandhi sangat mengagumi Yesus gitu sehingga dia juga sangat mengagumi bagian dari khotbah di atas bukit. Nah, kalau kita sampai pada bacaan kita tadi pasal 5 ayat 37, kalau kita perhatikan ini memang berbicara tentang sumpah ya, tentang bersumpah. Jadi kenapa ini perlu diangkat oleh Tuhan Yesus? Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya kan memang Tuhan Yesus sedang mengoreksi atau mengajak semua pendengar untuk kalau kamu bersumpah ya begitu kira-kira ya ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan sebelum kamu bersumpah sehingga dia menyimpulkan secara singkat kalau kamu iya yang katakan iya dong. Nggak perlu kamu sampai bersumpah, kira-kira begitu. Karena sumpah itu ada sumpah yang mengikat gitu, ya. Dan orang Yahudi itu paham sekali ada sumpah yang mengikat. Ya, ada juga sumpah memang yang tidak mengikat. Jadi kalau seorang itu bersumpah demi nama Allah, ya, demi nama Tuhan, sumpah itu mengikat dan harus ditepati. Nah, tetapi ada yang tidak mengikat, yaitu misalnya sumpah demi langit dan bumi atau demi Yerusalem dan seterusnya. Nah, ini sumpah yang tidak mengikat. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang disalahgunakan oleh para pimpinan agama pada saat itu, ya karena mereka menghindari sumpah yang mengikat, karena mereka tahu bahwa sumpah ini bisa merupakan satu alat pembenaran bagi tujuan yang mereka inginkan. Nah, kira-kira begitu. Itu yang ada pada saat itu. Sehingga Yesus memandang perlu untuk mengatakan, kamu nggak perlulah sumpah-sumpah, kira-kira gitu. Nggak usah deh lu sumpah-sumpah. Kalau iya, bilang aja iya. Kalau enggak, ya bilang enggak. Karena kalau iya, kamu bilang tidak. Dan sebaliknya, tidak, kamu bilang iya. Yesus mengatakan itu berasal dari si jahat. Si jahat ini bisa memang kebiasaan orang yang sudah jahat, ya, tidak mau diperbaiki, sehingga dia gampang-gampang aja gitu, membolak-balik antara ya dan tidak dan ya, atau tidak mau lagi mendasarkan satu hal perkataan berdasarkan satu kebenaran yang absolut. Dia masuk kepada paham-paham yang disebut sebagai relativisme. Ya udahlah kita bilang ya aja, yang penting gampang. Atau kebalikan, nggak bisa, karena itu tidak sama dengan paham kita atau kepentingan kita. Jadi kita harus bilang tidak, walaupun sebenarnya yang benar adalah mengatakan tidak. Tapi karena tidak sepaham dengan kelompok tertentu, maka mereka mengatakan yang sebaliknya. Nah kira-kira begitu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pelajari bersama, karena saya pikir ini tidak mudah untuk kita mengatakan ya di atas yang ya, atau ya, ya, iya, ya, tidak, ya, tidak. Tidak mudah. Ya. Kita tidak mudah mengatakan hal-hal ini, karena pada dasarnya bahwa manusia itu sudah sulit sekali tulus. Gitu. kita sulit sekali tulus. Kita sulit sekali untuk mengatakan ya sama dengan ya, tidak sama dengan tidak. Nggak semudah yang tertulis gitu. Karena beberapa pertimbangan, misalnya manusia itu memiliki pertimbangan-pertimbangan, misalnya rasa tenggang rasa gitu ya. Tapi tenggang rasa ini bisa melanggar kebenaran firman Tuhan, atau kita menjadi kompromistis. Karena misalnya kita merasa tidak enak kalau saya bilang tidak gitu ya, jadi saya ikut aja bilang iya. Nah kan begitu ya, karena tenggang rasa. Apalagi kalau sama atasan misalnya ya kan, sama bos, sama pemilik satu kelompok usaha, sama pemimpin politik tertentu ketika kita terjun di dalam politik, sehingga kita cenderung iya aja padahal dalam hati kita bilang ini nggak benar ini. Nah kan kira-kira begitu, sehingga terjadilah kesalahan atau dosa yang berjamaah ketika satu kelompok berani mengatakan kebalikan, ya kebalikan, harusnya dia berani mengatakan tidak tapi dia ikut mengatakan ya aja gitu. Atau kebalikan, ketika dia harus mengatakan ya karena ada kelompok lain yang berseberangan dengan dia dan kelompok itu mempunyai pemandangan yang benar, dia berani mengatakan tidak karena diperintah oleh atasan, misalnya gitu ya. Nah ada juga kenapa kita tidak berani mengatakan ya di atas yang ya, tidak sama dengan tidak, karena udah terbiasa. Kemungkinan ada kelompok-kelompok yang udah terbiasa tidak berani mengatakan yang sesungguhnya. Nah kebiasaan itu kan terjadi karena satu hal yang diulang-ulang menjadi kebiasaan itu. Nanti kalau kebiasaan itu dipertahankan, bisa memunculkan satu sifat yang menetap. Ya, kalau orang sudah biasa membohong misalnya, ya kan dia merasa bahwa kebohongan itu dibenarkan atau diperbolehkan tanpa merasa bersalah lagi. Karena perasaan bersalah yang seharusnya dimunculkan ketika orang memang melakukan satu perbuatan yang salah, itu sudah menjadi baal gitu, menjadi kebal dia untuk merasa bersalah, sehingga dia selalu merasa dia benar. Ya, atau hal yang ketiga, ya, yang penting bos seneng dah, kita ikutin aja apa kata bos. Kalau bos bilang ya, ya kita bilang ya. Kalau bos bilang enggak, ya kita ikut bilang tidak. Ya, sehingga kita cenderung untuk mengatakan apa yang bos mau dengar gitu. Kalau para hardliner itu mempelajari kerajaan Israel ya di kitab Raja-Raja, kitab Tawarikh misalnya ya, itu kita memperhatikan banyak dalam tanda petik yang jabatannya nabi atau orang-orang yang harusnya memimpin di Bait Allah itu cenderung mengikut arus aja gitu. Sehingga muncullah nabi yang sesungguhnya yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengatakan kebenaran. Misalnya Yeremia, Yehezkiel, ya kan? Itu orang-orang yang berada dalam situasi yang sulit karena mereka menentang arus gitu. Mereka harus berani mengatakan ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Sekalipun pada saat itu mayoritas bertentangan dan berlawanan dengan mereka. Yesaya juga misalnya, Nabi Daniel juga melawan arus, itu orang-orang yang melawan arus. Karena mereka berani melakukan itu, tidak asal bos senang. Daniel misalnya ketika Raja Belsasar itu pesta pora dengan menghujat Allah, dengan menggunakan alat-alat minum, lalu muncullah tangan di tembok yang menuliskan. Daniel kan menyatakan apa adanya. Bukan dia mengatakan lain, dia bilang, kamu punya kesalahan, udah ditaker dan udah kelewatan. Kamu akan mati. Itu coba kita berani nggak ngomong begitu misalnya memang mendapatkan sesuatu pewahyuan khusus dari Allah, sehingga kita berani mengatakan kepada atasan kita, Bapak ini salah. Kalau Bapak terus lakukan ini, Bapak akan mengalami cedera atau kesialan atau meninggal. Nah, Daniel melakukan itu. Ya. Saya mengatakan ini bukan kita jadi sembarangan, mentang-mentang kita sudah dibenarkan lalu kita bisa melakukan nubuat-nubuat atau apa yang kita bilang ini nubuat dari Tuhan, padahal enggak begitu. Kalau sekarang kan kebanyakan orang berdoa untuk calon pimpinan yang bagus-bagus aja kan. Kenapa enggak berani mendoakan sesuatu yang bukan mengancam, tapi menyatakan apa adanya, bukan menyatakan ada apanya. Jadi berani menyatakan apa adanya. Bapak harus jalan lurus. Bapak harus tulus. Bapak harus mementingkan kepentingan rakyat banyak. Bapak tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah terkait. Kan berani enggak kita berdoa untuk seorang calon pemimpin atau pemimpin kita begitu. Ya, sebelum kita berdoa, kita minta waktu dulu untuk kita menyatakan, Bapak ini melakukan pelanggaran. Ada pelanggaran yang Bapak lakukan. Sebaiknya Bapak pikirkan ulang. Kan misalnya begitu. Ya, berani enggak kita? Nah, itu hal-hal yang saya bisa kumpulkan. Dan ada satu lagi, ketika mungkin mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu, ketika berani jujur dan tulus, lalu mendapat tentangan dan tantangan, sehingga dipecat misalnya, atau tidak naik pangkat misalnya, menjadi orang yang antagonis di tempat kerja karena berani menegakkan kebenaran dan tidak mau mengikuti arus. Jadi ketika itu merupakan satu peristiwa yang nggak enak, sehingga pada saat berada dalam satu situasi yang harus berani mengatakan ya, dia sama dengan ya, tidak sama dengan tidak, dia mulai berkompromi gitu, karena ketakutan akan kejadian yang telah lalu. Nah, itu hal-hal yang saya bisa kumpulkan. Kenapa orang-orang itu pada akhirnya sulit untuk mengatakan ya sama dengan ya, tidak sama dengan tidak. Tapi hari ini kita sama-sama belajar, karena ini kan perkataan dari Tuhan kita sendiri. Kalaupun ada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ini kan sesuatu yang norma yang sangat umum dan universal. Satu norma yang sangat umum dan universal itu adalah kejujuran dan ketulusan. Harus berani jujur. Kenapa harus berani jujur? Karena ya itu, jujur itu lebih baik daripada kita berbohong. Dan berbohong itu kan yang paling tahu adalah diri kita. Apakah kita tulus? Apakah kita punya motivasi tertentu dalam mengatakan sesuatu? Atau memang kita ya begitu, karena saya harus mengatakan ini. Kenapa harus saya katakan? Karena ini perintah. Karena ini undang-undang dasar dari kerajaan Allah. Salah satu bunyinya adalah demikian. Jadi saya tidak mau berkompromi. Nah, kira-kira gitu. Berani enggak kita menegakkan itu? Sekalipun ada konsekuensi. Jadi dasar dari berkata ya sama dengan ya, tidak sama dengan tidak, ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai punya integritas orang ini. Ya, orang ini punya integritas. Integritas itu kira-kira kan ketika dia punya kesempatan untuk korup, untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma universal yang berlaku, dia tetap memilih untuk tidak melakukan hal itu. Walaupun dia punya kesempatan, bahkan mempunyai kekuasaan. Itu namanya orang yang punya integritas. Ya. Tapi kalau orang yang nggak punya integritas, sudah jelas-jelas tidak masuk akal sesuatu yang dikerjakan. Masih aja dipelintir-pelintir atau dicari-cari alasan untuk membenarkan tindakan dia. Bahkan dia mengajak kelompoknya gitu untuk membenarkan sesuatu yang salah itu. Nah, ini kan udah parah. Itu namanya orang nggak punya integritas. Ya. Yang kedua, berani berkata ya sama dengan ya, tidak sama dengan tidak. Ini juga berkaitan dengan sadar diri gitu. Punya self-awareness nggak? Dia orang. Nah, kesadaran diri itu kan bisa ditimbulkan ketika orang itu memang melakukan satu perenungan demi perenungan, lalu dia sampai kepada satu titik bahwa dia sangat membutuhkan kekuasaan yang jauh lebih besar dari dia, ya, yang bisa membawa dia kepada suatu kebaikan. Dalam kekristenan kita pahami dan kita percaya bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena manusia tidak bisa melakukan memperbaiki satu kesalahan demi kesalahan yang dia sudah lakukan. Harus ada sesuatu yang kekuatan yang lebih besar yang membebaskan kita dari keterikatan-keterikatan hal-hal yang jahat tadi itu. Ya. Nah, ini kita menjadi sadar diri gitu bahwa saya ini orang yang tidak bisa masuk ke hal-hal yang bisa menebus dan mengampuni dosa saya sendiri. Sebab kalau saya bisa menebus dan mengampuni dosa saya sendiri, berarti saya melebihi Tuhan gitu. Nah, saya kan bisa mengampuni dosa saya. Sementara pengampunan itu kan berasalnya hanya dari Tuhan. Jadi semua perbuatan saya, kalau saya motivasikan atau berlatar belakang untuk mengampuni dosa saya sendiri, itu namanya saya sudah playing God. Nggak mungkin saya bisa lakukan itu. Ya, 100 kali banyak konsep-konsep agama-agama di luar kekristenan yang mengatakan bisa. Bisa dong perbuatan baik kita mengampuni dosa kita. Wah, kalau perbuatan baik saya bisa mengampuni dosa saya nggak perlu Tuhan dong. Ya buat apa ada Tuhan? Artinya saya menjadi self atau playing God dan saya sudah menjadi Tuhan. Nggak logis itu menurut saya. Tidak logis. Sehingga saya membutuhkan kekuasaan, kekuatan, dan kasih dari satu pribadi yang jauh lebih besar dari saya untuk menebus dan mengampuni dosa saya. Di dalam kekristenan kita yakini itu sudah diselesaikan ketika Yesus naik ke atas kayu salib. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya menjadi sadar diri. Dan akhirnya ketika saya sadar diri dan menyerahkan semua eksistensi saya dalam pimpinan Tuhan yang sudah mengampuni dan menebus saya, akhirnya saya belajar juga mulai menerima diri saya. Karena saya tahu bahwa saya tidak mampu. Tapi ada hal-hal yang Tuhan anugerahkan kepada saya bahwa saya mampu melakukan itu. Dan itu nggak perlu diperintahkan oleh Tuhan. Contoh yang paling sederhana adalah bernafas. Bernafas kan saya yang lakukan. Kan nggak perlu Tuhan tuliskan di dalam ayat-ayat Alkitab. Hai, kaum manusia, bernafaslah, hirup napas, hembus. Nah, itu kan nggak perlu. Karena itu bagian dari manusia yang Tuhan sudah percayakan. Jadi ada bagian yang saya tidak mampu, khususnya yang prinsip, tapi ada bagian-bagian yang memang kita harus lakukan. Menjaga kebersihan, kan itu bagian dari manusia yang kita harus lakukan. Ya, apalagi saya harus menjaga kesehatan, itu bagian dari manusia. Maka saya suka heran kalau ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak mau menjaga kesehatannya, itu sembarangan. Sekalipun saya dulu juga melakukan hal itu. Tapi makin kesini, dengan bertambahnya makin bertambah usia, saya melihat, wah, saya punya kesempatan untuk hidup lebih panjang, dan saya mau mengambil hal itu. Karena itu bagian dari saya yang saya harus lakukan. Bagian dari penerimaan diri saya. Bahwa saya harus lakukan menjaga kebugaran, menjaga makanan yang harus saya makan, ya, menjaga kesehatan, air minum yang saya harus konsumsikan, jangan sampai kurang, memeriksakan diri secara rutin, 2 bulan, 3 bulan sekali untuk memeriksakan laboratorium, itu bagian-bagian dari penerimaan diri saya. Karena saya harus melakukan hal itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya setelah itu terjadi semua, maka bisa memunculkan satu rasa peduli gitu kepada orang-orang lain yang misalnya menderita, saudara-saudara kita di NTT misalnya itu kan masuk dalam penderitaan, ya, kena bencana alam. Atau bukan itu saja, banyak yang bisa kita lakukan kalau kita memunculkan rasa kepedulian-kepedulian itu, baik kepedulian secara umum, maupun kepedulian-kepedulian yang secara khusus yang Tuhan sudah taruh ke dalam hati kita masing-masing. Ya, kepedulian umum yaitu semua orang harusnya memunculkan hal itu. Ada orang kecelakaan, bencana alam, ada guru-guru yang guru honorer yang walaupun sekarang statusnya sudah semakin diperjelas, tapi gaji mereka sangat minim, ya di daerah-daerah terpencil, itu kalau kita punya kepedulian kan, ya walaupun cuma 100, 200 ribu, atau 50 ribu, atau 25 ribu, untuk mereka itu sangat berarti. Ya tapi harus setiap bulan ya, jangan cuma sekali ngasih, kira-kira begitu. Ya, jadi kita munculkan hal-hal tersebut. Nah ini menurut saya inilah yang harus kita tegakkan atau berani katakan, karena ini merupakan sesuatu hal yang sangat menjadi langka dan menjadi mahal. Ya, sekalipun ada risiko bahwa ketika kita menegakkan ya sama dengan ya, tidak sama dengan tidak, ada risiko kita menjadi orang-orang yang tidak disukai. Ya, tidak disukai. Ya, memang bertentangan dengan dunia memang. Kalau dunia kan bisa kebalik-balik. Atau si jahat tadi bisa kebalik-balik. Si jahat kalau saya membawa kepada pengertiannya bisa memang iblis dengan seluruh anggotanya, tapi bisa juga orang yang memang tidak mau diperbaiki. Ya, itu nama si jahat juga. Yang dengan mudahnya mengatakan bahwa ya itu bisa tidak, ya tidak bisa ya, tergantung situasi lah, kita lihat-lihat aja. Nggak perlulah tegas-tegas amat dalam hidup, tidak perlulah konsisten-konsisten amat dalam hidup. Justru kita harus berani fleksibel, kita harus berani gitu, kita harus berani memainkan supaya kita survive terus di dalam hidup ini. Saya pikir nggak begitu di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan kita konsisten kepada sesuatu yang benar, bukan konsisten di dalam ketidakbenaran. Nah, ini yang perlu kita pahami sama-sama ya, supaya kita jangan dimasukkan ke dalam golongan-golongan atau orang-orang yang dan akhirnya menjadi pembicaraan gitu. Dan pembicaraan itu kan pembicaraan yang negatif gitu. Kalau kita membolak-balikan antara ya dan tidak itu, atau menyamakan, bisa aja ya, bisa aja tidak, kadang-kadang ya, ya jadi tidak, tidak jadi ya. Itu omongnya bisa panjang. Saya bisa mengatakan hal ini, kenapa? Ya paling tidak kita melihat bagian Matius 5 ayat 37 itu kan Yesus sedang memperingatkan orang-orang yang Farisi, Saduki, dan juga tokoh-tokoh agama yang gampang aja gitu. Yang gampang aja mengatakan ya menjadi tidak, tidak menjadi ya, melakukan sumpah demi ini, sumpah demi itu. Ini kan panjang, coba udah ribuan tahun nih. Masih menjadi pembicaraan orang-orang Farisi dan orang-orang tokoh-tokoh agama pada saat itu. Coba kalau kita lakukan dan kita dibicarakan terus sampai anak cucu kita mendengar hal-hal yang tidak baik dalam kita bertingkah laku. Semata-mata cuma sederhana aja. Kita tidak berani menegakkan ya sama dengan ya, tidak sama dengan tidak. Dan pembicaraan itu menjadi panjang. Nah, saya harus katakan hal ini karena kalau kita berani mengatakan itu, pembicaraannya juga panjang tetapi dalam konteks yang positif. Ya, saya sudah mengalami hal itu. Saya sudah mengalami hal itu. Ketika saya berani menegakkan, oh panjang. Sampai sekarang banyak teman-teman yang mengatakan kira-kira begini, lu hebat ya, Di, ya. Berani ya lu. Gitu. Ya bukan saya karena semata-mata tabrak-nabrak aturan, tapi karena saya tahu ya harus tegakkan ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Seperti saya bilang, risikonya ada. Risiko apa misalnya? Ya, saya seringkali dianggap orang-orang yang atau orang yang tidak bisa berkompromi. Ya saya bilang nggak ada komprominya lagi dong kalau saya harus membuat misalnya laporan palsu, saya harus mengatakan kebohongan, saya harus mengorbankan hak rakyat kecil. Saya nggak mau lakukan itu. Jadi saya berusaha untuk konsisten. Walaupun ya tentunya ada caranya ya, apalagi kalau ke bos, ya ada caranya. Saya berusaha sesopan mungkin, sehalus mungkin, tapi tidak mengorbankan kebenaran itu. Dan kalau saya ditanya, ya saya mengatakan apa adanya. bukan saya katakan ada apanya. Nah, kira-kira begitu. Inilah yang saya pikir kita bahas pada malam hari ini, Timo dan Hardliner. Dan saya yakin bahwa kalau kita berani menjalankan ini, kita melihat semakin banyak orang benar dan berani menegakkan kebenaran di negara kita ini. Tuhan memberkati. Silakan, Timo.
1: Baik, terima kasih untuk Dr. Andi Hukum ya. Terima kasih Hardliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Let Us Reason Together, tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Di mana kali ini tema firman Tuhan ya adalah tentang ya sama dengan ya, tidak sama dengan tidak ini ya. Diambil dari Matius 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu berkata ya, jika tidak, hendaklah kamu berkata tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat nih, Hardliner ya. Nah, ngobrolin tentang itu tadi kan sempat dikatakan oleh dokter. Kadang-kadang nih kita manusia suka menjawab apa adanya, bukan daripada ada apanya gitu ya. Harusnya kita apa adanya aja ya, bukan ada apanya gitu ya. Ini sebenarnya kecenderungan manusia yang umumnya ini sulit mengatakan sesuatu yang istilahnya yang tulus gitu. Kenapa sih Pak? Kenapa manusia sepertinya sulit banget untuk mengatakan sesuatu yang benar-benar dari dalam hati gitu?
0: Ya, dalam dunia konseling itu ada istilah yang dikatakan begini. Mesti ada alasan logis di balik tindakan yang tidak logis. Nah, kira-kira begitu. Tindakan tidak logisnya kan dia kompromi. Kan gitu. Tapi dia punya alasan logis. Kenapa dia lakukan itu atau tidak berani tulus dia.
1: Gak enakan mungkin. Misalkan, kadang-kadang kan misalkan orang Indonesia kan mendahulukan adat ke timur. Misalkan disuruh makan. Padahal belum makan nih Pak. Tapi bilang, enggak aku udah makan. Enggak.
0: Iya. Dan belum tentu juga, belum tentu ya, ketika diajak makan, ditanya sudah makan atau belum, kalau dibilang belum, belum tentu juga diajak makan. Iya kan? Lebih baik dia bertanya, kenapa ya saya ditanya?
1: Okay.
0: Ini nggak saya tahu. Iya kan? Supaya clear dulu nih. Misalnya
1: berarti Timo tanya ke bahasa-bahasa semua.
0: Iya, misalnya Timo tanya sama saya, Pak Andi, udah makan belum? Jangan saya munculkan asumsi dong, wah mau diajak makan sama Timo nih. Saya kan bisa tanya, kenapa ya Timo nanya saya udah makan atau belum?
1: Iya, saya juga belum makan, saya pikir Bapak mau ngajak saya.
0: Nah, kan bisa begitu Timo. Daripada kita sudah munculkan asumsi, wah saya mau diajak makan nih. Lalu, gak enak ah. Lalu saya jawab, sudah. Nanti kalau Timo bilang, kok gak ngajak-ngajak? Nah loh. Kan bisa begitu, mis ini banyolan aja ya, iya, Timo. Iya, tapi maksudnya kalau orang bertanya kepada seseorang sudah makan atau belum, jangan kita munculkan asumsi bahwa kita mau diajak makan. Gitu. Saya pernah dulu ya Timo ya di satu persekutuan, kami datang gitu, ya udah kami sampaikan materi, dikasih snack,
1: iya.
0: Udah saya pikir dikasih snack kan. Jadi tapi cukup. Ini waktu udah mau udah agak telat nih, jam 8 gitulah selesai sesi. Nah saya cuci tangan ke dapur, saya lihat di meja dapur ini ada piring-piring soto yang belum dituang kuahnya lalu di kompor sana lagi dianget.
1: Waduh.
0: Nah, saya udah pikir asik nih makan. Nah jadi keluarlah saya keluar dari dapur. Saya teriak sama teman saya, teman sepelayanan gitu. Wey, ada soto loh. Ternyata bukan. Bukan untuk acara saya ini. Karena setelah itu ada doa malam. Untuk acara doa malam. Jadi kan saya juga jadi gak enak. Itu karena saya berasumsi bahwa soto ini untuk
1: kita saya. Gitu pada. Ya?
0: Iya, itu kan orang kalau asumsi ya, Timo. Itu sebetulnya dia malas bertanya. Malas mengklarifikasi satu pertanyaan atau statement. Sehingga dia munculkan asumsi. Ya, asumsi itu kebanyakan salah.
1: Waduh,
0: ya kebanyakan
1: asumsi ya. Bukan fakta ya, namanya juga asumsi.
0: Bukan. Gitu ya. Makanya perlu diklarifikasi dulu supaya ya kayak soto tadi kan sebaiknya saya, Bu, ada itu soto ya. Lebih baik gitu daripada saya udah track, weh ada soto, asik nih kita. Apa? Sama seperti tadi kalau kita ditanya sudah makan atau belum, boleh kita klarifikasi dulu. Kenapa ya Pak? Saya ditanya apa tampang saya lesu, atau Bapak mau ajak saya makan, gak apa-apa. Kita,
1: berarti kita
0: atau,
1: nanyanya harusnya, yuk kita makan yuk gitu.
0: Nah kalau itu clear kan.
1: Tapi kalau misalkan kita masih jawab enggak, udah padahal perut lapar mau kita, mungkin kita kan enggak enak.
0: Nah, itu dia, itu berarti kita enggak tulus.
1: Nah, itu masuk kategori istilahnya enggak tulusnya itu kan istilah bukan enggak tulus yang kita pikir oh, bukan berdosa kali gitu ya. Istilahnya cuma yang enggak enakan aja.
0: Emang tipis tuh Timo. Tapi kan lebih baik kita bilang, "Pak, maaf ya Pak, saya kurang enak, kurang nyaman kalau makan dengan Bapak, walaupun saya lapar."
1: Waduh.
0: Gitu, walaupun saya lapar. Saya lapar sebetulnya.
1: Tapi enggak
0: enak. Saya enggak nyaman. Misalnya dengan bos kan. Karena di depan bos kita kan cenderung makan sopan ya. Padahal lapar banget. Kita udah ngelihat kiri kanan, asik nih ayam nih, asik daging. Tapi kita enggak enak sama bos. Nah itu kan serba salah. Bilang aja, saya kurang nyaman Pak, makan dengan Bapak.
1: Jadi minta mentahnya aja Pak gitu ya.
0: Nah, atau boleh nggak saya bawa Pak? Iya kan?
1: Iya. Nah, maksudnya kan gini, kalau misalkan mereka yang nggak jujur dalam tanda kutip korupsi, udah itu udah kelihatan lah. Nah, kayak yang tipis-tipis seperti ini nih, ini sebenarnya masuk dalam kategori dosa kah atau apa gitu?
0: Ya kalau dia untuk membenarkan yang salah, saya pikir udah dosa. Contoh misalnya. Tadi ya saya kasih satu ilustrasi. Bos sudah mengatakan A, lalu kita rame-rame karena nggak enak, padahal kita tahu yang benar B. Lalu kita rame-rame mendukung pernyataan bos yang A, yang ternyata itu merugikan untuk si bos dan merugikan untuk orang lain. Tapi karena kita nggak enak, kita sama-sama dukung. Karena takutlah nanti kita dibilang kamu nggak sepaham dengan saya atau apa. Kita ikut aja bilang, betul bos, A yang benar. Gitu. Nah itu kan banyak dilakukan ya Timo, banyak dilakukan entah di dunia apa aja, di dunia bisnis, di dunia politik apalagi, di dunia apa aja, dunia pendidikan. Kan saya sering menyaksikan orang sudah jelas penelitiannya tidak benar gitu, maksudnya tidak sesuai dengan hipotesis awal.

0: dia harus mengakui bahwa ada faktor-faktor lain yang mendukung hipotesis yang dia nyatakan sebelumnya. Harusnya itu masuk ke dalam satu hipotesis baru untuk dia membuat satu penelitian baru yang pada akhirnya teorinya yang dikeluarkan itu lebih komprehensif. Gitu. Tapi ini enggak, Timo. Ini kena demi kepentingan bisnis, kelompok-kelompok bisnis yang besar-besar. Misalnya, obat tertentu. Nah kan gitu, Timo. Ya, obat tertentu itu disengaja digolkan. Ya, digolkan padahal hipotesisnya tidak atau realitasnya tidak sesuai dengan hipotesis awal. Harusnya dibuat satu hipotesis baru sehingga obat itu lebih lebih objektif gitu penelitian itu. Tapi demi kepentingan kepentingan bisnis ya dilanjutkan aja. Nah, ini kan itu tadi tidak berani berkata ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Kira-kira gitu.
1: Kalau misalkan situasi kondisi seperti itu tidak berani gitu. Apa sih yang terjadi sih, Dok, dengan ya kita yang mengatakan tidak berani itu padahal kita tahu ini sebenarnya salah tapi berhubung mayoritas mengatakan iya, kalau kita jawabnya yang enggak menyetujui ya bisa dikeluarkan karena itu gitu.
0: Ya, saya menantang hardliner. Berani enggak kita menentang arus dan kita yakin itu kebenaran yang kita pegang. Kalau bilang ya tapi kan sulit. Memang sulit. Tapi kita Alkitab itu banyak berbicara tentang orang-orang yang berani menegakkan. Tadi saya sudah sebutkan beberapa nama. Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, Daniel dengan ketiga temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Belum lagi, ya kalau sampai ke Yesus, ya kita udah nggak perlulah. Kita udah bilang, Pak Yesus berani itu. Dalam kehidupannya sebagai manusia di mana dia membatasi keilahian dia selama kira-kira 33 tahun, dia berani menentang arus. Kan gitu. Bahkan sampai mati. Nah, ini kan contoh yang nyata, yang sesuai atau paling tidak yang kita imani, kita percaya bahwa itu terjadi. Dikeluarkan, dipecat gitu. Itu bagian-bagian dari kebenaran yang kita tegakkan, risiko dari kebenaran yang kita tegakkan. Tapi kita nggak perlu ngotot ya. Nah, lalu kalau sudah di PHK, ya kita masih bisa dengan undang-undang tenaga kerja kita menuntut hak-hak kita. Tapi nggak perlu ngotot menurut saya. Nggak perlu sampai ancam-mengancam sampai kita akhirnya tidak menjadi contoh yang baik. Karena saya mengalami itu, saya lihat sudah jelas pegawai ini salah. Mangkir selama 2 minggu nggak ada penjelasan apa-apa. Ya. Lalu ketika di PHK, dia menuntut haknya sebagai pesangonnya. Ya kan nggak bisa begitu. Kalau sudah melakukan pelanggaran, ya memang harus dikeluarkan. Bukan dia menggalang kekuatan, ya, lalu mulai protes-protes. Nah, itu saya pikir udah ngawur tuh 100 kali labelnya Kristen atau Katolik. Saya pikir nggak begitu. Ya, jadi kita, tapi kalau kita dipecat karena menegakkan kebenaran, kita berhak menuntut perusahaan atau tempat kita bekerja memberikan pesangon sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan semua bukti yang kita paparkan gitu. Ya. Saya pikir itu yang paling mungkin kita bicarakan dalam konteks dunia kerja sekarang ini ya, Timo.
1: Nah, kalau itu misalkan dunia kerja, kalau misalkan di gereja sendiri nih, Pak. Kan banyak juga nih istilah kelompok-kelompok di dalam gereja yang cenderung kompromistis. Iya. Apa nih yang harus dilakukan nih, Pak Pendeta?
0: Ya termasuk kita ditegur mungkin sama majelis atau gembala kita. Tapi kan kita bisa memberikan penjelasan. Contoh misalnya bangun gereja, izinnya mau nyogok.
1: Habis kalau nggak nyogok, nggak kebangun, Pak.
0: Nah, tapi nah, kembali lagi, kan kita bisa berdiskusi sebenarnya gereja itu apa sih? Apakah memang harus bangun?
1: Kaitannya kan dengan istilahnya kadang-kadang gitu, Pak, situasi, kondisi, lingkungan gitu ya. Kadang-kadang kita juga harus istilahnya kayak tadi kan dalam tanda kutip menyogok gitu agar bisa berjalan. Kalau misalkan itu nggak dilakukan, kayaknya nggak bisa berjalan, nggak mulus jalannya gitu.

0: apakah hal ini dibenarkan atau seperti apa?
1: Saya pikir enggak ya, Timo. Ya, enggak bisa begitu, Timo. Saya cukup salut ya, ketika saya pernah dulu mengurus surat izin praktek saya di daerah, akses ada ke kepala dinas, bahkan sampai ke kepala daerah. Tapi saya memilih untuk, ah udahlah, nggak usah lah, saya ikuti aturan aja.
0: Step by step gitu ya?
1: Iya. Nah, ketika ada pihak dari dinas kesehatan yang menghubungi saya bilang, Pak, kalau ada perlu, nanti Bapak kasih tahu aja. Ini kan bahasa-bahasa tise.
0: Kode, ya kan? Kode. Nah,
1: tapi justru saya ditegur oleh orang tersebut. Jangan, Dok. Jangan, Dok. Nggak apa-apa, Dok. Kita tunggu aja. Aduh, saya bilang, salah gue nih. Membuka peluang untuk orang terjerumus, kan begitu. Nah, saya udah nggak mau pakai-pakai itu lagi, jurus-jurus itu. Dan saya biarkan proses berjalan. Akhirnya keluar juga kok. Kan begitu. Tapi saya perlu bersabar daripada saya menghalalkan segala cara. Nah, kira-kira begitu, Timo. Kita mesti sabar tuh kalau ada hal-hal begitu. Karena saya tahu persis deh. Maaf ya, saya harus mengatakan ini. Semua sekarang ini sudah online. Tapi nggak online-online banget sih sebetulnya. Tetap aja ada urusan-urusan perizinan yang mana harus melalui approval dari dinas tertentu terkait yang kita mengurus. Misalnya dinas pariwisata, atau dinas kesehatan, atau dinas apalah. Kalau kita mau mengurus sesuatu, semua sekarang sudah ada online, apalagi Jakarta. Udah ada satu pintunya, udah ada online. Kita tinggal upload itu ke situ semua. Tetapi nggak begitu kenyataan. Tetap ada ruang di mana kepala dinas harus meng-ACC. Nah, ini kan peluang-peluang yang berbahaya sebetulnya, Timo. Yang kalau kita tidak aware, kita bisa terjerumus ke dalam suap-menyuap. Nah, kira-kira begitu, Timo.
0: Baik. Karena waktu juga sudah di penghujung acara ini, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir ini, apa sih yang harus dilakukan nih Pak untuk kita sebagai umat percaya nih Pak? Karena ini kadang-kadang kalau boleh jujur di luar sana nih orang yang bukan Kristen gitu Pak, malah banyak yang sepertinya malah melakukan firman Tuhan gitu, takut akan ya itu berani jujur mengatakan apa adanya, sedangkan kita yang umat percaya malah kadang-kadang ya nggak berani jujur gitu, pengennya ya udah adem ayem aja, yang penting nggak ya bisa berbaur lah gitu. Apa yang harus dilakukan nih Pak kita sebagai umat percaya?
1: Iya, perjalanan yang paling panjang itu kan menyelaraskan antara otak, mulut, dan hati nurani kan. Padahal cuma beberapa jengkal aja dari itu perjalanan yang paling panjang, artinya seumur hidup. Nah, saya menganjurkan baik kita melatih hal-hal itu karena ini bagian dari kita. Jadi kita nggak, maksudnya begini ya, kita perlu minta kekuatan, minta hikmat dari Tuhan. Tapi ada bagian dari kita yang memang harus kita lakukan. So, contohnya apa ya, ketulusan atau ya di atas yang ya itu. Bukan mustahil, bukan sesuatu yang kita diminta untuk berjalan di atas air, atau kita diminta terbang, atau terjun dari lantai berapa. Enggak, ini sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Berani enggak kita menegakkan hal itu? Atau kebalikan, kita lebih memilih untuk ikut arus. Yesus mengatakan masuklah ke jalan yang sempit itu. Memang jalan ini sempit. Ya, dibandingkan jalan yang lebar, paling lebar yang paling mudah kan memang kita berkompromi. Dan berkompromi itu atau ikut arus itu memang kayaknya mendapatkan satu ketenangan yang semu. Saya harus katakan itu. Jalan lebar itu membawa ketenangan tapi itu semu. Justru ketika kita berani menegakkan sesuatu yang Yesus katakan tadi, ya di atas yang ya, tidak, ya, kita menjadi lebih tenang gitu, karena kita sudah mengikut apa yang Tuhan perintahkan. Berbeda kalau kita menentang, kelihatannya kita mendapatkan ketenangan, tapi sebetulnya itu ketenangan yang membawa kita hanyut dan tenggelam lebih dalam lagi, dan akhirnya kita hilang. Nah, saya tahu ini mudah dibicarakan, Tapi untuk kita lakukan dan kita belajar untuk melakukan, ada dinamika yang harus kita lewati, termasuk risiko-risiko tadi. Tapi kan begini ya, hardliner. Kita memilih untuk tidak lakukan. Misalnya kompromi-kompromi. Kita dapat sesuatu dari itu, keuntungan. Tapi nanti ketika Yesus datang, ini nggak ada artinya nih. Sesuatu yang kita dapatkan itu. Mungkin kita teman banyak, ya disenangi, naik jabatan, karena berani ikut arus dengan bos, ya. Tapi kalau Yesus datang nanti, ini semua hilang. Nol, kita tidak dapat apa-apa. Nah, ada skenario yang kedua. Skenario yang kedua, kita berani menegakkan kebenaran. Ya, di atas. Ya, tidak, sama dengan tidak. Ya. Lalu kita tidak mendapat apa? Jabatan kita dihambat, nggak naik-naik pangkat, gaji tetap aja segitu. Kita menjadi orang yang dibenci oleh atasan, ya, dimutasi ke tempat-tempat yang nggak jelas-nggak jelas. Ketika Yesus datang nanti, semua itu kita dapat. Kita mau pilih mana nih? Pada akhirnya kita dapat nol, atau pada akhirnya nanti kita mendapatkan kemegahan dan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saya lebih memilih yang kedua. Sekalipun sekarang ini sepertinya saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Sepertinya saya mungkin tidak naik pangkat, saya mungkin tidak naik gaji, saya mungkin dimutasi, saya mungkin dipercepat pensiunnya. Mungkin saya nggak dapat itu semua sekarang. Tapi nanti ketika Yesus datang, saya akan dapat itu semua. Gitu, Timo.
0: Amin. Semoga kita bisa tetap memiliki integritas nih, Pak Pendeta nih ya. Baik, karena waktu juga sudah di penghujung acara, mungkin ada yang ingin disampaikan sekaligus menutup dalam doa nih, Dr. Andi.
1: Baik, baiklah kita berusaha dengan keras. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan, Timo dan Hartliner, Tuhan sudah lakukan bagian dia ketika dia menebus dosa-dosa kita melalui kematian dia. Sekarang ada bagian kita yang harus kita lakukan. Berusaha keras untuk belajar tentang karakter dia, belajar tentang hidup kudus, belajar hidup benar. Nah itu bagian-bagian dari manusia yang kita belajar terus untuk mempertahankannya. Marilah kita sama-sama melakukannya sambil menunggu dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hambamu sudah berhenti berbicara, tapi hamba yakin bahwa engkau akan terus berbicara di dalam hati nurani, di dalam pikiran. Dengan caramu yang unik dan ajaib itu, melalui firman Tuhan yang tertulis, melalui renungan-renungan yang boleh kami dengar dalam pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan ada hal-hal lain yang kalau kami peka, Tuhan sedang terus berbicara kepada kami. Tuhan tolong kami karena kami sangat membutuhkan belas kasihan-Mu. Kami butuh ya Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Dan biarlah kami semakin kuat di dalam kekuatan-Mu, kami semakin teguh di dalam kebenaran-Mu. Dan kami boleh terus berusaha menjaga kekudusan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sebentar kami akan berpisah, sertai Timo dan seluruh hardline staff yang masih bekerja, dan juga para hardliner Tuhan yang mendengarkan. Berkati kami terus Tuhan, jaga kami terus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan sembah syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin. Baik, terima kasih Dr. Andi. Hari ini kita boleh berhati kembali ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Dok.
1: Ya.
0: Sehat selalu, Dok. Ya, demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Dr. Andi. Dan jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel itu kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Tiwar, dan undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Kedewasaan bukan diukur dari seberapa ringan hidupmu, tetapi dari ketenanganmu di tengah badai. Hardliner, janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu.

Rasa sakit yang ditorehkan oleh orang lain itu hanya dapat disembuhkan melalui cinta kasih yang diberikan oleh Tuhan. Ketika seseorang mengalami luka, merasa menderita karena perlakuan buruk ataupun pengkhianatan, memang sering sekali sulit untuk menemukan kesembuhan dan memiliki rasa damai sejahtera. Namun, bila kita yakin akan kasih sayang Tuhan memberikan harapan, di dalamnya terdapat kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Cinta kasih Tuhan adalah sumber penyembuhan yang mampu menyembuhkan luka emosional dan juga memulihkan hati kita yang terluka. Dengan menerima cinta kasihnya, seseorang dapat menemukan kedamaian dan kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan penuh harapan dan keyakinan. Meskipun rasa sakit itu nyata dan memang tidak terelakkan, cinta kasih Tuhan memberi janji akan kesembuhan dan pemulihan yang menyeluruh bagi setiap jiwa yang terluka.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, selamat malam Heartliner ya. Jumpa lagi bersama Timo Ardante. Seperti biasa nih Heartliner ya, dari hari Selasa nih ya. Dari jam 8 hingga pukul 9 malam nanti Anda mendengarkan program Firman dalam Pujian ya. Karena program ini memang khusus membahas karya-karya atau pujian dari Pastor Jonathan Prawira ya. Nah, hanya saja kali ini tadi sedikit terlambat nih Heartliner ya, karena Pastor aja baru aja selesai dari pelayanannya. Makanya ini sedikit terlambat, tapi kita akan segera mulai dan kita akan segera terhubung bersama Pastor Jonathan Prawira yang saat ini sudah terhubung melalui online di Heartliner ya. Kita akan segera menyapa Pastor. Halo, shalom Pastor.
1: Shalom, shalom. Wow. Semua Heartliners dimanapun Anda berada. Salam power over shape ya.
0: Apa kabar Pastor?
1: Puji Tuhan, puji selalu Tuhan. Move on
0: selalu bersama move on. Tuhan. Waduh. Tadi aku barusan dikirimin fotonya oleh Donny De Kaiser yang kebetulan hadir di acaranya Pastor nih ya.
1: Iya,
0: sebentar
1: iya,
0: lagi. Testimoni. Anggung Timo sebentar lagi nih, nanti Pastornya lagi doa penutup.
1: Iya, kami
0: tadi acara apa sih Pastor?
1: Sharing tentang acara komunitas pengusaha-pengusaha,
0: wow, business owners. Wow, berarti semua business owner itu lagi kumpul gitu ya?
1: Iya, ya mereka mau apa? Mencari Tuhan, mereka mau apa namanya menyembah Tuhan.
0: Wah, luar biasa loh business owner. Biasanya kan business owner sibuk lah, sibuk untuk bisnisnya. Tapi ini ternyata bisa menyempatkan untuk berkumpul gitu, memuji Tuhan gitu ya.
1: Ya karena mereka sudah menikmati firman dalam lagu ini. Mereka menikmati bahwa aduh, ketemu Tuhan itu gak sesuatu yang menekan, bikin capek, tapi sesuatu yang menguatkan mereka gitu. Jadi saya percaya bahwa Heartliners pun jangan mau kalah gitu. Mereka pun bisa sampai nyediin waktu karena mereka menikmati. Jadi kita juga harus menikmati firman dalam pujian ini semaksimal mungkin.
0: Amin. Berarti tadi kumpulan semua para business owner ngumpul bersama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan gitu ya.
1: Yes, mengalami firman kemenangan. Ya, lalu ada yang kesaksian mengenai lagu saya juga.
0: Siapa tadi kesaksiannya?
1: Bagaimana lagu? Ada berapa orang? Saya enggak kenal, tapi bagaimana lagu itu ibaratnya menguatkan, empowering mereka dalam situasi masa sulit.
0: Wow.
1: Dan ini adalah orang-orang marketplace semua yang mengalami masa sulit sama seperti kita semua kan, Heartliners juga ngalamin. Tetapi somehow mereka mengalami di empowered sehingga masalahnya ada, tapi mereka bisa kuat berjalan gitu. Bukannya pasrah, bukannya jadi lemah, nangis tetap nangis, tapi somehow mereka tetap maju gitu, melangkah pasti gitu dalam rencana Tuhan gitu.
0: Wah, sesuai dengan lagu kita nih, melangkah pasti gitu yang akan kita bahas nih.
1: Yes. Heartliner
0: ya. Ya maksudnya saat ini Pastor sudah bisa fokus nih ya, Heartliner ya. Sudah tarik napas, sudah tarik napas nih ya.
1: Baru selama selesai. Napas masih ada pokoknya.
0: Lagi berarti sekarang masih di jalan ini ya.
1: Yes. Wow. Jadi gimana?
0: Ya, berarti benar-benar padat nih hari ini jadwalnya gitu ya. Langsung abis pelayanan langsung siaran juga nih ya. Oke, yang pasti semoga semuanya terberkati dengan pelayanan Pastor yang sudah mengikuti di acaranya ya. Nah, kali ini di program Firman dalam Pujian nih Heartliner, seperti biasa kita membahas satu buah lagu karya Pastor Jonathan Prawira, judulnya Melangkah Pasti. Tadi waktu di jam 8 sudah diputarkan nih Heartliner ya, nanti selain kita akan putarkan lagi ya. Nah, ngobrolin tentang Melangkah Pasti nih Pastor, ini lagunya judulnya Melangkah Pasti nih. Maksudnya dari penciptaan lagu ini seperti apa sih maksudnya Melangkah Pasti nih Pastor?
1: Banyak orang gak bisa maju atau melangkah pasti atau move on, move forward gitu. Karena ada hal-hal yang menghambat mereka, misalnya masa lalu yang menghantui mereka, alasan-alasan masa lalu begitu. Tetapi orang-orang yang seperti Yosua pun punya masa lalu yang ya cuma abdi Musa gitu kan. Jadi ya gimana? Tapi toh dia bisa melangkah pasti dengan Tuhan. Atau masa depan yang menakutkan. Oh, banyak masalah di depan. Oh, banyak kabar buruk di depan gitu kan. Tetapi Yosua yang dia lihat cuma tanah perjanjian. Itu aja yang dia lihat di dalam pikirannya. Itu yang membuat dia melangkah. Dan ada yang ketiga, masa kini banyak masalah. Makin ikut Tuhan kok makin banyak masalah. Ini gak berani move on, gak berani move forward. Cuma diam aja lah, pasrah. melihat situasi kenyataan yang terjadi gitu. Padahal justru kalau ngerti, justru masalah-masalah itu Tuhan pakai untuk menunjukkan kuasanya menyertai kita. Kalau kita mau menjalani rencananya, lakukan panggilan kita, apa yang Tuhan taruh di kita gitu loh.
0: Wah.
1: Itu yang kita jalani.
0: Nah, ketika ngobrolin tentang melangkah pasti nih, kan ada juga istilah dalam marketplace gitu, di dunia ini gak ada yang pasti.
1: Yes, itu masa depan.
0: Itu masa
1: Tapi
0: depan
1: itu
0: gitu.
1: Yang namanya masa depan gak pasti, betul, betul banget. Tetapi kita punya kepastian dalam Tuhan. Oh, surga aja ada kepastian Tuhan kasih kita. Apalagi yang Tuhan gak bisa pastikan. Hal Tuhan sudah tetapkan buat kita. Orang boleh menghalangi banyak. Orang boleh gak setuju sama kita. Orang boleh sabotase kita. Orang boleh menghina, merendahkan kita. Tapi asal sama kita berjalan, kita akan sampai ke destiny yang Tuhan sudah tetapkan.
0: Ke destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau misalkan
1: yes,
0: Tuhan sudah tetapkan ya, bersyukur kalau kita mengerti destiny kita. Dan ya kalau memang Tuhan sudah tetapkan ya pasti akan, wah, akan berhasil, sukses lah gitu.
1: Yes.
0: Nah, kadang-kadang kan kita nggak ngerti nih destiny kita. Kita cuma bisa meraba-raba aja. Coba ke sini, coba ke sana. Kok sini gagal lagi, sini lagi gagal lagi. Kok kayaknya nggak ada yang pasti gitu. Bagaimana nih? Apa
1: nah,
0: yang harus kita lakukan ini agar kita
1: itu
0: bisa
1: yang
0: mengerti
1: coba,
0: destininya?
1: Itu yang benar.
0: Oh.
1: Itulah yang coba, itu yang benar. Itu dia cara Tuhan mengarahkan kita. Itu. Justru Tuhan itu sedang mengeluarkan potensi kita. Caranya gimana kalau nggak dicoba? Saya juga pernah mengalami dulu, saya coba pelayanan guru sekolah minggu gagal. Saya coba pelayanan paduan suara gagal. Saya pernah coba pelayanan apapun gagal semua gitu.
0: Masa
1: loh.
0: Sih,
1: tapi justru itu cara Tuhan mengarahkan saya.
0: Sekolah Jonathan Prawira yang pencipta lagu, masa ya pelayanan sekolah minggu gagal pelayanan?
1: Ya dulu awal-awal sih nggak tahu pelayanan saya di mana. Saya mencoba apa yang lakukan yang saya bisa aja, tapi ternyata bukan Tuhan tunjukin, oh ini bukan pintu ini gitu. Jadi kegagalan itu adalah cuma cara Tuhan tunjukkan ya bukan itu gitu loh. Tenang aja, jadi ya bukan ini gitu. Dan sampai akhirnya ketika memperkenalkan lagu pertama terjadi terobosan. Akhirnya mereka banyak minta lagu saya di gereja. Ini masih gereja loh padahal.
0: Nah,
1: mereka minta vokal-vokal minta lagu. Nah, disitulah saya tahu. Disitulah sudah inilah tempat saya. Itu pun setelah kemudian saya kirim ke label 7 tahun gak diterima, bingung lagi.
0: Waduh.
1: Banyak kok gak diterima. Tapi saya terus mencoba, terus mencoba, terus bikin lagi.
0: Nah.
1: Karena buat saya kalau emang Tuhan sudah tetapkan ini, ya saya lakukan aja. Tanpa harus orang nyanyikan gak apa-apa.
0: Nah.
1: Tapi ternyata terobosan terjadi.
0: Kalau gitu. Tuhan sudah tetapkan ini, berarti kan tandanya ketika itu Pastor Jonathan sudah menyadari nih, wah Tuhan sudah tetapkan, berarti gak mungkin melkeset, nggak mungkin meleset gitu kan ya,
1: yes,
0: karena Tuhan sudah
1: itu
0: tetapkan. Nah, kadang-kadang kita ya ketika coba mentok, endingnya tuh kayak putus asa gitu di tengah jalan gitu. Aduh, mau kemana lagi nih ya Tuhan?
1: Putus asa boleh, putus asa itu perasaan.
0: Bukannya putus asa nggak boleh ya?
1: Ya itu kan perasaan, cuma jangan ikutin perasaan. Marah, kecewa, nyalahin orang, merasa. Ingat apapun yang kau rasakan enggak percuma. Itu akan menjadi suatu kesaksian. Your trial, your test, it is become the testimony gitu. Sehingga kau bisa menguatkan orang-orang yang sama mengalami kurang lebih sama gitu. Orang yang lagi putus asa, orang yang lagi kecewa, orang yang lagi lelah gitu, orang yang lagi merasa enggak bisa apa-apa gitu. Jadi enggak ada yang percuma. Segala yang kau lakukan itu taburanmu diperhitungkan.
0: Wow, nggak ada yang percuma, segala taburanmu
1: sesuatu yang kau taburkan itu
0: akan diperhitungkan. Meskipun kadang-kadang ya itu tadi ketika kita nyobakan, aduh salah nih, aduh gagal nih, mentok nih gitu. Itu sebenarnya diperhitungkan semua gitu ya.
1: Yes, karena yang Tuhan nilai itu ketaatan. Yang bikin berhasil itu Roh Kudus. Kita cuma taat aja. Kita mencoba dengar suara dia lagi, kita berdoa lagi, minta petunjuknya. Makanya kalau berdoa itu saya sarankan, itu ibarat minta petunjuknya, bukan
0: minta
1: kita minta untuk kita. Iya.
0: Kadang-kadang kan kita berdoa
1: minta hikmat. Boleh, boleh, tapi jangan lupa minta hikmat juga. Tuhan arahkan saya, pimpin saya. Kan doa Bapa Kami salah satunya itu. Banyak kan kita pikir pimpin kami itu kan seolah-olah jangan bawa saya ke dalam percobaan. Indonesianya gitu kan. Ya kan, padahal maksudnya lead me supaya aku nggak jatuh dalam percobaan gitu. Jadi Tuhan pimpin saya, jangan ikutin diri apa, jangan sampai saya memimpin diri saya sendiri. Let God lead me supaya saya jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi bukan seolah-olah Tuhan lagi bawa kita pencobaan terus kita nolak-nolak, nggak mau Tuhan, jangan pimpin aku dalam pencobaan. Bukan itu ya maksudnya ya.
0: Tuhan
1: Tuhan minta
0: istilah,
1: Tuhan pimpin kita.
0: Berarti ini Tuhan izinkan dalam pencobaan gitu. Tuhan jahat amat sih sampai kita dicoba-coba, bukannya langsung dimuluskan aja jalannya gitu ya.
1: Yes, tetapi itulah justru untuk memunculkan potensi kita. Kalau langsung semuanya dapat, ya akhirnya kita potensi nggak muncul. Contohnya yang mudah aja ya. Contoh Saul, itu kan dimudahkan. Banyak dikasih kemudahan, dia jadi raja. Tapi ternyata mentalnya jadi nggak kuat. Tuhan sudah kasih contoh.
0: Nah,
1: tapi Daud di gambling gila-gilaan. Wow. Sampai orang gila kalau lihat Daud, nggak mungkin nih Daud ini orang berkenan. Apa yang berkenan, nasibnya suek begitu. Tapi justru dia mendapatkan kematangan, kedewasaan, hal-hal yang dia butuhkan untuk bisa memimpin sampai akhir gitu.
0: Nah kan kalau misalkan tadi kaitannya pastor abis aja pelayanan di pelayanan di komunitas bisnis gitu ya, istilah ini kumpulan para pebisnis yang sukses-sukses lah gitu kan. Ada nggak sih tadi istilahnya kesaksian atau cerita di balik suksesnya mereka, bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana ketika mereka terpuruk bisa bangkit lagi? Ada nggak tadi pastor?
1: Ya otomatis karena ketika kita bicara firman itu aja mereka juga relate kok. Jadi saya seperti merimain mereka, kan saya selalu khotbah itu seperti merimain tentang mengalami firman. Somehow kita mengalami, cuma kita nggak sadar bahwa apa yang kita alami itu sudah ada di Alkitab juga. Misalnya kita suka bilang, ah masalah ini too hard ya, banyak orang nggak maju karena too hard, terlalu sukar, terlalu impossible lah. Yosua juga alami, sungainya nggak kebelah. Di zaman Musa sungai kebelah, kan mereka maunya kayak Musa, kebelah dulu dong jalannya baru saya jalan. Nah ternyata Yesus harus jalan dulu, waktu jalan baru terjadilah laut terbelah, ada jalan terbuka, ada pintu kebuka gitu. Dan mereka alami, saya ibaratnya mereka pasti orang-orang yang sampai ke titik ini akan mengalami. Orang bilang too hard lah, oh terlalu sulit lah, mereka bisa, ternyata mereka ketika berjalan nyampe.
0: Nah apa sih,
1: cuma banyak yang gak sadar bahwa itulah yang namanya mengalami firman.
0: Nah apa nih kesamaan dari mereka yang sampai akhirnya bisa survive, bisa mengalami firman Tuhan itu ketika lagi terpuruk-puruknya gitu, bisa mereka bisa bangkit, itu kesamaan dari mereka tuh apa sih pastor?
1: Melangkah pasti.
0: Melangkah
1: sampai
0: pasti.
1: Mereka punya iman untuk melangkah. Wah. Pasti. Jadi tidak ada pilihan untuk mundur. Mereka enggak mundur ke Mesir lagi. Semakin mereka push forward, saya suka bilangnya itu push forward, mendorong maju. Karena kalau secara maju pasti udah enggak pengen. Tapi mereka push, mereka forward. Sama seperti Yosua, push forward. Terbelah nggak terbelah, gue jalan pokok. Nah, itu, ketika kita sudah mendapat keyakinan seperti itu, somehow jalan kebuka, somehow ketemu orang yang tepat, somehow Tuhan arahkan, memang disitulah letak kita dan mana yang bukan kita. Itu akan pengalaman-pengalaman ajaib itu yang kita alami gitu, nah. Real. Bukan teori gitu.
0: Benar. Semoga, semoga ya. Nah, terkait dengan somehow ini kan, berarti istilahnya jalannya Tuhan gitu. Bagaimana ceritanya kita gak kepikiran, pokoknya tiba-tiba aja kan gitu kan. Somehow gitu kan. Nah, semua orang ini sebenarnya kita tuh sedang berharap somehow-nya gitu loh. Tiba-tibanya gitu loh. Kira-kira.
1: Ya jalan.
0: Kapan nih istilahnya, bagaimana sih cara mempercepat somehow gitu. Cara mempercepat tiba-tiba waktunya Tuhan datang lebih cepat. Apa sih yang harus kita lakukan gitu.
1: Kalau mau dipotong ya itu yang Yosua katakan. Kuduskan dirimu di Yosua 3:5.
0: Wow.
1: Sebab besok Tuhan akan mendatangkan perbuatan ajaib buat kamu. Jadi kalau ada lagu kan bilang dia tidak tahu hari esok. Kalau Yosua sudah tahu, besok ada perbuatan ajaib. Nah, berani gak punya keyakinan itu pertama? Wah, hari esok mau macet ke, mau lancar, mau hujan, mau panas, mau hari ibaratnya banyak masalah atau apa ibaratnya banyak kemudahan, pokoknya ada keajaiban Tuhan. Itu pertama. Kedua, kuduskan hati. Berani gak kita sterilkan hati kita dari inputan-inputan yang membuat kita gak maju? Apa yang membuat kita nggak maju?
0: Berani
1: alasan-alasan masa lalu. Ya itu ya kita bisa memutuskan, itu karakter kita, itu hati kita. Jadi kalau bicara soal hati itu bukan soal perasaan ya. Kadang-kadang orang Kristen ini kejebak yang namanya hati itu perasaan yang dipikirin gitu loh.
0: Sedih.
1: Enggak loh, perasaan itu alami, it's natural. Tapi yang supernatural itu justru karakter, pilihan-pilihan kita gitu, pilihan respon kita ketika ada orang ngomong kasar. Ketika ada orang bilang, oh kamu gak mungkin berhasil. Oh Tuhan maunya memang kamu sebegini aja. Berani gak kita respon kita? No, it's not for me.
0: Ini karena aku yakin berani atau mau
1: Tuhan ciptakan saya jadi pemenang. Ya sama, berani dan mau itu the same.
0: Orang yang berani belum tentu mau, orang yang mau Udah pasti
1: ya
0: berani.
1: silakan. Jadi intinya ya silakan aja lah. Jika ya, intinya adalah kita memilih respon untuk, oh saya
0: Melangkah
1: nggak,
0: gitu
1: saya
0: ya.
1: menguduskan hati saya. Yes, karena saya ibaratnya orang, tapi semua orang nggak seperti ini ya. Terserah orang lain, terserah. I'm different. Di zaman saya mana ada sih yang mau jadi penulis lagu? Makanya saya coba yang lain. Mana ada yang mau jadi penulis lagu? Nggak ada royalti lah, nggak ada inilah, nggak ada apa segala macam. Ada udah ada buku lagunya, dituntut mesti teologis tinggi. Siapa yang mau? Lebih banyak dikritik daripada dipuji.
0: Lah, ketika itu kenapa
1: karena
0: Pastor
1: dibandingin.
0: Jonathan mau?
1: Nah itu yang saya bilang, saya kuduskan hati saya karena saya yakin kalau Tuhan sudah panggil saya, kasih tanda, walau seperti awan kecil yang saya bilang, seperti Elia terjebak awan kecil, Elia udah yakin bakal hujan. Saya yakin ini Pak. Jadi ketika saya yakin, sudah orang mau ngomong apapun, orang mau menghina apapun, saya akan kuduskan hati saya. It's not me, itu bukan saya. Gitu.
0: Nah, ketika itu
1: jadi pikiran saya adalah pikiran yang fokus kepada apa yang Tuhan mau lakukan. Arahan-arahan Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan gitu. Itu yang saya fokus, akan ketemu. Asal berani kuduskan hati kita.
0: Itu salah satu kuncinya, hardliner, kuduskan hati kita. Oke, Pastor, sebelum kita lanjutkan lagi, kita kan sedang ngobrolin tentang lagu Melangkah Pasti. Dari tadi kan belum diputarkan nih, Pastor. Berarti kita harus putarkan terlebih dahulu. Maksudnya
1: tadi setengah jam belum diputar.
0: Di jam 8 tadi sudah diputar. Ternyata kan kita mulainya kan sedikit terlambat. Jadi kita putarkan lagi dulu ya. Sambil hardliner mendengarkan ini lagu liriknya gitu ya. Karena lirik dari lagu Pastor Jonathan berdasarkan firman Tuhan. Nanti kita
1: yes,
0: akan bahas
1: yes,
0: ini
1: betul.
0: Ya.
1: Itu kata kunci mereka. Nah, ini kata kuncinya mereka tadi yang kesaksian. Ya, orang-orang marketplace nih. Mereka selalu bilang liriknya itu seperti Tuhan bicara sama mereka.
0: Wow.
1: Nah, itu. Lucunya kenapa orang-orang marketplace, itulah kenapa saya bilang heran gitu. Orang-orang yang aktif di gereja kadang-kadang udah fokusnya bukan lagi ke liriknya. Fokusnya udah ke musik, ke style, kemana-mana, ke baju, ke make up dan sebagainya. Ya bukannya gak boleh, tapi orang marketplace itu mereka malah fokus yang tadi saya kesaksian semua, termasuk Pak Doni juga, beliau bersaksi, liriknya semuanya adalah kata firman Tuhan di dalamnya. Saya berdoa ini juga terjadi buat saudara. Jadi bukan kata-kata saya, ini tentang firman Tuhan buat kita.
0: Oke, kita akan dengarkan, nanti kita akan kembali setelah pujian Melangkah Pasti.

0: Ya, terima kasih Headliner saat ini masih mendengarkan program Firman dalam Pujian. Ya, di mana tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pujian yang kita sedang bahas ya. Karena firman Tuhan ya, dengan judul Melangkah Pasti karya Jonathan Prawira. Dan sekarang sudah bersama Pastor Jonathan Prawira yang sudah terhubung melalui online. Ya Pastor,
1: yes.
0: Dengan melangkah pasti gitu ya, dengan iman kita melangkah pasti. Nah, kalau yes. ngobrolin tentang melangkah pasti kan ini pasti udah sukses gitu ya. Nah, kesuksesan itu karena apa atau karena siapa sih Pastor? Karena kadang-kadang itu tadi ada yang waduh udah berstruggle, udah berusaha dengan begitu kuatnya, begitu kerasnya, tapi kok ya mentok lagi, gagal lagi, gagal lagi. Sementara yang ada juga yang ya biasa-biasa aja tapi wah wus melesat dengan tinggi. Apa nih Pastor yang membuat mereka bisa berhasil?
1: Yang buat mereka berhasil ya Tuhan. Itu yang pasti. Ya, jadi bagian kita adalah cuma kita percaya bahwa semakin kita banyak ketemu masalah yang gede, ada reward yang lebih besar yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Itu aja.
0: Nah, kalau misalkan sekarang masih mentok lagi, mentok lagi, mentok lagi gitu, apakah memang
1: yes, Tuhan artinya lebih besar lagi Tuhan sediakan buat kita.
0: Amin.
1: Jadi kita bisa milih, kita bisa milih. Oh Tuhan gak pengen saya berhasil, atau Tuhan yang menyediakan reward. Itu sama-sama iman. You can choose whatever faith you want gitu. Di Alkitab yang saya lihat adalah orang-orang itu orang selalu mereka sesulit apapun mereka ngalamin.
0: Nah, harusnya kan harusnya nih endingnya kan ketika melangkah pasti kan endingnya harusnya sukses gitu ya. Tapi yes. kadang-kadang realita, kadang-kadang kita suka melihat realita nih. Sampai akhir hayatnya ya biasa-biasa aja gitu loh. Berarti kan waduh kok gak berhasil ya gitu. Atau mungkin itu garis hidupnya atau seperti apa Pastor?
1: No, sebab kita ngomongin generalistik. Nah berarti kita bisa ngomong generalistik yang sukses atau generalistik yang biasa-biasa aja. It's your choice. Kalau saya gak mau, saya kali bilang kalau semua biasa-biasa aja, no kecuali saya gitu. Saya mau yang sesuatu yang lebih besar terjadi. Jadi kuncinya saya adalah I'm talking to you. Saya talking kepada pendengar saya. Saya nggak tahu yang lain gimana. Kita kan nggak tahu mereka itu dengar saya nggak atau dengar firman yang bagaimana atau mereka bagaimana. Kita nggak tahu gitu loh. Tapi bagaimana kalau kita bilang ya kecuali saya exceptional saya. Kan no juga exceptional. Orang bisa bilang ya no ngapain gitu loh kok yang lain begini ya dia sendiri gitu kan. Somehow dia bisa punya membuat sesuatu yang di luar apa pengetahuan dia, di luar pengalaman dia, bikin bahtera. Dia nggak sampai minta tolong sama orang, mungkin itu yang mau nolong kali ya.
0: Dia ketawa ini.
1: Iya, oh lucu banget gitu kan. Tetapi somehow, sekali lagi gitu, dia jalanin sendiri. Nah, iman-iman seperti itu yang sebenarnya Tuhan lagi tunjukin di Alkitab. Supaya kita selalu diberikan sesuatu yang bahwa ada kemenangan di ujungnya. Kemudian terjadi respon kita. Ada hal juga yang menghalangi kita, realita namanya, atau pengajaran namanya, atau ini pengajaran yang berbeda gitu loh, yang bilang oh itu nggak mungkin, itu PHP, itu propaganda, itu kembali ke kita untuk choose. Saya juga dulu diajarkan di gereja saya yang awal-awal dan itu nggak salah buat saya, terima apa yang ada, bersyukur apa yang ada, gitu loh. Tetapi saya membaca di firman nggak gitu ya. Bahkan Paulus pun berjuang kok, semua berjuang, murid Yesus berjuang, mereka punya berjuang di bidang berbeda gitu loh.
0: Iya,
1: Daud berjuang di bidang berbeda gitu. Tetapi ketika saya kadang-kadang
0: itu tadi istilahnya kalau misalkan kita lagi berusaha keras terus tiba-tiba gagal, ah lu sih belum ya lu nggak bersyukur sih, lu harusnya bersyukur lo. Jadi istilah kata bersyukur itu dalam tanda kutip kayak ya udahlah gitulah.
1: Ya sama kayak saya gitu, ketika bikin lagu bukannya orang dorong kok, banyak sekali yang malah ibaratnya mencoba menstopin saya gitu. Ah kamu tuh miskin ya, kamu jangan cari duit lewat lagu. Dikira saya mau cari duit lewat lagu gitu. Ah sudahlah, ini kamu belum tentu benar gitu. Orang sudah ada pencipta lagu yang lama itu, tubuhku lagu emang jelek-jelek gitu. Seakan-akan saya disuruh seperti menyaingi mereka gitu. Mereka nggak ngerti visi saya. Nah itu pengertiannya. Karena saya tahu mereka nggak ngerti saya. Mereka nggak ngerti panggilan Tuhan taruh ke saya. Mereka nggak ngerti roh yang Tuhan taruh ke saya. Kita nggak bisa paksa orang ngerti kita. The question is, kamu begitu nggak gitu loh. Berarti, ketika kamu merasa ada roh yang ditaruh.

0: kamu merasa ada panggilan, kamu merasa dorongan yang kuat, nah kembali cus ke kita, mau nggak melangkah atau berhenti, gitu.
1: Berarti memang ini pribadi per pribadi gitu, gak bisa
0: Yes,
1: disamaratakan gitu ya.
0: saya nggak pernah menyamaratakan, makanya saya selalu merespek semua respon, gitu. Yang sayang buat saya adalah ketika kamu sudah tahu nih panggilan kamu maju, cuma karena tidak menguduskan diri, ya akhirnya terpolusi atau seperti Musa, jadi emosi gitu loh. Tuhan suruhnya apa? Karena dia marah sudah sama sama umat Israel itu kepancing emosi gitu dia. Nah, salah salah melakukan, cuma itu aja gitu. Tapi bukan berarti lantas tugas Musa selesai digantikan Tuhan. Ingat gak di Perjanjian Baru yang nongol juga bukan Yosua sih, Musa yang nongol. Ya kan Musa dan Elia kan, di ibaratnya Musa sebanding dengan Elia loh gitu. Artinya dia berhasil juga walaupun dia salah mengambil decision gitu. Itulah tipe Tuhan kita, dia selalu pengen kita sukses. Makanya kita digojlok mulu ketika gagal, karena Tuhan nggak mau kita left behind. Selama kita belum ketemu apa, dia akan terus mengulang pelajaran, the lesson life dia terus ulang supaya kita ambil respon dan bilang yes, amin. Sekarang saya ngerti, saya akan teguh maju terus, saya akan do my best, hormatin Tuhan, muliakan Tuhan, sambil do my best, memberkati sesama, saya mau jadi berkat buat sesama, ya kan, dengan apa yang kita bisa. Jangan mikir setelah kaya, gitu ya kan, setelah ini, mulai sekarang aja gitu, apa yang kamu bisa, do it, gitu. Itu menangkah pasti, menjalani rencana Tuhan, gitu loh. Respon-respon itulah, karakter-karakter itulah yang Tuhan lagi tunggu dari kita.
1: Nah, karakter-karakter Tuhan apa nih yang sebaiknya harus kita persiapkan untuk kita boleh melangkah pasti ini?
0: Yes, yang pertama jelas, itu justru yang saya bilang kuduskan. Itu dulu deh. Nanti di tiap minggu kan kita akan terus belajar firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Tapi intinya hari ini yang kita sedang pikiran kita lagi tercemar, tidak kudus, tercemar oleh emosi, tercemar oleh dendam, menyalahkan orang, tercemar oleh omongan yang penghinaan orang, intimidasi, ya, tercemar oleh hal-hal yang apa, menahan kemajuan kita, bersedia enggak kita kuduskan dengan keyakinan. Pas kita bangun pagi besok, bukannya cuma masalah yang ada perbuatan ajaib Tuhan menyertai di balik masalah itu.
1: Amin.
0: Karena masalah kita tahu sekarang, itu cara Tuhan untuk melatih kita, seperti Daud bilang, Tuhan melatihku bisa melenturkan busuk tertembak. Daud itu bukan tentara, tapi dia tahu sampai jadi ototnya terlatih kuat. Kenapa? Harus berperang terus, mau tidak mau. Busur tembaga pun dia bisa belokin sekarang. Tadinya senjatanya modalnya ali-ali, tapi berkembang kan. Daud kan nggak bilang gini, loh, aku kan pernah bunuh apa namanya Goliat pakai ali-ali, ya sudah, jadilah aku Daud si ali-ali gitu kan. No, dia bersedia berkembang. Kita pun sebenarnya lagi Tuhan suruh berkembang. Dulu kita seakan-akan bilang, kok dulu sering dimanjakan? Bukan dimanjakan. Kita dulu berhasil dengan ilmu kita segitu, urapan segitu. Sekarang Tuhan tahu ada masalah lebih besar. Ada level lebih tinggi. Every level ada devilnya. Jadi Tuhan persiapkan kita. Yang terjadi gitu, bukan dulu dipermudah, oh masih bayi, ditimang-timang, sudah dewasa, dibanting-banting, enggak ya. Tapi Tuhan justru melatih kita yang dewasa, supaya kenapa? Ada kemuliaan lebih besar, gitu loh yang Tuhan sediakan. Itu.
1: Amin.
0: Ada yang mungkin begini, dia mengira bahwa dia enggak berhasil. Tapi ternyata anaknya belajar dari dia. Semangatnya. Anaknya belajar dari dia apa kebaikannya, anaknya belajar dia ketekunannya, itu salah satunya saya. Apa saya nggak berhasil? Kalau dibilang secara sukses nggak berhasil. Padahal Tuhan pakai papa saya untuk melatih karakter saya. Saya ini belum ada apa-apanya dibanding papa saya, semangatnya, kebaikannya, keramahannya, kesabaran, belum ada apa-apanya, masih separohnya papa saya. Jadi ketika orang bilang saya dipakai luar biasa, saya bilang papa saya dua kali lipat, karena dia menciptakan saya. Itu bisa Tuhan pakai lewat saudara juga. Kita nggak tahu di mana kita dipakai Tuhan. Jadi saya menolak bahwa kita akan menjadi orang biasa-biasa. Itu yang saya tolak. Bersedia nggak saudara menolak? Saudara diciptakan luar biasa untuk tujuan luar biasa. Meskipun saudara kelihatannya biasa-biasa aja seperti Yusuf, cuma budak, Ruth, cuma apa namanya kerja di ladang, biasa-biasa aja. Tapi nggak, Elisa itu petani biasa loh. Semuanya biasa, Yusuf remaja biasa, semuanya biasa. Tapi di tangan Tuhan, Petrus nelayan biasa.
1: Iya.
0: Nah itu, bersedia nggak kita? Kuduskan hati kita untuk bersedia. Tuhan angkat kita, melakukan di luar beyond kita punya bayangan.
1: Beyond your imagination.
0: Wah, nah, wih, keren nih. Banget istilahnya. Beyond your imagination ya. Boleh saya jadi judul album tuh. Beyond your imagination.
1: Luar biasa nih.
0: Saya sedang bikin album. Butterfly Effect soalnya. Artinya seperti kupu-kupu itu yang katanya apa teori menciptakan badai. Iya, contoh seperti gadis kecilnya budak, cuma budak. Kan? Budaknya Naaman. Ternyata dia bisa merubah Naaman jadi mengalami kesembuhan mujizat hebat.
1: Ketika sudah ya. Tuhan ada di belakang kita gitu.
0: Yes, apapun. Di belakangmu itu. Dan jangan bilang Tuhan, jangan bilang kita tunggu Tuhan gitu. Tuhan tunggu kita. Where's your character? Where's your semangatmu mana? Di mana imanmu? Wow. Ketika kita sudah siap melakukan yang terbaik, ya, maka jadi bukan fokusnya cuma kayak ibaratnya gini, menyenangkan Tuhan, gue ikutin perintahnya, bukan gitu loh. Tapi kamu menjadi versi terbaikmu, itu yang ibaratnya Tuhan mau kita. Gitu.
1: Untuk kita boleh melangkah, pasti kita harus tunjukkan versi terbaik kita.
0: Yes, seperti Yosua, tau gak? Yosua itu sebetulnya Tuhan persiapkan sejak apa? Efraim, tau gak Efraim? Ingat, banyak orang bingung kenapa Yakub menyilangkan tangan kan? Memberkatinya, ya kan? Mereka bingung tuh. Banyak itu. Sederhana, Efraim lah yang dipakai Tuhan lewat Yosua. Jadi, kita ada sekarang, itu sudah dari masa lalu Tuhan udah persiapin kita. Jangan bilang masa lalu saya jelek, masa lalu saya gak memungkinkan saya begini. Enggak, justru masa lalu Tuhan pakai untuk membawa kita ke tempat sekarang. Tinggal respon kita gimana. Jadi jangan menyesal, adik kata saya masa lalunya dulu anak orang kaya, adik kata saya dulu begini. Itu semua sudah Tuhan ciptakan untuk membentuk kita saat ini gitu. Sama kata Yosua, dibentuk dari zaman Efraim. Tapi Yosua kan gak tahu.
1: Baik Pastor nih, seperti waktunya gak cukup. Yes. Tapi
0: Aduh, sudah jam
1: 9. Waktunya kita harus ganti program nih Pastor. Ada yang ingin disampaikan Pastor? Kepada Heartland yang ingin didoakan?
0: Seperti biasa. Saya berdoa dan percaya bahwa apapun masa lalumu, apapun ketakutan masa depanmu, apapun masalah di masa kini, moga lagi menghalangimu untuk push forward, move on, melangkah maju. Ya, move on dari dendammu, move on dari putus asa, move on dari kegagalan, move on dari segala hal-hal yang menghambat kau maju. Apapun itu. Sebab dengan keyakinan bahwa seperti Tuhan menyertai Yosua, buka jalan buat Yosua, segala hal yang menghambat Yosua, Tuhan singkirkan semua. Sampai akhirnya Yosua masuk tanah perjanjian, saya berdoa Tuhan juga akan melakukan hal yang sama dengan saudara. Sehingga saudara dipakai Tuhan dimanapun saudara berada. Berkemenangan.
1: Satu kata, Heartliner. Amin gitu ya.
0: Amin. Padahal kita tiga kali.
1: Oke, Pastor. Terima kasih. Yes. Luar biasa malam hari ini ya. Singkat tapi padat. Waduh, benar-benar memberkati Heartliner, menguatkan.
0: Siapa Heartliner dulu semua. Itunya ya, hostnya siapa dulu ya?
1: Kita ketemu lagi minggu depan, Pastor.
0: Okay.
1: Amin. Yo, thank you, Pastor.
0: God bless. Semua.
1: Terima kasih. Demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Pastor Jonathan Prawira. Ya. Dan tetap stay tune di Heartline FM. Heartline.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga. Judul spesial, wawancara Janji Surga bersama Dr. David Jeremiah. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan Anda sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dalam wawancara spesial ini, Dr. David Jeremiah berbincang bersama Sela Walsh untuk menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan dan paling menyentuh tentang surga dan hidup yang kekal. Percakapan yang jujur dan menguatkan ini memberikan kejelasan, penghiburan, dan kerinduan yang lebih dalam akan rumah kekal kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Wawancara Janji Surga bersama Dr. David Jeremiah bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Pernahkah Anda bersaat teduh, mungkin di tengah-tengah hari yang sibuk, atau berbaring terjaga pada waktu malam ketika Anda bertanya-tanya, apakah hidup hanya segini saja? Mungkin kehidupan terasa penuh, namun masih ada sesuatu yang terasa kurang. Mungkin Anda pernah mengalami kehilangan atau perubahan, atau sekedar sakit karena semakin lanjut usia, dan Anda menemukan diri merindukan sesuatu yang lebih. Kerinduan itu bukanlah suatu kebetulan. Itulah panggilan kekekalan. Sebab Alkitab tidaklah berakhir dengan kebingungan atau ketakutan. Alkitab berakhir dengan visi yang luar biasa. Visi yang membuat kita menahan nafas, yaitu janji tentang surga. Nah, kebanyakan dari kita percaya tentang surga. Namun surga sering terasa jauh, abstrak, seperti sesuatu yang pernah kita dengar, namun belum pernah sepenuhnya kita pahami. Nah, sebentar lagi Dr. David Jeremiah akan menjelaskan bahwa Alkitab berbicara lebih banyak tentang surga daripada yang disadari oleh kebanyakan orang di antara kita. Bukan saja kemana kita akan menuju, melainkan juga siapa saja yang akan kita lihat dan apa saja yang akan kita kerjakan. Dan mengapa pandangan yang jelas tentang surga itu mengubah bagaimana Anda dan saya hidup di sini sekarang ini. Maka mengingat hal itu, marilah kita sambut pendeta, penulis, pengajar, dan teman saya yang sangat terkasih, Dr. David Jeremiah. Senang sekali bisa kembali berada di sini, di salah satu tempat kegemaran Anda di planet kota New York.
3: Betul, betul Bu.
2: Anda telah menghabiskan begitu banyak pelayanan Anda untuk menempatkan kekekalan dalam konteksnya, mengarahkan setiap kami kepada kekekalan. Mengapakah surga tampaknya merupakan pesan yang bahkan lebih mendesak lagi sekarang? mendesak lagi sekarang?
3: Nah, Anda tahu kan, kita semua juga memandang ke sekeliling dan berusaha menemukan makna dalam hal-hal yang kita alami setiap harinya. Dan marilah kita jujur, hal-hal yang kita alami setiap harinya tidaklah terlalu asik. Baru tadi kita mengobrol sebelum kita memulai soal segala hal yang telah terjadi dalam satu minggu saja. Dan bertanya kepada diri sendiri, apakah semuanya itu positif? Apakah semuanya itu membuat Anda merasa lebih baik tentang diri sendiri? Apakah Anda lebih percaya diri karena apa yang telah terjadi? Tidak. Saya pikir alasan kita memiliki rasa lapar dalam hati kita ini adalah akan bahwa Allah menaruh kekekalan dalam hati kita, yang berarti ada ruang dalam hati kita yang hanya efektif jika Anda menaruh kekekalan di sana. Dan kekekalan itulah yang sedang kita bicarakan. Kita sedang membicarakan sorga. Maka saya bisa saja memberikan banyak contoh yang pernah saya baca selama bertahun-tahun ini tentang orang-orang yang memanjat gunung prestasi mereka hanya untuk sampai di puncaknya dan berkata, apakah hanya segini saja? Sebab kita diciptakan tidak pernah untuk sepenuhnya puas di dunia ini. Allah menciptakan kita untuk menikmati sorga, dan hingga sorga menjadi bagian dari hidup kita. Kita takkan pernah betah.
2: Ya juga sih, begitu banyak orang itu entah terobsesi dengan pemikiran tentang kekekalan, atau ketakutan dengan pemikiran tentang kekekalan. Menurut Anda, mengapakah orang takut? Menurut Anda, apakah yang mereka takutkan?
3: Nah, izinkan saja saya mengatakan bahwa jika Anda mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Anda takkan takut soal sorga.
2: Amin.
3: Anda justru akan menanti-nantikan sorga.
2: Amin.
3: Jika Anda tidak mengenal Dia, seharusnya Anda takut. Sebab alternatif dari sorga adalah buku yang sama sekali lain. Dan Anda takkan mau mendengar ceritanya. Karena ceritanya bukanlah cerita yang baik.
2: Bukan, bukan, dan itu mutlak benar. Salah satu hal yang Anda tuliskan dan Anda bicarakan dalam proyek baru ini yang begitu indah bagi saya adalah bahwa terkadang kita membayangkan surga sebagai akhiran ceritanya saja. Anda mengatakan, bukan, surga justru baru permulaan ceritanya.
3: Nah, sesungguhnya jika Anda pikir ini seharusnya dibandingkan dengan surga, Anda tinggal kembali ke sekolah saja. Sebab ini hanyalah persiapan singkat untuk di mana kita akan berada selama-lamanya. Dan permulaan sorga itulah permulaan kehidupan. Permulaan hidup, permulaan sukacita, dan kebahagiaan. Dan segala hal yang kita rindukan di bumi ini. Dan Alkitab mengatakan bahwa kerinduannya ada dalam hati kita. Dan kita tak akan mulai mengalaminya hingga kita masuk sorga.
2: Anda tahu kan, ketika saya merenungkan tahun-tahun Anda mengajarkan firman yang tak pernah berubah di dunia yang selamanya berubah, adakah sesuatu dalam studi ini yang merupakan kejutan atau hal baru bagi Anda?
3: Nah, saya pikir Anda takkan pernah mengetahui sebanyak yang ingin Anda ketahui tentang sorga. Saya pikir hal yang saya temukan ketika menulis buku ini adalah betapa banyak hal yang belum saya ketahui tentang sorga. Anda tahu kan, bahwa saya tahu banyak. Namun Alkitab mengatakan, bahwa hal-hal yang tersembunyi itu kepunyaan Tuhan. Dan sebagian hal tentang sorga yang ingin kita ketahui. Dan saya akan membicarakan sebagiannya. Tidak bisa kita ketahui. Sebab memang belum dinyatakan. Kita bisa membuat terkaan yang berdasar. Namun kita tidak bisa mengetahuinya. Dan salah satu hal yang saya beritahukan ketika menulis buku ini adalah bahwa saya bertekad untuk tidak pernah mengutip lagi siapapun yang pernah bolak-balik sorga. Dan saya tak akan membicarakan hal-hal yang tidak bisa saya bicarakan dengan otoritas yang didasarkan pada kitab suci, sebab terkaan saya hanyalah setepat terkaan Anda dalam hal itu.
2: Iya juga sih. Mengapa penting bahwa surga bukanlah sekedar penghiburan, bahwa pokoknya kita tahu bahwa kesanalah kita akan menuju? Bagaimanakah seharusnya hal itu menjadi sumber energi bagi bagaimana kita hidup sekarang ini?
3: Nah, jika Anda tahu Anda menuju kemana dan tahu untuk apa Anda menuju ke sana, sasaran yang Anda miliki dalam hati Anda itu pokoknya membangkitkan energi Anda. Dan hal itu benar dalam hidup ini. Namun, hal itu juga benar dalam hal surga. Ketika Anda mengetahui apa yang telah Allah siapkan bagi mereka yang mengasihi Dia, hal itu menjadikan Anda ingin menghidupi setiap harinya dengan menghormati Dia dan menjadi representatifnya yang baik. Dan Anda tahu kan, sedari dulu juga, sasaran saya adalah masuk surga dan membawa serta sebanyak mungkin orang.
2: Amin, saya juga. Jadi ini agak seperti tiga bagian ya. Anda berbicara tentang surga sebagai suatu tempat, sebagai seorang pribadi, dan sebagai suatu janji. Jadi marilah kita mulai dengan surga sebagai suatu tempat.
3: Nah, Sheila, uraian garis besar singkat itu berasal dari Yohanes 14 ayat 1 hingga 6. Di mana kita membaca, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi janji itu dimulai dengan fakta bahwa surga itu suatu tempat sungguhan, bukan sekedar rekaan imajinasi kita saja. Bukan suatu tempat tinggi entah di mana di negeri antah beranta, melainkan suatu tempat sungguhan. Sebab orang-orang sungguhanlah yang akan menuju ke tempat sungguhan ini. Dan jika Anda sedang menuju ke suatu tempat sungguhan, sebagai orang sungguhan, itu baru cocok. Dan Yesus berkata, aku pergi untuk menyiapkan bukan impian, bukan imajinasi. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Sorga itu suatu tempat.
2: Iya juga sih. Dan sorga itu juga seorang pribadi.
3: Iya. Jika Anda ingin masuk sorga, Anda harus masuk melalui Yesus. Yohanes 14 mengatakan, pada akhir bacaan itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6.
2: Mutlak sekali, mutlak sekali. Dan ujung-ujungnya Anda mengatakan bahwa sorga itu suatu janji. Apa yang Anda maksudkan dengan itu?
3: Sorga adalah suatu janji dari Allah. Bahwa jika kita bersedia menaruh percaya kepadanya, Dia akan membawa kita kemana Dia telah pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dia menjanjikan itu. Dan itu bukanlah sekedar jika Anda mujur. Anda akan sampai ke sana. Bukan, sorga itu suatu tempat, seorang pribadi, dan jalannya adalah menaruh percaya pada Yesus Kristus.
2: Salah satu hal mempesonakan yang Anda tulis adalah cerita tentang sang orang kaya dan Lazarus. Apakah yang dikatakan cerita itu tentang apa yang terjadi kepada kita ketika meninggal?
3: Nah, ada bagian dari keseluruhan cerita ini yang seringkali tidak diketahui. Sebab kebanyakan ketika Anda membaca sesuatu yang sulit, Anda pahami, Anda menjadi seperti orang dalam cerita, orang Samaria yang murah hati, yang lewat di seberang jalan dan membiarkannya saja. Padahal Anda tidak bisa membiarkan cerita ini. Sebab Alkitab mengajarkan bahwa dalam perjanjian lama, ketika orang meninggal, mereka pergi ke suatu tempat perantaraan. Jika mereka orang percaya, mereka pergi ke Firdaus. Jika mereka bukan orang percaya, mereka pergi ke alam maut. Dan tempat perantaraan ini tetap demikian hingga kebangkitan. Dan pada hari Sabtu sebelum kebangkitan, Yesus pergi ke alam maut dan mengkhotbahkan Injil. Dan Firdaus tetaplah. Demikian hingga tingkatan yang ketiga dari sorga. Begitu Anda sampai di 2 Korintus, di mana Paulus pergi ke sorga, dia berada di tingkatan yang ketiga dari sorga. dan dia mengatakan bahwa dia berada di Firdaus. Dan ngomong-ngomong, ketika Yesus mengampuni orang yang disalibkan di sebelahnya, dia berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersamaku, bukan di sorga, melainkan di Firdaus." Sebab kebangkitan belum terjadi dan baru akan terjadi nanti. Jadi Firdaus ada di sorga, dan orang yang bukan orang percaya akan pergi ke alam maut. Dan suatu hari nanti, Alkitab mengatakan bahwa alam maut akan berubah menjadi neraka. Dan selama-lamanya, penghukuman mereka akan berlangsung.
2: Bagi hadirin yang telah kehilangan seseorang yang mengasihi Yesus, apakah penghiburan dari mengetahui bahwa Firdaus itu artinya bersama Yesus?
3: Nah, Anda tahu kan, saya pikir hal yang saya simpulkan setelah mengakhiri pesan terakhir dalam buku ini adalah bahwa banyak informasi di sini tentang segala hal yang akan terjadi di sorga. Namun sesungguhnya sederhana saja. Saya pikir ketika kita kehilangan seseorang yang meninggal, kita memiliki ungkapan-ungkapan singkat yang kita pakai tentang di mana mereka berada. Mereka sudah meneruskan perjalanan mereka. Mereka sudah pergi ke langit besar. Atau entah apalagi. Namun bagi umat Kristiani, kita pergi untuk menetap bersama Yesus. Itulah yang terjadi. Dan saya menulis bab tersendiri dalam buku ini yang berjudul Bersama Yesus. Sebab perjanjian baru penuh dengan istilah tentang bersama Yesus. Saudara-saudara, ketika kita sampai di sorga nanti, semua hal ini dan keindahan dari kota sorgawi dan semuanya itu akan mengesankan bagi kita. Namun takkan ada yang begitu mengesankannya sampai-sampai kita mengalihkan mata kita dari Yesus serta apa yang telah Dia karyakan bagi kita. Dan Anda tahu kan, yang menarik sebelum saya lupa, banyak orang tidak mengetahui bahwa ketika kita sampai di sorga nanti, Yesus akan berada di sana dalam kemanusiaannya. Dia berada di sorga dalam kemanusiaannya dengan segala bekas luka pada tubuhnya karena apa yang Dia karyakan bagi kita dan kasihnya kepada kita akan dipamerkan sepanjang kekekalan.
2: Saya suka itu. Satu-satunya luka di sorga nanti hanyalah luka Kristus. Betul, semua bekas luka kita akan hilang.
3: Betul.
2: Wow, ketika saya masih remaja beranjak dewasa di Scotland, suatu hari saya berkata kepada mama saya, "Seandainya mama meninggal sebelum saya, benamkan saya dengan banyak buku ya. Sebab saya tidak tahu apa yang akan saya kerjakan di atas sana nanti." Banyak orang bertanya-tanya, apa yang akan kita kerjakan selama kekekalan?
3: Nah, tahu tidak, itu cerita lama. Saya tidak mau ke sorga sebab nanti akan begitu membosankan. Nah, saya telah menulis bab tersendiri tentang hal itu. Sebab saya sungguh kesal bahwa orang sampai menyimpulkan demikian. Pertama-tama, nantinya sorga takkan membosankan, sebab Allah tidaklah membosankan.
2: Tidak.
3: Dan Yesus tidaklah membosankan. Dan beginilah yang paling menakjubkan. Begitu Anda tiba di sana, Anda pun takkan membosankan. Sebab Anda akan mengalami penciptaan ulang, dan Allah akan menjadikan Anda lebih asik daripada Anda sekarang. Saya tahu itu sulit Anda bayangkan. Namun itu benar. Lalu, tentunya, apa yang berlangsung di sorga dan kesempatan kita untuk melayani Tuhan, itulah salah satu kalimat kunci dalam kitab Wahyu. Kita akan melayani Dia, dan kita akan sempat mengerjakan ini itu. Seseorang pernah berkata, Anda akan dapat menyelesaikan beberapa proyek yang tak pernah sempat Anda selesaikan, karena tidak ada waktu.
2: Wow.
3: Dan Anda akan mengerjakannya dengan mutu yang sangat baik dan sempurna. Sebab Anda takkan memiliki halangan apapun. Anda akan dapat bekerja setiap hari. Dan nantinya, Anda akan begitu sukacita terlibat dalam melayani dan menyembah Tuhan.
2: Dapatkah Anda membayangkan alangkah mulianya itu nanti? Anda berbicara tentang tahta pengadilan Kristus dalam buku ini. Dan sebagian orang berpikir bahwa itu adalah tempat penghukuman. Namun Anda mengatakan bukan. Itu bukanlah ruang pengadilan, melainkan ruang perayaan.
3: Bukan. Alkitab mengatakan bahwa jika Anda ada di dalam Kristus Yesus, takkan ada lagi penghukuman, takkan ada lagi penghakiman. Jika Anda umat Kristiani dan sudah diampuni dari dosa Anda, Anda takkan pernah menghadapi dosa Anda lagi. Namun Alkitab mengatakan bahwa ketika kita sampai di sorga nanti, kita semua akan memberikan pertanggungan jawab atas hidup kita. Kita akan menghadap apa yang mereka sebut takhta pengadilan Kristus. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita akan diadili berdasarkan pekerjaan kita sebagai umat Kristiani. Sudahkah kita secara jujur dan sengaja bertekad melayani Yesus Kristus? Anda tahu kan? Saya terkah hal itu selalu menimbulkan sedikit rasa takut dalam hati kita. Sebab terkadang saya bertanya-tanya, saya akan jujur dengan Anda. Pernahkah aku mengerjakan apapun dengan motivasi murni untuk melayani Tuhan? Pernahkah Anda bertanya-tanya demikian?
2: Iya juga sih.
3: Namun Tuhan akan menolong membereskan semuanya itu. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita akan berdiri di hadapannya. Dan dia akan mengadili kita masing-masing menurut pekerjaan kita. Dan kita telah memenuhi syarat untuk 5 mahkota yang berbeda. Setiap kita di sini memenuhi syarat untuk salah satu dari mahkota-mahkota ini.
2: Bagaimanakah kita melayani dengan setia dan menjaganya tetap murni? Anda tahu kan, bukan seperti, ya akan saya kerjakan, inilah agar saya mendapatkan mahkota di surga. Bagaimanakah kita menjaga hati kita tetap murni?
3: Nah, saya pikir tidak ada umat Kristiani yang pernah saya jumpai yang melayani Yesus Kristus hanya demi mendapatkan mahkota. Atau seperti yang saya katakan di salah satu tempat dalam buku ini, setelah mengerjakan sesuatu yang hebat bagi Allah, Anda mengatakan, wah, engkau berhutang besar kepadaku karena yang satu itu. Anda tahu kan?
2: Tidak.
3: Anda tahu kan bahwa bukan seperti itu, melainkan hanya di latar belakang saja. Kita tahu bahwa itu ada. Kita ingin melayani Tuhan. Namun, kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia. Dan kita melayani Dia karena kita ingin menghormati Dia. Soal mahkota dan pengadilan, itu hanyalah suatu tempat terpisah yang berlangsung untuk menambah motivasi.
2: Apa yang kita lakukan dengan mahkota-mahkotanya?
3: Alkitab mengatakan bahwa di sorga nanti kita takkan kesana kemari dengan mahkota kita. Membandingkannya dengan mahkota orang lain. Mahkota saya begini, mahkota Anda begitu. Alkitab mengatakan bahwa kita akan melempar mahkota kita di kaki Yesus sebagai ungkapan ibadah.
2: Wah, saya suka cara Anda menulis tentang ibadah di surga. Bahwa ibadahnya tak akan hening, melainkan gegap gempita. Bagaimanakah pemahaman tentang ibadah di surga itu mempengaruhi bagaimana kita masing-masing beribadah sekarang ini?
3: Nah, tahu tidak, ibadah itu tema yang benar-benar istimewa dalam Alkitab. Itulah salah satu tema kegemaran saya. Dan dalam kitab Wahyu, Anda melihatnya dalam klimaks yang mutlak mulia. Dan Anda melihat ribuan orang berkumpul mengelilingi takhta. Dalam buku ini saya bercerita tentang suatu tempat di mana saya pikir 21.000 orang di Filipina berkumpul untuk menyanyikan kidung pujian dan mereka membuat album yang sangat hebat dari sana dan itu mulia. Namun itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan apa yang akan terjadi di surga nanti. Akan ada ribuan orang berkumpul bersama dan salah satu kegemaran saya soal ibadah di sorga adalah bahwa volumenya akan semakin besar secara bertahap. Ada 7 cara berbeda mereka beribadah. Setiap kali Anda membacanya, ada kemuliaan, lalu ada kemuliaan dan kehormatan. Lalu ada kemuliaan dan kehormatan dan pujian. Lalu ada kemuliaan dan kehormatan dan pujian. Dan Anda menghitungnya, ada 7. Hampir-hampir Anda dapat merasakan volumenya. Pernahkah Anda menghadiri ibadah di gereja di mana paduan suaranya bernyanyi atau jemaatnya bernyanyi? Dan Anda mengganti tangga nada, naik tangga nada, dan volume suaranya semakin keras saja. Ketika Anda sampai di sorga nanti, Anda akan melihat crescendo ibadah tidak seperti yang pernah Anda lihat sebelumnya.
2: Wah, membuat saya merinding. Salah satu pertanyaan yang orang pergumulkan dan ditanyakan oleh sebagian orang adalah, akankah kita seperti diri sendiri di sorga nanti? Akankah kepribadian kita, akankah suami saya masih bergurau buruk di surga nanti?
3: Nah, Anda tahu kan bahwa ada bukti yang lumayan baik bahwa bukan saja kita akan menjadi diri sendiri, melainkan juga akan saling mengenali. Dan yang jelas, Yesus dikenali oleh murid-muridnya ketika dia datang. Dialah Yesus yang sama dengan siapa mereka sebelumnya berada. Dia disalibkan, dia dikuburkan, dia muncul lagi setelah kebangkitan dan murid-muridnya mengenali dia. Mereka berusaha memegang dia. Dia memiliki tubuh yang dapat disentuh. Mereka makan bersama dia. Hal itu membawakan banyak sukacita bagi kebanyakan orang. Mengetahui bahwa Anda akan makan ketika sampai di sorga nanti, maka kita akan dapat dikenali dan kita akan menjadi diri kita sendiri. Kita akan menjadi diri kita yang terbaik.
2: Amin.
4: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga. Judul spesial wawancara Janji Surga bersama Dr. David Jeremia. Surga bukan sekedar harapan untuk masa depan, tetapi kepastian yang memberi arah bagi hidup kita hari ini. Saat kita memahami bahwa Allah telah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita didorong untuk hidup dengan setia, mengasihi Tuhan, dan melayaninya dengan motivasi yang benar. Pengharapan akan kehidupan bersama Yesus juga menguatkan kita menghadapi pergumulan. Karena sukacita yang Allah janjikan jauh melampaui segala kesulitan yang kita alami di dunia ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Wawancara Janji Surga bersama Dr. David Jeremia dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111777986. Tuhan Yesus memberkati. Hotline FM.
5: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
6: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah kehidupan yang muda bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup. Lebih bijaksana daripada memohon padanya untuk menyikirkan kesulitan itu.

Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang, demikian juga segala kejahatan. Dasar dari kebencian yang ada di dalam diri kita adalah bahwa kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Kebencian itu memenjarakan hidup kita, tetapi kasih memerdekakan diri kita. Kebencian memaitkan dan menyakitkan hidup kita, tetapi kasih yang menyembuhkannya. Saat hati kita dipenuhi dengan kebencian dan tawar hati, mendekatlah kepada Tuhan agar kita dapat mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, serta segala akar kebencian yang ada di dalam diri kita bisa dihancurkan. Janganlah kita merasa benar, janganlah kita selalu merasa bersih atas setiap kata-kata yang juga keluar dari mulut kita dan juga tindakan kita. Kita perlu selalu waspada dengan apa yang keluar dari mulut kita juga, karena setiap kata-kata kita bisa juga melukai hati orang lain tanpa kita menyadari.

0: segala yang Roh Allah tantang kita lakukan. Ia bertanggung jawab memberdayakan kita dalam melaksanakan apapun yang Ia ajarkan kita lakukan.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Saya tidak membutuhkan pertolongan. Saya sanggup melakukannya sendiri. Kita semua pernah mengutarakan perkataan tersebut. Dr. Stanley memberingatkan orang percaya agar jangan bersikap tidak bergantung kepada Allah. Ketika kita berusaha mencapai apapun bagi Allah dengan kekuatan kita sendiri, kita hanya akan frustasi dan gagal. Akan tetapi, kita tidak perlu hidup seperti itu. Roh Kudus datang untuk menjadi pendamping setia kita dan selalu tersedia untuk menolong kita. Hari ini kita memfokuskan perhatian kepada peran Roh Kudus sebagai guru kita.
0: Saudara pendengar, entah sudah berapa sering Anda membuka Alkitab dan mengatakan, "Seandainya saja saya lebih memahami hal ini." Demikian banyak hal yang tidak saya pahami. Mungkin Anda seorang umat Kristiani dan Anda pernah mengatakan, "Memang saya mempunyai Alkitab, namun saya tidak memahaminya." Bahkan, demikian banyak hal yang tampaknya demikian rumit dan demikian sulit dipahami. Untuk apa saya membaca sesuatu kalau saya tidak mendapatkan pertolongan dan saya tidak memahaminya? Tentang itulah yang ingin saya bicarakan dalam pesan hari ini yang berjudul, Guru Kita. Sebab kita semua mempunyai seseorang, kalau saja kita mengizinkan dia untuk mengajari kita tentang kebenaran menurut firman Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 25-26, Yesus mengatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Dalam Yohanes 16 ayat 12-15, Yesus juga mengatakan, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku." Ketika Roh Kudus datang, Ia memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Firman Allah mengajarkan bahwa Bapa kita di surga mengutus Roh Kudus ke bumi untuk menjadi guru kita. Bukan itu saja yang dilakukan Roh Kudus, namun Ia datang untuk menjadi guru kita. Yesus sendiri mengatakan bahwa ketika Roh kebenaran datang, Ia akan mengajar Anda. Ia akan memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Ia akan mengajari Anda segalanya. Apa maknanya bagi kita yang percaya? Bapa mengutus Roh Kudus ke dalam kehidupan kita untuk menjadi instruktur kita, guru kita. Seandainya kita ingin mencari seorang guru atau instruktur, seandainya kita ingin mencari seseorang untuk mengajarkan Alkitab, tentunya kita ingin mengetahui kualifikasinya. Kita ingin mengetahui mengapa kita sebaiknya mendengarkan dia dan bukan orang lain. Mengapa kita pantas meluangkan waktu untuk mendengarkan dia mengajarkan cara-cara Allah dan mengajarkan kitab suci. Bicara tentang kualifikasi Roh Kudus untuk mengajarkan hal-hal yang dari Allah, hal pertama yang muncul dalam benak saya adalah bahwa Roh Kudus adalah salah seorang Tritunggal Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 26, "Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Ketiga Tritunggal itu ditemukan dalam ayat tersebut. Yesus sendiri mengatakan, "Barang siapa melihat aku, ia juga melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Oleh karenanya, apa yang diketahui masing-masingnya, diketahui oleh ketiga-tiganya." Kita mempunyai instruktur, mempunyai guru yang mengetahui segalanya. Tidak seorang pun di muka bumi ini sanggup bermegah tentang hal itu. Roh Kudus adalah instruktur yang mengajarkan kita tentang cara-cara Allah, yang memiliki segala jawaban, yang mengetahui segalanya. Apa maknanya hal itu bagi kita? Maknanya adalah bahwa Roh Kudus ini guru kita ini, instruktur rohani kita tentang hal-hal yang dari Allah ini, pasti akan menolong kita mengerti ayat-ayat yang sulit dipahami. Kita dapat mengekspektasikan Roh Kudus menolong kita dengan menguatkan kita dan menguatkan pemahaman kita mengapa Allah beroperasi seperti itu. Roh Kudus inilah penolong kita. Kita yang percaya sungguh diberkati. Sebab kita mempunyai Roh Kudus yang mengagumkan. Salah seorang dari Tritunggal yang diutus untuk menolong kita memahami hal-hal yang dari Allah. Selain itu, guru kita ini mengajarkan kita dengan maksud yang sangat spesifik. Sebagian besar yang orang dengar tentang Roh Kudus sekarang ini ada hubungannya dengan memuji Tuhan, dengan karunia rohani, dan sebagainya. Padahal, segalanya itu hanyalah sekunder sifatnya dibandingkan dengan karya utama Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus datang untuk menjadi instruktur kita, guru kita, untuk memberi kita pemahaman tentang firman Allah. Demikian banyak orang menyimpang dalam pemahamannya karena bukannya memandang Roh Kudus sebagai instruktur dan guru mereka. Mereka berlari ke sana sini, mendengarkan ini dan itu, membaca ini itu dan bukan meminta tolong kepada Roh Kudus. Mereka lebih mengutamakan bagaimana perasaan mereka daripada mengutamakan tentang pemahaman akan siapa Allah itu, siapa anak itu, siapa Roh Kudus itu, dan bagaimana kita harus berjalan sesuai yang difirmankan dalam firman Allah yang hidup. Roh Kudus diberikan dengan maksud yang sangat spesifik, yaitu berubahnya kehidupan kita. Roh Kudus datang bukan untuk menjadikan kita merasa senang, bukan saja untuk memberi kita pengertian, bukan saja untuk menolong kita menghafalkan kitab suci. Roh Kudus datang untuk mengubah kehidupan kita sehingga semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itulah sasaran Roh Kudus. Misalnya, dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan bahwa Allah telah menentukan dari semula, bahkan sebelum dunia dijadikan, agar kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Hal itu berarti bukan sesuatu yang kita sendiri lakukan. Allah merekayasa kehidupan dan keadaan kita sebagai orang percaya sedemikian rupa, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Hal itu berarti Allah akan mengayak, mengamplas, memahat. Allah akan melakukan segala hal yang perlu dilakukannya untuk menuntun kita kepada kesatuan dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, untuk hidup menyatu dengan Dia, untuk menjalin keintiman yang sangat mendalam dengan Dia. Karya Roh Kudus adalah menyingkapkan siapa Allah itu, seperti apa Kristus itu, dan mengingatkan kita akan hal-hal yang seharusnya tidak ada dalam kehidupan kita, serta menunjukkan bagaimana caranya kita membereskan hal-hal tersebut. Demikianlah Roh Kudus memproses kita, yang dalam Alkitab disebut sebagai penyucian. Untuk itulah Roh Kudus meyakinkan kita akan dosa kita dan mendorong kita kepada kebenaran, dan meyakinkan kita melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Untuk semuanya itulah Roh Kudus mengajarkan kita setiap harinya seumur hidup kita. Seperti itulah guru kita yang mengagumkan ini.

Saudara pendengar, jadi sasaran Roh Kudus yang paling hakiki ialah adanya transformasi dalam kehidupan kita. Secara spesifik, Roh Kudus membawa kita kepada kesadaran akan keberdosaan kita, kepada kesadaran akan kebutuhan kita akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, membawa kita kepada keselamatan dengan memberi kita sedikit pemahaman tentang salib Kristus. Selain membawa kita kepada Yesus Kristus, Roh Kudus juga menumbuhkan kita di dalam Kristus, menjadikan kita murid Kristus, memberi kita pemahaman tentang cara-cara Allah sehingga sebagai anak-anak Allah, kita hidup menurut cara-cara Allah, mengajarkan kita bagaimana caranya hidup dalam Roh, mengajarkan kita bagaimana caranya berhubungan dengan sesama, mengajarkan kita bagaimana caranya menjalin hubungan yang intim dengan Bapa, mengajarkan kita bagaimana caranya melayani Dia, mengajarkan kita bagaimana caranya menjadi murid Kristus. Demikianlah Roh Kudus membawa kita kepada Kristus dan oleh karena itu kepada keselamatan, menumbuhkan kita di dalam Kristus, mendidik kita dalam hal-hal yang dari Allah, dan membangun kita di dalam Kristus. Selain itu, Roh Kudus juga mengutus kita demi Kristus, sebab Allah menyelamatkan kita agar Ia dapat berkarya, hidup, berbicara melalui kita, sehingga orang lain mengenal Yesus Kristus juga sebagai Juru Selamat. Demikianlah Roh Kudus, instruktur kita ini, mempunyai sasaran-sasaran yang spesifik dan berkarya di dalam diri Anda dan saya untuk membuat semua itu menjadi realita. Saudara pendengar, ketika merenungkan tentang kualifikasi Roh Kudus, salah satu hal yang membuat saya bersemangat adalah fakta bahwa kita mempunyai instruktur dan guru tidak seperti guru manapun di seluruh dunia. Mengetahui bahwa kita hidup di dunia yang fana dengan sifat yang fana, mengetahui bahwa hal-hal yang dari Allah demikian rumit dan sedemikian sulit dipahami, mengetahui bahwa pikiran manusia tidak akan sanggup menyelami Allah dan hal-hal yang dari Allah, maka Allah bukan saja memberikan firman-Nya, melainkan juga melangkah lebih jauh lagi, lebih mengagumkan daripada yang mungkin kita bayangkan. Yaitu, Allah juga memberi kita seorang instruktur, salah seorang dari Tritunggal, untuk hidup di dalam diri setiap orang percaya. Hal itu seumpama kita mempunyai profesor yang mengajar di dalam diri kita. Kita mempunyai instruktur yang mengajar di dalam diri kita. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Demikianlah setiap orang percaya mempunyai Roh Kudus di dalam dirinya dan oleh karena itu mempunyai instruktur yang mengajarkan kita, yang memberi hikmat serta pemahaman tentang cara-cara Allah. Saya membayangkan kualifikasi tersebut dan berkata dalam hati, Dia yang hidup di dalam saya sungguh sanggup mengajari saya. Dalam suratnya yang pertama, Yohanes berusaha menolong orang percaya mengatasi ajaran semu yang mereka dengar dari guru-guru palsu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 26-27 ia mengatakan, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Apakah hal itu berarti bahwa Anda tidak perlu lagi ke gereja? Tidak perlu lagi mendengarkan khotbah melalui kaset atau televisi? Sama sekali bukan. Yang dimaksudkan Yohanes adalah bahwa banyak guru palsu yang menimbulkan kebingungan. Namun sebagai orang percaya yang mempunyai Roh Kudus di dalam diri Anda, Anda tidak perlu menjadi korban guru-guru palsu yang mengajarkan doktrin-doktrin palsu. Saudara pendengar, sesungguhnya tidak ada orang percaya yang perlu menjadi korban instruktur manapun, guru manapun, entah kudus atau tidak. Mendengarkan orang kudus yang mengajarkan kebenaran memang baik, dan mematuhi ajaran kudus tentu baik, namun setiap orang percaya juga sudah mempunyai instruktur di dalam dirinya sendiri yang akan mengajarkan segala yang benar. Dialah Roh Kudus yang sama, yang juga membunyikan alarm di dalam diri Anda seandainya saya mengajarkan sesuatu yang tidak benar menurut firman Allah. Sebab Dia telah membangun kebenaran yang sedemikian rupa dalam roh Anda, hati Anda, pikiran Anda, sehingga alarm akan berbunyi setiap kali Anda mendengar sesuatu yang tidak benar. Akan tetapi, coba Anda membayangkan orang-orang yang jarang membaca Alkitab, atau yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak memahami firman Allah, atau oleh orang-orang yang tidak mengajarkan kebenaran menurut firman Allah. Minggu demi minggu mereka mendengar hal-hal yang tidak benar.
Maka ketika mereka mendengar sesuatu yang tidak benar, alarm mereka tidak akan berbunyi lagi. Mengapa? Sebab yang mereka dengar itu baik-baik saja kedengarannya. Padahal iblis akan selalu menjadikan penyesatannya kedengaran baik-baik saja dan bahkan menarik bagi daging kita hingga lama-kelamaan mereka tidak lagi dapat membedakan kebenaran dari kesalahan. Roh Kudus adalah instruktur setiap orang percaya dan ia datang untuk mengajarkan cara-cara Allah. Dan yang Yohanes maksudkan dalam suratnya bukanlah bahwa Anda tidak membutuhkan guru lain sama sekali. Seperti yang dikatakannya dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yohanes bahkan tak menulis surat tersebut seandainya ia meyakini bahwa mereka tidak lagi membutuhkan instruksi dari Guru yang Kudus. Yang ia bicarakan dalam pasal pertama suratnya adalah bagaimana caranya menangani dosa. Keseluruhan suratnya adalah tentang cara menjalani kehidupan Kristiani dan cara berhubungan dengan seorang saudara yang tidak mengasihi Anda, yang tidak boleh Anda benci. Jadi, instruktur kita ini diutus untuk mengajarkan kita kebenaran dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga kita akan mengenal kebenaran, hidup dalam kebenaran, dibangun dalam kebenaran, sebab kebenaran tersebut adalah tentang hal-hal yang dari Allah. Demikianlah Allah cukup mengasihi kita untuk mengutus Roh Kudus untuk hidup di dalam diri kita. Anda tidak akan memahami cara-cara Allah kalau Anda mengabaikan Roh Kudus. Dialah yang Bapa utus agar kita mungkin memahami hal-hal yang dari Allah dan agar kita sanggup memahami apa yang difirmankan Allah dalam firman-Nya.

0: Saudara pendengar, ketika Anda mulai mengandalkan Roh Kudus, hal-hal yang sebelumnya tidak Anda pahami akan Anda pahami. Akan tetapi Anda tidak akan memahami firman Allah kalau Anda menutup firman Allah. Anda tidak akan memahami firman Allah kecuali Anda bergantung kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam Anda. Caranya, katakan saja, "Ya Tuhan, saya sungguh membutuhkan Roh Kudus untuk mengajarkan saya kebenaran, sebab saya tidak memahami ayat ini. Saya tidak memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada saya. Saya percaya bahwa Engkau akan mengajarkan cara-caramu kepada saya." Maka Allah tidak akan mengabaikannya. Allah akan mendengarkan seruan Anda dan permohonan Anda agar Roh Kudus berkarya dalam hati Anda. Sedemikian mengagumkan guru ini bagi kita yang percaya. Misalnya, saya mungkin dapat mengatakan kepada Anda, "Beginilah yang Allah firmankan, beginilah yang seharusnya Anda lakukan." Dengan kata lain, maksimal saya hanya mungkin menyampaikan kebenaran dan membesarkan hati Anda. Akan tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam Anda itu lain. Atas segala yang Roh Allah tantang kita lakukan, Ia bertanggung jawab untuk memberdayakan kita melaksanakan apapun yang Ia ajarkan kita lakukan. Itulah janjinya. Ia tidak akan pernah mengatakan, "Silahkan menanganinya sendiri." Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang mengutus Roh Kudus agar kita memahami hal-hal yang dari Allah, agar kita memahami ayat-ayat dalam kitab suci, menjanjikan bahwa Roh Kudus diutus untuk memberi kita pemahaman, untuk memungkinkan kita memahami apa yang tidak mungkin kita pahami hanya dengan membacanya sendiri. Roh Kudus inilah yang memberdayakan kita. Roh Kudus tidak sekedar menjelaskan kebenaran. Ia juga akan memberdayakan kita untuk mempraktekkan kebenaran yang tidak mungkin kita praktekkan terlepas dari Dia. Anda mungkin bukan umat Kristiani dan mengatakan, "Bukankah saya yang tidak percaya akan buta terhadap hal-hal itu?" Benar. Izinkan saya menjelaskan bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hati Anda yang masih buta. Saudara pendengar, kalau saja Anda mau mengatakan, "Ya Allah, saya sadar bahwa saya telah berdosa terhadapmu dan bahwa saya tidak memahami segalanya itu. Namun saya mau berdamai denganmu." Maka Ia akan memberi Anda pemahaman yang jelas. Sekarang juga. Beginilah caranya Anda mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Anda. Anda memohon ampun atas dosa-dosa Anda. Katakanlah bahwa Anda percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib demi dosa-dosa Anda. Bahwa dengan kematiannya di kayu salib, Ia telah melunasi segala hutang dosa Anda. Katakan saja, "Saya percaya bahwa Engkau mati di kayu salib demi dosa-dosa saya, dan dengan iman saya menerimamu sebagai Juru Selamat saya." Begitu Anda bersedia mengatakan demikian dengan segenap hati, seketika itu juga dosa-dosa Anda diampuni. Seketika itu juga Roh Kudus datang ke dalam kehidupan Anda. Seketika itu juga Roh Kudus mulai mengajar Anda. Sesederhana itu. Saudara pendengar, kalau Anda sudah percaya namun perlu mengakui bahwa Anda hanya membawa Alkitab Anda ke gereja dan tidak membacanya setiap hari, ingatlah bahwa Anda mempunyai guru di dalam diri Anda yang siap mengajarkan hal-hal yang dari Allah, kalau saja Anda mau mentaati apa yang sudah Anda ketahui. Dalam nama Yesus, amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Kalau kita ingin memahami lebih banyak tentang Allah dan lebih banyak tentang Alkitab, Charles Stanley menjelaskan bahwa kita harus mentaati apa yang sudah kita ketahui. Ketika kita taat menerapkan prinsip-prinsip kitab suci dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan mengajarkan hal-hal yang lebih mendalam dari Allah. Yesus Kristus sudah mengetahui bahwa murid-muridnya tidak mungkin melaksanakan misi mereka seorang diri. Bahkan Yesus tidak pernah bermaksud agar mereka mengupayakannya seorang diri. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17, Yesus Kristus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ketika Anda merasa kewalahan, ingatlah bahwa tidak ada orang percaya yang seorang diri. Bergantunglah pada penghiburan sekaligus nasihat Roh Kudus. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang merupakan persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Apa yang akan Anda berikan untuk Tuhan? Sebelum Bait Allah dibangun di Yerusalem, bangsa Israel berkumpul di sebuah bangunan portable yang disebut sebagai kemah pertemuan. Di dalam kemah itu ada sebuah mesbah korban serta beberapa barang lainnya, termasuk bejana pencucian bagi para imam. Tuhan memberitahu Musa bahwa setiap kali para imam masuk ke kemah pertemuan untuk mempersembahkan korban, mereka harus mencuci tangan dan kaki mereka dulu dengan air dari bejana tembaga itu. Waktu kemah pertemuan itu dibangun, umat Tuhan sedang berada di padang belantara dan tidak mudah untuk mendapatkan tembaga. Jadi, dari mana mereka memperolehnya? Alkitab mengatakan bahwa mereka membuat bejana itu dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Keluaran 38 ayat 8. Alkitab tidak mengatakan apakah Musa yang meminta cermin mereka atau apakah ide untuk menyumbangkannya datang dari para perempuan itu. Namun bagaimanapun juga, saya yakin mereka memberikannya dengan sukarela bagi rumah Tuhan. Para perempuan itu melayani di depan pintu kemah pertemuan, dan meskipun kita tidak tahu pasti apa tugas mereka, kata melayani memberitahu kita bahwa hati mereka berbakti kepada Tuhan. Perempuan pada zaman itu sama dengan kita sekarang. Mereka peduli dengan penampilan mereka. Waktu itu belum ada cermin kaca, jadi mereka memakai plat kuningan yang dipoles. Namun ketika cermin mereka yang berharga itu diperlukan untuk kepentingan Tuhan, mereka memberikannya dengan sukarela. Tidak ada yang salah dengan mempedulikan penampilan. Saya yakin kita memuliakan Tuhan jika kita tampil menarik. Namun hati para perempuan itu begitu tersentuh oleh perlunya ada tempat pertemuan bagi Tuhan, sehingga mereka rela menyerahkan salah satu milik mereka yang paling berharga baginya. Kita sebagai perempuan di zaman ini masih bisa bertanya kepada diri kita sendiri, mana yang lebih penting bagi saya, penampilan saya atau keinginan Tuhan? Jawabannya ditentukan oleh hati kita.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam, Hardener. Selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa tanggal 1 September 2026 di 100,6 FM Radio Heart and Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hardener, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, setiap orang memiliki rencana. Ada yang sedang merencanakan usaha, pendidikan anak, pelayanan, pekerjaan, bahkan masa depan keluarga. Namun seringkali kita merasa khawatir karena tidak semua berjalan sesuai harapan. Melalui Amsal 16 ayat 3, Tuhan mengajarkan satu prinsip penting. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Menyerahkan bukan berarti kita tidak berusaha, melainkan mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita dan Dia yang memegang kendali atas masa depan. Banyak orang merencanakan sesuatu hanya berdasarkan kemampuan dan pemikiran sendiri. Ketika hambatan datang, mereka menjadi kecewa dan putus asa. Tetapi orang yang menyerahkan rencananya kepada Tuhan akan memiliki ketenangan karena ia percaya bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan ketika jalan yang ditempuh tidak mudah. Terkadang Tuhan tidak mengabulkan rencana kita persis seperti yang kita inginkan. Namun, Dia selalu memberikan yang terbaik menurut kehendak-Nya. Saat kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan, Dia akan mengarahkan langkah-langkah kita dan menuntun kita menuju tujuan yang sesuai dengan rencana-Nya. Malam ini, apapun yang sedang Anda kerjakan, bawalah dalam doa. Serahkan pekerjaan, keluarga, pelayanan, kesehatan, dan masa depan Anda kepada Tuhan. Percayalah, tangan-Nya tidak pernah terlambat untuk menolong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap rencana dan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk mengandalkan-Mu lebih daripada kekuatan kami sendiri. Pimpin langkah kami agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya firman-Mu amat kuasa dan sanggup mengubah hidup kami menjadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Heart and Nurse, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan, persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa. Karena sungguh segala sesuatu yang Tuhan izinkan berguna baik kita untuk mendatangkan hal-hal yang menyenangkan kemuliaan baginya. Oleh karena itu, malam ini bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi kesaksian hidup, berjalan bersama dengan Tuhan, atau ingin didoakan, mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa dan kesaksian Anda melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan layanan konseling juga telah terbuka bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling. Untuk sharing, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Julius Widodo, siap mendoakan dan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian.

0: Hart Ines Baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Dan kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam segala rencana untuk melibatkan Tuhan sepenuhnya. Dan jangan lupa bahwa dalam penyertaan Tuhan kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dan keberhasilan. Baik, dan Bapak Ibu yang malam ini rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon, atau juga ingin berbagi kesaksian atas skala kebaikan Tuhan yang hebat dan luar biasa yang Anda alami sepanjang hari. Silakan di 0812-8784-7210 atau di line konseling di 0215-565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita angkat telepon. Halo, salam, selamat malam Kusani. Halo. Ya.
1: Selamat melayani Pak, selamat malam.
0: Iya, sama-sama. Terima
1: tolong
0: kasih.
1: Puterin. Pak, tolong minta puter lagu White Dove. Kau tak pernah tinggalkanku. Pak, tolong doain mama ya, Pak. Sama Mama Monica, sama bos-bos saya, Pak ya.
0: Baik.
1: Masih Pak, selamat malam, Pak.
0: Tuhan berkati. Salam, Pak Sani. Baik. Dari Kosani ya, Tuhan berkati, semangat selalu. Baik, silakan dicoba lagi Mas Duta, terputus ya dari Mas Duta. Baik, dan saya juga membacakan pokok doa juga datang dari Ibu Iyang Hawilang. Salam Pastor Epi, selamat malam, apa kabarnya? Puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat. Salam sehat buat pendengar semua. Request pujiannya You Raise Me Up by George Groban. Terima kasih Pastor Epi, selamat bertugas sampai tuntas. Amin. Tetap semangat juga buat Ibu Iyang Hawilang. Kita angkat telepon dari Mas Duta. Salam, selamat malam Mas Duta.
2: Ya, shalom. Selamat malam Bapak Pendeta Epi,
0: ya,
2: kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa. Tentu juga Mas Duta luar biasa ya, amin. Dalam Tuhan.
2: Puji Tuhan. Amin. Ya. Besok ke Epi, hari ini kita belum masuki bulan yang baru, bulan September. Dan terasa tinggal beberapa bulan lagi kita akan merayakan Natal kembali ya.
0: Betul.
2: Kita percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan apapun ya, walaupun mungkin banyak masalah dalam hidup kita, banyak pergumulan, banyak persoalan, bisa percaya bahwa Tuhan tetap baik untuk selama-lamanya.
0: Amin.
2: Dan pasti ya, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita.
0: Amin.
2: Seperti firman Tuhan juga berkata ya, dalam kitab Mazmur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Jadi ya, dalam setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun, bahwa kebaikan Tuhan itu nggak pernah berhenti dalam hidup kita. Dan seringkali kadang yang membuat kita iman kita goyah gitu ya, ya kadang karena rasanya masalah kita kok ada aja gitu ya, masalah kita kok belum juga. Tapi saya percaya bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu Tuhan mempunyai tujuan untuk mendewasakan iman kita di dalam Dia.
0: Amin.
2: Supaya kita semakin berakal, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan dan mengenal pribadi-Nya lebih dalam lagi.
0: Amin.
2: Tapi kita doakan dan keluarga dalam keadaan yang sehat, dipenuhi dengan berkat dan kasih dan anugerah Tuhan, bahkan juga dalam setiap proses mengajar yang saya lakukan, kayak hikmat Tuhan selalu menyertai, dan segala hal yang saya lakukan Tuhan buat berhasil, dan doakan juga sedang mengurus sertifikasi dosen PPS, jadi Tuhan pelancarkan semuanya dan hasilnya pun juga baik.
0: Amin.
2: Amin. Bisa minta diputarkan lagu dari ini kita, judulnya Tuhan Kaulah Pengharapanku.
0: Tuhan Kaulah Pengharapanku. Baik.
2: Terima kasih. Tetap melayani Tuhan, tetap semangat, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan berkati juga Mas Duta. Baik, kita akan dukung dalam doa ya untuk Mas Duta, tetap semangat. Dan juga pokok doa datang dari Oma Tuti. Salam Pak Pendeta, selamat malam, saya Oma Tuti. Minta dukungan doa, mata sebelah kanan sakit. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, kita akan doakan untuk pemulihan kesembuhan buat Oma Tuti ya, khusus matanya di sebelah kanan. Kita akan doakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mari kita doakan sama-sama pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati mendoakan anak-Mu, Kusani. Biarlah Engkau yang memulihkan, meneguhkan imannya untuk tetap setia dan mengasihi-Mu. Tuhan yang memberkati masa depannya. Tuhan juga memberkati mama yang dikasihinya, yang saat ini di umur yang sudah lanjut, masih boleh kuat dan sehat dan juga setia mengasihi-Mu. Beri dia kekuatan baru senantiasa. Di umur yang Tuhan beri, ia boleh menerima kesehatan yang melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Monica. Biarlah mengalir kasih dari tempat maha tinggi memenuhi hamba-Mu Ibu Monica pada malam ini, menyembuhkan dia dari segala sakit penyakit yang mengganggu organ-organ tubuhnya, bahkan gatal-gatal yang mengganggu di seluruh tubuhnya, dan juga bekas operasi. Oh, ada benjolan. Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah, jamah dia dan pulihkan keadaannya. Anak, menantu, cucunya, mereka boleh sehati dan hidup harmonis, dan juga mereka boleh memiliki kehidupan yang saling mengasihi dan saling memperhatikan. Pulihkan keluarga hamba-Mu Ibu Monica. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang telah memberi perhatian buat anak-Mu Sani, baik Pak Edward, Pak Rendi, Pak Stefanus, maupun juga anak-Mu Pak Pak Justinus dan yang lain-lain. Mohon berkati mereka ya Tuhan. Oh, berkati iman mereka dan keluarga serta pekerjaan dan usaha mereka, agar mereka tetap setia dan mengasihi Engkau. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu Duta. Kalau Tuhan telah menolong dan memberkatinya sehingga hingga hari ini ia boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa, baik di dalam keluarganya, orang tua dan saudara-saudaranya, Engkau telah melimpahkan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dan juga dalam segala kebutuhan mereka. Semua karena anugerah-Mu. Biarlah kiranya mereka juga boleh tetap setia melayani-Mu, dan jauhkan dari mereka segala sakit, penyakit, kekurangan. Oh, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, Engkau juga menjaga mereka dari segala kuasa penyakit dan menghalaukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-Mu Duta yang saat ini sedang mengurus proses serdos. Ya Tuhan, biarlah kiranya hamba-Mu boleh mendapatkan fasilitas ini, sertifikasi dosen, sehingga ia boleh menerima berkat-berkat Tuhan dan terus berkarya di tempat di mana ia Tuhan tempatkan untuk mengajar sebagai seorang dosen. Setiap karya-karyanya boleh menjadi berkat bagi siswanya dan bagi pemerintah. Tuhan, urapi hamba-Mu, perlengkapi dia dengan hikmat dan pengetahuan yang dari sorga, dan juga kreativitas di dalam mengajar. Dalam nama Tuhan Yesus, bila kiranya serdos yang saat ini sedang diurus boleh ia dapatkan tanpa ada halangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu Ibu Iyang Hawilah. Kami mendengar keadaannya sehat, dan hamba-Mu boleh tetap bersemangat semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk pemulihan, kesembuhan yang telah Engkau berikan baginya. Dan biarlah damai sejahtera dari sorga terus memenuhi hidupnya, dan ia boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang juga mencari-cari kuasi anugerah-Mu. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Oma Tuti yang saat ini mengalami sakit di bagian mata sebelah kanan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kuasa kesembuhan mengalir, ke mata hamba-Mu Oma Tuti saat ini. Baik otot-otot dan saraf-saraf matanya, semuanya dipulihkan, sembuh dan sehat. Segala sakit penyakit dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memperkatakan,
dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan dan diberi kesehatan atas mata hambamu Oma Tuti. Beri dia kenikmatan malam untuk beristirahat dan bangunkan hambamu besok pagi dengan tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Dari Ibu Rita Mutiara juga selamat malam Bapak Pendeta B Education dan Bapak Pendeta Juli Widodo, selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan iman percaya dalam iman percaya kami sekeluarga bertumbuh dan berbuah dalam roh dan kebenaran firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan minta lagu Dia Mengerti, Maria Sandy. Terima kasih Bapak Pendeta. Baik, kita coba carikan lagunya, Ibu Rita Mutiara. Dan juga datang dari Miss Ria. Shalom, selamat malam Pak Pendeta IP Education dan Pak Pendeta Juli Widodo. Pak IP dan Pak Juli, tolong bantu doa buat saya. Bahwa hari Minggu tanggal 6 September saya ujian PPG, supaya Tuhan Yesus lancarkan dalam ujian. Dan juga tolong doakan juga agar jaringan internet baik dan lancar saat ujian. Baik, kita akan dukung dalam doa ya, Miss Ria. Tuhan berkati semuanya dan Tuhan kiranya memberikan kemampuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya dalam ujian PPG-nya. Dan juga dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Ya, saya mempersembahkan ucapan syukur dan perasaan teramat terima kasih sekali kepada Jesus Christ dan Bapak Pendeta, operator dan kru teknisi atas acara Sharing in Prayer dan Radio Heartline. Di Radio Heartline dan selama Agustus yang lalu, acara Sharing in Prayer menjadi tempat bernaung yang teduh dan ramah dan penuh kasih Kristus dan menenangkan bagi jiwa saya di tengah badai kehidupan. Sekali lagi terima kasih sekali dan shalom dan salam hormat untuk semuanya. Dan selamat malam, selamat beristirahat untuk semuanya seusai acara ini dalam naungan kasih damai sejahtera dari Jesus Christ. Amin. Puji Tuhan ya, Ibu Ave Maria Emmanuel, Tuhan berkati dan sehat selalu juga. Baik, Bapak Ibu mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa membawa hamba-Mu Misria dalam pergumulannya, di mana tanggal 6 September dia akan menjalani ujian PPG, dan kami mohon Tuhan, Engkau yang memberi kemudahan bagi hamba-Mu mulai hari ini dalam persiapannya dan juga ujian yang akan dilaksanakannya. Kiranya hamba-Mu boleh mendapatkan hasil yang baik, dan apa yang menjadi harapannya di dalam pekerjaannya sebagai seorang guru boleh tercapai, dan juga berkat-berkat-Mu boleh ia terima. Berikan dia ketenangan jiwa, damai sejahtera-Mu, dan juga kemantapan dalam segala persiapannya. Tuhan berkati. Kami juga berdoa biarlah segala fasilitas yang digunakan, baik itu laptop, internet, dan semuanya jaringan, Tuhan memberkati, dan tidak ada satupun gangguan atau halangan yang membuat hamba-Mu terganggu atau terganggu dalam hal menjalani ujian ini, sehingga hamba-Mu boleh bersuka cita di dalam ujian yang Tuhan izinkan ia harus lewati. Kami juga berdoa buat anak-Mu, Ibu Rita. Tuhan berkati hamba-Mu dan limpahkan dia kekuatan, sukacita, dan kebahagiaan di masa tuanya. Tuhan memberkati anak-anaknya dan menantu dan cucunya. Dan juga segala usaha yang Tuhan percayakan boleh terus berkembang dan menjadi berkat baginya dan keluarganya. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu, Ibu Ave Maria Emanuel. Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang beri damai dan sukacita di hatinya, dan juga yang Tuhan yang menjauhkan sakit penyakit dari tubuhnya. Biarlah kasih karunia-Mu terus melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus tercurah buat hamba-Mu, Ibu Ave Maria Emanuel. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.

Heart Nenes Banyangat di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersuka citalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta AP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali di program yang sama besok malam. Di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just Ask bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Belajarlah untuk meminta apa yang Anda inginkan. Nas Alkitab dari Yakobus pasal 4 ayat 2. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Beberapa orang tahu apa yang mereka inginkan dan memiliki keberanian untuk memintanya. Yang lain tahu apa yang tidak mereka inginkan dan telah mengembangkan kemampuan untuk mengatakannya dengan cara yang tidak menimbulkan permusuhan. Jika Anda tidak berlatih meminta apa yang Anda inginkan, Anda akan hidup dalam frustasi. Anda mungkin juga menjadi kesal karena orang tidak mendeteksi kebutuhan atau keinginan Anda tanpa Anda harus memberitahu mereka. Beberapa orang membiarkan orang lain melanggar batasan mereka, sementara mereka menderita dengan diam daripada meminta perubahan perilaku. Meminta apa yang Anda inginkan mungkin menjadi hal tersulit di lingkungan kerja. Jangan pernah berasumsi bahwa kesejahteraan Anda adalah yang terpenting dalam pikiran atasan Anda. Ini bukan tuduhan terhadap mereka, tetapi pengakuan bahwa mereka mungkin sibuk dengan masalah mereka sendiri. Contoh, jika Anda seorang karyawan bergaji tetap dan telah bekerja lembur berjam-jam tanpa dibayar, cobalah meminta bonus khusus untuk sebagian dari jumlah yang akan dibebankan kepada perusahaan jika mereka membayar Anda untuk waktu tersebut. Berikan analisis yang dipikirkan dengan matang atau mintalah waktu istirahat yang jumlahnya setara dengan sebagian dari jam-jam yang akan dikonversikan dalam beberapa hari. Tentu saja berdoalah dan percayalah kepada Tuhan sebelum Anda meminta. Jika itu gagal, teruslah menjadi yang terbaik dalam pekerjaan Anda dan mulailah memikirkan rencana B untuk karir Anda. Deborah Smith Regis menulis, salah satu sifat paling unik yang Tuhan berikan kepada kita adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Kita tidak perlu stres berharap atau berharap seseorang akan membaca pikiran kita ketika kita bisa meminta apa yang kita inginkan. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yasti.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 31. Hidup bagi Kerajaan Allah. Firman Tuhan dari Kitab Lukas pasal 9 ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara pendengar yang terkasih, dari ayat tadi, Tuhan Yesus mengajarkan ada dua macam murid, yaitu murid secara lahiriah dan murid secara batiniah. Yang pertama ditandai dengan kepentingan diri dan hal-hal materi sebagai perhatian utama dalam religiusitas. Murid yang lahiriah memakai jubah agama untuk mempromosikan kepentingan diri, seperti keinginan diri, tujuan, harapan, dan kenikmatan duniawi. Murid yang demikian memakai agama Kristen sebagai tameng bagi sikap yang berpusatkan pada diri sendiri. Kepercayaannya mengarah pada Tuhan tanpa disertai cinta Tuhan dan tidak mau hidup bagi kerajaannya. Murid yang lahiriah mengikut Tuhan tanpa komitmen untuk menyangkal diri dan pikul salib. Ia maunya masuk surga tanpa didahului pengampunan dosa. Agama Kristen, bahkan Tuhan, dipandang sebagai sumber keuntungan diri sendiri. Kekristenan seperti itu menjadi sumber kemunafikan dan kefanatikan. Yang kedua, murid yang batiniah. Murid yang batiniah adalah murid yang dikaruniai hati yang baru oleh Allah. Iman yang ia hidupi menyatakan penyerahan diri dan pencarian akan kehendak Tuhan. Baginya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Murid Kristus seperti ini rela memikul salib dan menyangkal diri. Ia mengikut Tuhan dengan motivasi yang murni dan mengabaikan kepentingan diri sendiri. Apa yang dicari adalah nilai kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Orang Kristen yang demikian berdoa seperti Yesus, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Matius pasal 6 ayat 10. Dalam hidup murid yang batiniah, ia berani melepaskan segala yang berharga, tujuan dan keinginan pribadinya demi kerajaan Allah, tanpa mengharapkan imbalan apapun juga, seperti misalnya pujian ataupun materi, hadiah atau uang. Mari evaluasi diri kita secara jujur, di manakah posisi kita sebagai murid Kristus. Memiliki agama Kristen untuk melayani ego, atau memiliki kerohanian yang sejati untuk melayani kerajaan Allah. Murid yang lahiriah disebabkan oleh manusia lama dan hidup demi kepentingan diri sendiri. Murid yang batiniah disebabkan oleh pengenalan akan Allah dan hidup demi kerajaan Allah. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Hati yang egois memperalat agama demi kepentingan diri, sedangkan hati yang baru mempersembahkan diri demi kemuliaan Tuhan. Apa yang ada dalam hati Anda? Adakah visi kerajaan Allah dalam Anda? Dan mengapa? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin Curhat Seru, tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Bunda Teresa.

Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."

0: seorang wanita lahir di sebuah tempat yang bernama Makedonia, yang berdekatan dengan Yunani. Orang tuanya selalu sangat miskin. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 7 tahun, dan ibunya harus memulai bisnis menjual kain mewah. Kakak laki-lakinya ingin sukses dalam hidup, jadi dia memutuskan untuk menjadi seorang prajurit. Tetapi ketika adiknya berusia 18 tahun, dia memilih untuk mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain sebagai seorang misionaris. Kakaknya tidak mengerti mengapa Bunda Teresa tidak memilih jalan yang berbeda.
1: Adiknya dengan tegas menjawab, "Kamu pikir kamu adalah prajurit yang sangat penting yang melayani seorang raja dengan 2 juta orang rakyat? Namun, aku melayani raja dari seluruh dunia." Pada tahun 1976, kakaknya berdiri bersama orang-orang yang mengaguminya di Stockholm saat adik perempuannya, yang awalnya ia pikir membuang-buang waktu hidupnya, menerima hadiah Nobel atas bantuannya kepada orang miskin.
0: Kakak laki-laki itu bernama Letnan Bojeksiu. Mungkin Anda belum pernah mendengar tentangnya. Namun adiknya akan dikenang dengan penuh kasih sebagai Bunda Teresa. Ketika sosok lemah yang berhasil memenangkan hati dunia meninggal dunia karena serangan jantung pada usia 87 tahun, dunia berduka.
1: Wanita ini yang sangat kecil dan lemah lembut menciptakan dampak besar dengan peduli dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ditolak dan menderita.
0: Ketika ia meninggal, banyak orang yang memuji dirinya, termasuk orang-orang kaya dan terkenal, serta orang-orang miskin dan tidak berpengaruh. Mereka menyebutnya dengan sebutan seperti Santa dari jalanan, Santa hidup, pahlawan bagi orang miskin, dan malaikat belas kasihan. Ia menghabiskan waktu bersama orang-orang penting dan berkuasa, tetapi selalu setia dalam membantu orang miskin dan yang memerlukan. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan keyakinannya, tetapi tidak ada yang dapat mengkritik apa yang telah ia lakukan.
1: Sulit untuk sepenuhnya menggambarkan wanita luar biasa ini hanya dalam beberapa alinea. Ia adalah pahlawan bagi banyak orang dan memiliki pendapat yang kuat. Ia tidak takut untuk berbicara ketika orang-orang tidak setuju dengannya, tetapi ia juga menunjukkan belas kasihan terhadap mereka yang menderita. Ketika diperlukan, ia bisa sangat tegas. Sebagai contoh, pada sebuah sarapan doa di Washington DC, ia menegur Presiden Bill Clinton dan dengan tegas mengkritik pendiriannya tentang aborsi.
0: Saya sangat mengagumi banyak hal tentang Bunda Teresa. Saya kagum dengan kesederhanaan, kepedulian, kesetiaan, dan kasih sayangnya terhadap orang-orang yang menderita atau terpinggirkan. Saya juga berpikir bahwa selera humornya luar biasa. Tetapi yang paling saya kagumi dari Bunda Teresa adalah dia selalu berkomitmen pada apa yang diyakininya sebagai kehendak Tuhan. Tidak peduli seberapa sulit atau berapa banyak yang harus dikorbankan secara pribadi. Ketika dia membantu orang miskin, dia melihatnya sebagai membantu Yesus. Salah satu sahabatnya mengatakan, dia tidak melihat sekelompok orang besar, tetapi fokus pada satu orang pada satu waktu. Wajah mereka, senyum, dan hati mereka.
1: Dia mengatakan kepada orang yang menulis kisah hidupnya, Chawla, Kita tidak dimaksudkan untuk mencapai kesuksesan, tetapi untuk tetap setia. Dan dia memang setia, bahkan sampai dia meninggal. Kata-kata terakhirnya adalah, Yesus, aku mengasihimu. Yesus, aku mengasihimu. Kasihnya kepada Yesus yang memotivasinya dan membuatnya terus maju.
0: Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Ketika Bunda Teresa meninggal, Presiden India K.R. Narayanan mengatakan bahwa orang-orang seperti dia sangat langka di dunia ini.
1: Ketika Bunda Teresa meninggal dunia, sinarnya tidak pudar. Sebelum ia meninggal, lebih dari 4.000 wanita lainnya telah bergabung dengannya. Mereka membantu di tempat-tempat seperti panti asuhan, rumah-rumah untuk orang miskin, rumah sakit pasien AIDS, dan pusat orang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Wanita-wanita ini akan melanjutkan karya yang ia mulai. Bunda Teresa merupakan seorang wanita luar biasa yang memberi dampak pada kehidupan banyak orang atas nama Tuhan.
0: Pendengar, setialah terhadap panggilan Tuhan. Tidak peduli apakah pekerjaan itu penting atau tidak. Setia adalah cara terbaik untuk menyembah Tuhan.
1: Saudara pendengar, bagaimana Anda dapat membantu orang lain dengan rendah hati seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa? Apakah ada anggota keluarga Anda yang memerlukan bantuan Anda? Apakah Anda pernah menghindari atau mengabaikan orang-orang yang jahat atau miskin dengan berpikir, bukan masalah saya? Bagaimana pandangan Tuhan terhadap hal ini? Apa yang mungkin terjadi jika Bunda Teresa mencoba untuk menjadi terkenal seperti kakaknya?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera. Dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by

Indahnya pagi memancar berseri. Indahnya pagi nampak sejuk di hati. Semoga keindahan pagi yang membuka lembaran hari ini akan membawa kenikmatan bagi Anda dan keluarga. Mari kita isi lembaran hari ini dengan sesuatu yang berarti. Selamat pagi, kami tetap menjadi teman setia Anda melalui 100,6 Heartland FM, Your Family Station.

Menghadapi orang yang sulit adalah ujian kesabaran. Hardliner, jangan biarkan sikap buruk mereka merusak karakter baikmu. Ingat, tetaplah menjadi terang di tengah kegelapan.

Ketika gelombang kehidupan tinggi, seorang yang dewasa tahu bahwa Tuhan adalah jangkar jiwanya, hardliner. Tetaplah setia pada Tuhan, sebab Dialah yang akan memberikan ketenangan dan membimbing dalam segala perkara.

0: Banyak kali Anda telah mengalami kekalahan. Anda telah berjuang, tetapi tidak berhasil dan Anda mulai merasa putus asa. Dalam kasih-Nya, Tuhan senantiasa menemukan jalan untuk menolong Anda, dan caranya menolong sungguh ajaib. Bernyanyilah tentang kemenangan, maka kekalahan Anda akan berubah menjadi kemenangan, karena iman akan mencapai hal-hal yang besar. Iman memiliki kuasa yang sangat besar, karena ia mendapat kekuatan dari kasih Allah Bapa. Iman mengubah kekalahan menjadi kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hidup yang berintegritas. Untuk mengejar hidup yang berintegritas, orang percaya perlu mentaati Tuhan dan menyediakan waktu bersama firman-Nya. Firman Tuhan dari Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5.
1: Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang patut direndahkan, tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Di dalam Mazmur-Mazmurnya, Raja Daud sering menjelaskan kebajikan-kebajikan yang perlu dikembangkan orang percaya. Tuhan ingin kita semakin mengejar kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk mengembangkan dan menjaga integritas, kita perlu merumuskan keyakinan kita berdasarkan firman Tuhan. Prioritas-prioritas kita harus muncul dari kedudukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bacalah 2 Korintus pasal 6 ayat 18. Kita harus menyelaraskan pola pikir kita dengan firman-Nya. Untuk mengembangkan dan menjaga integritas, kita perlu tunduk pada ketuhanan Kristus. Yesus memerintahkan kita untuk menyangkal diri dan mengikut Dia. Markus 8 ayat 34. Komitmen yang segenap hati padanya membuat kita menolak pencobaan dan mengejar kebenaran. Untuk mengembangkan dan menjaga integritas, kita perlu membangun relasi dengan orang-orang yang menghargai kehidupan yang saleh. Pengaruh orang Kristen yang dewasa meneguhkan kita dalam pengabdian dan ketaatan kita pada Tuhan. Untuk mengembangkan dan menjaga integritas, kita perlu mengakui kesalahan. Semua orang bisa salah. Sebagai orang percaya, kita harus mengakui segala dosa yang disadari di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dan berbalik dari perilaku yang salah, meminta pengampunan dari orang lain juga perlu. Saudara pendengar, Tuhan sudah mengutus Roh Kudus-Nya untuk mengajar kita mengejar kebenaran. Mintalah Dia menolong Anda menjadi makin seperti orang yang digambarkan di Mazmur 15.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Rabu, 2 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-13, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-14 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kehendak-Mu dalam hidup kami terjadilah. Di saat ini kami berserah hanya kepada-Mu. Kami siap Engkau bentuk sesuai dengan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin.
0: 2 Samuel 13 ayat 14 sampai 19. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Ia lebih kuat daripadanya, maka ia memperkosanya. Kemudian Amnon merasa sangat benci kepadanya. Bahkan kebencian yang dirasakannya lebih besar daripada cinta yang dirasakannya. Kata Amnon kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Berkatalah gadis itu kepadanya, "Janganlah begitu, sebab menyuruh aku pergi lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku." Namun Amnon tidak mau mendengarkan dia. Ia memanggil hamba yang melayani dia dan berkata, "Suruhlah perempuan ini pergi dari hadapanku dan kuncilah pintu di belakangnya." Adapun gadis itu memakai baju kurung yang sangat indah. Sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan biasa mengenakan baju panjang. Kemudian pelayan itu membawa dia keluar dan mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya dan mengoyak baju kurung yang sangat indah yang dipakainya. Ia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan pergi sambil meratap dengan nyaring.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kesalahan fatal yang pernah kita perbuat dapat mempengaruhi apa yang kita lakukan pada hari ini. Bahkan terkadang, ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan yang mirip, kita keluh dan tidak bisa berbuat apa-apa karena kita merasa tidak layak. Walau Daud telah menerima pengampunan dari Tuhan, sepertinya kesalahannya masih membekas dan menghantui dirinya. Hal ini terlihat dari caranya merespon perbuatan Amnon. Amnon yang melihat perbuatan semena-mena ayahnya bisa saja berpikir, "Ayahku yang Raja Israel saja berlaku seperti itu. Mengapa aku tidak bisa berlaku seperti itu juga?" Maka ketika ia jatuh cinta kepada Tamar, adik tirinya, ia tidak segan berpura-pura sakit, meminta Tamar datang merawatnya, dan dengan sengaja membuat dirinya berada berdua dengan Tamar di dalam kamarnya. Lalu, memaksakan hawa nafsunya kepada Tamar. Akhirnya terjadilah kejahatan yang melahirkan kebencian dan kehinaan. Kejahatan ini menghancurkan relasi di dalam keluarga Daud yang nantinya menjadi penyebab kematian Amnon sendiri. Dan yang nantinya juga menewaskan banyak orang. Respon Daud terhadap perbuatan Amnon sangatlah menyedihkan. Daud sangat marah, tetapi hanya itu responnya. Ia tidak menegur, mengadili, ataupun menghukum Amnon. Respon itu pasti amat mengecewakan bagi Tamar dan juga Absalom yang sangat menyayangi adik kandungnya itu. Barangkali Daud melihat cerminan dirinya pada Amnon, sehingga ia juga merasa tidak layak dan marah dengan dirinya sendiri. Padahal ia seharusnya bisa menegur dan menghukum anaknya itu, sama seperti Tuhan menegurnya dengan keras dan menghukumnya dengan konsekuensi atas perbuatannya. Hati-hatilah dengan kesalahan masa lalu yang masih menghantui. Kita harus bertanggung jawab atasnya, tetapi kita tetap berkewajiban untuk melawan kejahatan dan menegakkan keadilan. Tuhan rindu agar kita menerima pengampunannya dengan terbuka. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat bayang-bayang kesalahan masa lalu terus mengejar langkah kami, peluklah hati kami dengan kasih-Mu yang mengampuni, agar kami tidak tinggal dalam penyesalan, melainkan berani berjalan menuju hidup yang Engkau pulihkan. Di dalam pertelutan kami saat ini kepada-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan, Evangelis Arninawati, dengan alamat Pladok RT 18, Numpang Suipinyu, Kalimantan Barat 78353. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Evangelis Arninawati, seorang Kristen yang tinggal di kampung pedalaman Indonesia. Saya baru saja sembuh dari sakit yang hampir merenggut nyawa dan berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, aktivis, penginjil, relawan, pendeta, pendeta pembantu, pendeta muda, dan Yaski yang telah membantu dengan patungan dana sebesar sekian juta rupiah dan membawa saya ke rumah sakit. Saya merupakan aktivis pelayanan bagi masyarakat miskin di pedalaman dan saat ini ingin memulai usaha memelihara ayam kampung untuk keperluan pelayanan, namun tidak memiliki uang untuk membelinya karena harga ayam saat ini sangat mahal, yaitu sekitar 85.000 per ekor. Meskipun demikian, saya tetap optimis dan berharap agar Tuhan memberkati usaha ini. Saya sangat menghargai doa dan dukungan dari semua orang yang telah membantu saya selama masa sulit yang saya alami, dan saya memohon kepada semua orang untuk terus mendoakan usaha dan memberikan modal yang saya perlukan agar dapat berhasil dalam usaha menjalankan pelayanan di pedalaman. Saya ingin berterima kasih kepada semua donatur yang telah membantu dan berdoa agar Tuhan memberkati dengan berlimpah. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk memperlihatkan kasih dan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan. Dengan saling membantu dan mendoakan satu sama lain, kita dapat menjadi berkat bagi sesama dan memperlihatkan kasih Tuhan kepada dunia ini. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Berikutnya,
1: kesaksian dari hamba Tuhan Carmila SDM dengan alamat Numpang Sui Pinyu, Kalimantan Barat 78353. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Carmila SDM, penginjil dan pelayan Kristen yang telah melayani selama 16 tahun di pedesaan dan di pedalaman seluruh Indonesia. Saat ini, saya melayani saudara-saudara Dayak Iban di perbatasan Malaysia-Indonesia yang kondisinya miskin dan melarat meskipun telah bekerja keras setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanan, saya menjual kulot putih dari limbah baru dan menanam sayuran bayam di tanah subur di perbatasan. Namun saya juga masih memerlukan dukungan doa dan dana untuk terus dapat melayani dan membantu orang-orang yang memerlukan, termasuk untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti susu, mie, teh, gula, dan lain-lain. Melalui perjuangan dan pelayanan yang tidak surut, saya telah menunjukkan kasih Tuhan kepada saudara-saudara Dayak Iban dan orang-orang yang memerlukan di sekitarnya. Boleh dikata saya contoh nyata dari keberanian dan kasih yang menginspirasi banyak orang untuk berbuat lebih banyak bagi sesama. Banyak kesulitan yang saya hadapi dalam melayani saudara-saudara Dayak Iban di perbatasan. Namun saya tidak pernah menyerah dan terus berusaha memberikan harapan dan kasih Tuhan kepada mereka. Melalui pelayanan yang saya lakukan, saya telah mengubah hidup banyak orang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang lainnya. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar dan terus terjadi, saya yakin Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan untuk dapat melanjutkan pelayanan. Saya memerlukan dukungan doa dan bantuan dana dari orang-orang yang peduli untuk terus melayani dan membantu orang-orang yang memerlukan di sekitar perbatasan. Demikian permohonan doa dan dana dan juga kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.

Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

0: Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Sahabat sejati lebih berharga daripada harta. Kesetiaannya tidak bisa dibeli, hanya bisa dihargai. Heartlanders, banyak orang menyebut diri sahabat, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Melangkah Terlalu Jauh Untuk Menyerah Sekarang. Nats Alkitab, Ibrani 11 ayat 27. Ia bertahan. Raymond Edmond berkata, terkoyak oleh kekuatan eksternal dan tetap mempertahankan integritas batin berarti mengetahui disiplin yang bertahan lama. Jadi, ketika Anda menghadapi pertentangan, apakah Anda langsung menyerah? Atau seperti Musa, apakah Anda bertahan? Chuck Swindoll menggambarkan Musa sebagai seorang pria yang bertahan lama, yang menolak untuk menyerah. Ia memutuskan bahwa tidak ada rintangan yang akan membuatnya menyerah. Ia memiliki disiplin ketahanan. Ia menanggung penghinaan Firaun. Keras kepala orang Ibrani yang menggerutu, menyalahkan, dan memberontak. Kritikan Miriam dan Harun, saudara perempuan dan laki-lakinya sendiri. Ketika 10 dari 12 pengintai kembali dengan penolakan mereka, Musa tetap teguh. Ketika Korah, Datan, dan Abiram memimpin konspirasi melawannya, Musa tetap bersikap tegas. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 13. Ketika orang jahat tampak menang, ketika orang besar bertindak hina, ketika orang menuntut otoritas yang tidak pantas mereka dapatkan, berdirilah teguh. Tetaplah setia. Bertahanlah. Anda mungkin mulai gemetar. Mungkin Anda akan menyerah dalam hal-hal kecil karena Anda lelah. Musa bertahan bahkan di usia 80-an. Bagaimana? Dengan berpusat pada Tuhan Sang Bapa yang tidak terlihat. Yesus mengarahkan hati dan jiwanya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Yesus terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa satu-satunya tujuan adalah untuk menyenangkan, menaati, dan memuliakannya, dan untuk mendapatkan persetujuannya dengan segala cara. Apapun yang Anda hadapi, berdirilah kuat dan jangan menyerah.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Ya, hardliner yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada banyak pergumulan yang terasa berat dan seakan tidak ada jalan keluar. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah terbatas oleh keadaan kita. Ketika kekuatan kita habis, Tuhan sanggup menolong. Ketika kita tidak melihat jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Karena itu jangan menyerah, tetaplah percaya dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang tidak sanggup kita lakukan, Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan pasti sanggup. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kepada-Mu dengan segala pergumulan dan beban hidup kami. Ada hal-hal yang tidak mampu kami selesaikan dengan kekuatan kami. Tetapi hari ini, kami memilih untuk percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Berikanlah kami iman, serta kami ketika kami mulai takut, ketika kami mulai merasa lelah, dan pengharapan ketika kami merasa tidak ada jalan keluar. Tuhan, kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami, serta setiap persoalan yang sedang kami hadapi ke dalam tangan-Mu. Ajarilah kami untuk percaya kepada kehendak dan waktu-Mu. Kami percaya tidak ada yang terlalu sulit bagi-Mu. Karena itu, mampukan kami untuk tetap berkata dalam iman, Tuhan pasti sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Warisan yang tidak mati saat kita mati. Belakangan ini saya belajar dari E.R. Bernard tentang arti sebuah legacy, warisan hidup yang bertahan bahkan setelah seseorang tidak ada lagi di bumi. Jujur, banyak orang berpikir warisan hanyalah uang, rumah, bisnis, atau aset. Padahal Alkitab berbicara jauh lebih dalam dari itu. Orang baik meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Amsal 13 ayat 22. Ayat ini bukan sekedar bicara soal deposito atau properti, sebab ada banyak orang meninggalkan uang besar, tetapi juga meninggalkan luka besar. Ada anak-anak yang menerima harta, tetapi tidak menerima kasih, arah hidup, hikmat, atau teladan. E.R. Bernard mengatakan legacy dibangun melalui 5 area penting: spiritual, intelektual, emosional, motivasional, material. Saya langsung terdiam ketika membacanya, karena ternyata hidup ini sedang membangun sesuatu setiap hari. Entah kita sadar atau tidak, kita sedang meninggalkan jejak dalam kehidupan orang lain. Kita sedang mewariskan cara berpikir, cara bereaksi, cara mengasihi, cara menghadapi tekanan, cara memperlakukan Tuhan. Dan itu seringkali lebih kuat daripada uang. Yang pertama, warisan rohani. Menurut saya ini fondasi utama. Yesus tidak pernah memanggil kita menjadi orang Kristen. Yesus memanggil kita menjadi murid yang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Ada orang yang rajin pelayanan, tetapi anak-anaknya tidak pernah melihat kasih, damai, atau karakter Kristus di rumah. Sebaliknya, ada orang sederhana, tapi hidupnya memancarkan hadirat Tuhan. Kata-katanya menenangkan, doanya menguatkan, sikapnya membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Itu legacy rohani. Dan saya percaya generasi hari ini tidak hanya membutuhkan pengkhotbah hebat, mereka membutuhkan orang-orang yang benar-benar berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, warisan intelektual. E.R. Bernard juga berkata, hikmat, pengetahuan, dan pelajaran hidup harus diteruskan kepada generasi berikutnya. Saya sangat setuju. Karena buku yang kita tulis, pengajaran yang kita bagikan, bahkan percakapan yang membangun, bisa terus hidup lama setelah kita pergi. Itulah sebabnya saya suka menulis. Kadang kita berpikir tulisan kecil itu tidak berarti, tetapi siapa tahu satu kalimat yang dipimpin Tuhan justru menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Ilmu tanpa karakter memang berbahaya, tetapi hikmat yang lahir dari perjalanan bersama Tuhan bisa menjadi terang bagi banyak orang. Yang ketiga, warisan emosional. Bagian ini sangat menyentuh saya. E.R. Bernard menulis bahwa hidup dibentuk oleh iman, pertumbuhan, ujian, kemenangan, dan pengalaman hidup. Benar sekali, ada musim sukacita. Ada musim air mata, ada musim dikhianati, disalahpahami, atau merasa sendirian. Tetapi semua musim itu sedang membentuk siapa kita. Persoalannya bukan apakah hidup kita pernah terluka. Persoalannya adalah apakah luka itu membuat kita pahit atau makin dewasa. Karena orang yang sembuh akan menyembuhkan orang lain, tetapi orang yang pahit sering melukai generasi setelahnya. Yang keempat, warisan motivasi. Warisan sejati lahir dari hidup yang menyentuh orang lain. Bukan soal terkenal, bukan soal viral, tetapi apakah hidup kita membuat orang lain lebih kuat, lebih berharap, lebih dekat dengan Tuhan. Ada orang kaya tetapi tidak mengangkat siapapun. Ada orang sederhana tapi keberadaannya membuat banyak orang bertahan hidup. Dan menurut saya surga melihat itu. Yang kelima, warisan materi. Tentu materi itu penting. Pengelolaan yang bijaksana juga bagian dari tanggung jawab rohani. Tetapi uang hanyalah alat. Uang bukanlah inti warisan. Warisan terbesar adalah apa yang kita transfer ke generasi berikutnya. Iman, hikmat, karakter, kasih, integritas, dan cara hidup bersama Tuhan. Karena hidup kita adalah teladan. Karena pada akhirnya orang tidak akan terlalu mengingat apa yang kita miliki, tetapi mereka akan mengingat siapa kita, bagaimana kita hidup, dan apa yang kita tinggalkan di hati mereka. William James berkata, penggunaan terbesar dari hidup adalah menghabiskannya untuk sesuatu yang akan tetap hidup bahkan setelah kita tiada. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Apa yang terpenting bagi Tuhan? Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Waktu para astronot di Apollo 8 sedang meluncur kembali ke planet Bumi dari perjalanan mereka ke bulan, mereka merefleksikan luasnya ruang angkasa yang mereka lihat dengan membaca kata-kata dari Mazmur 8, di mana Daud berkata, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Mazmur 8 ayat 4-6. Anda tidak perlu pergi ke luar angkasa untuk mengagumi besarnya langit. Namun, Anda perlu menjauhi cahaya lampu kota dan pada malam tanpa bulan memandang besarnya langit lalu mengagumi hasil perbuatan Tuhan. Mazmur 8 ditulis oleh anak gembala dari Israel yang menjadi raja. Sudah pasti Daud banyak menghabiskan malam-malam di pegunungan berbatu di Yudea, ditemani oleh domba-domba ayahnya, sambil merenungkan besarnya ciptaannya. Daud mungkin tidak tahu bahwa bintang yang terdekat adalah Alpha Centauri, yang jaraknya adalah 41 triliun kilometer jauhnya. Angka 41 diikuti dengan 12 angka 0. Kalau Anda tergoda untuk merasa sepele di mata Tuhan karena besarnya dunia dan banyaknya populasinya, cobalah untuk mengingat bahwa ada perbedaan besar antara jumlah dan nilai. Kita kagum dengan besarnya ciptaan, tapi besarnya ruang angkasa yang kosong tidaklah sepenting hidup. Pikirkan dengan cara ini. Sepasang suami istri yang kaya raya tinggal di rumah yang penuh dengan lukisan dan karya seni yang berharga, tapi mereka tidak punya anak. Suatu hari Tuhan memberkati rumah tangga mereka dengan seorang bayi laki-laki, anak mereka satu-satunya. Kamar anaknya terletak di lantai 3 rumah besar itu dan ditata dengan bagus seperti kamar anak pada umumnya. Lalu pada suatu malam, bau asap memenuhi rumah itu, lalu sang ayah terbangun dan sadar bahwa rumahnya kebakaran. Apa yang pertama kali ia pikirkan? Lukisan di dinding atau saham dan surat berharga yang disembunyikan di brankas? Tentu bukan. Ia akan berlari mendapatkan bayi laki-lakinya di kamar anak karena hal-hal yang dapat dibeli dengan uang tidaklah sepenting nyawa manusia. Anak itu adalah darah dagingnya sendiri. Sobat, itulah mengapa Anda cukup penting bagi Tuhan sehingga Dia rela mengutus putranya untuk berbicara kepada Anda tentang kasih Bapanya yang lebih besar. Di Mazmur 8, Daud membandingkan manusia dengan anak manusia yang datang ke bumi. Anak manusia adalah istilah nubuatan yang mengacu kepada penebus yang akan datang dan merengkuh kodrat manusia kita. Namanya adalah Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Di Perjanjian Baru, Lukas menulis, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lukas pasal 9 ayat 10. Tuhan jauh lebih peduli terhadap ruang di dalam hati Anda daripada ruang angkasa di alam semesta kita.